0: Ya, kalau Anda melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pagi ini, pastinya juga merasakan suasana pagi yang sudah sangat cerah ya, Sedulur Cakra. Masih jam 7 lebih 5 menit, tapi untuk kondisi cuaca sudah sangat terik untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Arah ke timur hati-hati, ini silau karena pagi ini cukup cerah, matahari tidak ada awan sama sekali untuk di wilayah Nganjuk. Cukup dingin 22 derajat di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pagi ini. Sambil berbagi untuk di tempat Anda bagaimana? Yang dalam perjalanan, jalur yang Anda lalui apakah ada hambatan tadi dapat Anda kirimkan? Lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Harun, sekitaran simpang 4 Mangundigaran Nganjuk. Tidak ada hambatan, memang hanya rame saja. Lalu tadi dari Ibu Juwairia, melintas depannya Stadion Anjuk Lada Nganjuk. Jadi kalau untuk lalu lintas juga rame di kedua arahnya, arah ke Peloso maupun arah ke Loceret. Dan diinfokan oleh beliau,

0: Kalau untuk cuaca hari ini cukup bersahabat. Lalu informasi masuk tadi disampaikan oleh Ibu Yuli, ini sudah melintas jalur Mengkreng Kediri, simpang 3 Mengkreng rame di ketiga arahnya. Yang paling rame dari arah Kediri menuju ke arah Jombang, kebanyakan kendaraan roda 2, lalu truk muatan barang yang mendominasi arah ke Nganjuk dari arah timur, Alvan.
1: Iya, lanjut ke Intan.
2: Mas Putra mengabarkan untuk di simpang 4 Ngeronggo, ini arah ke Tulungagung, lalu lintasnya juga pagi kali ini cukup padat ya, yang baik dari arah utara maupun dari arah selatan ramai sekali dengan pengendara sepeda motor. Cuaca juga pagi kali ini untuk di jalur Ngeronggo juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Wulan, perjalanan kali ini dari Papar yang rencana arah ke Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Simpang 4 Papar dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman normal. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan dari Kunjang arah ke Badas Pare, posisi saat ini melintas di seputaran Balong Jeruk Kunjang Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Winarno yang saat ini melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman normal saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Intan dan II sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, cuaca di Nganjuk hari ini akan sangat cerah dan juga panas ya, Sidro Cakra. Perakilan dari BMKG juga menyebutkan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Nganjuk akan panas dengan sangat kecil potensi untuk terjadi hujan. Suhu udara di puncaknya siang sampai menjelang sore nanti ini bisa mencapai 30 derajat Celcius. Jadi kalau mau melintas di Nganjuk di siang, nah ini cuaca akan sangat terik di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 ini. Ya, Iis, silakan.
1: Saya juga masih komunikasi dengan Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi semalam di Sukomoro Nganjuk. Lalu informasi selanjutnya ini tadi dari Bapak Wafik, mulai dari ruas tol Madiun arah ke Nganjuk, ini kebanyakan kendaraan roda 4 saja, truk muatan barang sesekali melintas arah ke Nganjuk, nanti tujuan akhir ada di kawasan Prambon Nganjuk. Info selanjutnya ini disampaikan oleh Bapak Ramlan, Simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk arah ke gerbang tol, kebanyakan kendaraan pribadi saja, truk muatan barang juga ada yang melintas. Lalu informasi selanjutnya dari Bapak Irfan, ini tadi mengarah ke jalur Kota Nganjuk, sudah melintas di sekitaran Sukomoro, ini tepatnya depannya Patung Marsinah, untuk arus lalu lintas juga ramai lancar untuk di pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ramadan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekka 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Video kawanan monyet yang turun hingga ke permukiman dan kawasan wisata di Telaga Ngebel Ponorogo belakangan ini viral di media sosial. Kapolsek Ngebel memastikan hal itu bukan merupakan fenomena yang baru. Kata AKP Nuryadi, Kapolsek Ngebel, populasi monyet atau monyet di sekitar Telaga Ngebel Ponorogo memang masih sangat banyak. Bahkan monyet itu juga sering turun hingga ke belakang Mapolsek di wilayah Ngebel. Pihaknya juga menjelaskan tujuan dari monyet itu turun adalah murni untuk mencari makan, dan itu sudah menjadi kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk lokasi turunnya monyet bukan hanya di wilayah Telaga Ngebel, tapi hanya di titik-titik tertentu, tidak di seluruh wilayah Telaga Ngebel Ponorogo. Selain di pasar, titik lain yang didatangi monyet adalah warung milik warga sekitar. Dijelaskan bahwa untuk sejauh ini tidak ada laporan masuk dari warga untuk komplain karena adanya tanaman yang rusak karena monyet di hutan turun di sekitar wilayah Telaga Ngebel, Ponorogo.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Gatekeeper ke Iis dulu.
1: Ya, kemarin malam ada insiden kebakaran. Ini yang melanda kandang kambing miliknya Bumdes di Bulusari, Tarokan, Kediri. Ini kalau informasi yang kami terima, ada kerugian sekitar 10 juta. Oh, mohon maaf, ini kerugian ditaksir mencapai 170 juta rupiah. Sementara untuk aset yang terselamatkan itu hanya sekitar 10 juta rupiah saja. Karena dalam kebakaran kandang itu, ada 50 kambing yang ikut terbakar. Nah, banyak sekali kan ya. Jadi saya masih komunikasi dengan Bapak Kalem Untung Satria Wicaksono, selaku PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri. Untuk penyebab dan juga proses pemadamannya seperti apa.
0: Jam berapa kemarin, Is?
1: Ini kalau untuk jamnya saya masih kurang tahu ya, karena infonya ini masih sekedar ada 50 kambing yang tidak terselamatkan dan juga 170 juta rupiah untuk kerugian ditaksirnya dan 10 juta rupiah yang berhasil terselamatkan.
0: Kemarin malam ya?
1: Iya, kemarin malam. Kita terima infonya itu sekitar jam 9:30 malam. Apakah kejadiannya kala itu atau sorenya, nanti saya konfirmasikan dulu ke Pak Kalep Alvan.
0: Ya, lanjut ke Intan.
2: Saat ini kita juga masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, yaitu Ibtu Agus Haryanto. Ini terkait dengan insiden kecelakaan beruntun ya Alvan. Lokasinya itu berada di Jalan Raya Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Informasinya kejadiannya kemarin sore ya, dan satu korban dinyatakan meninggal dunia. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Ini kira-kira untuk kendaraannya yang terlibat apa saja, karena informasinya kecelakaannya beruntun yang melibatkan 4 kendaraan.
0: Tapi belum tahu ya apa saja yang terlibat tadi.
2: Iya betul, namun kalau untuk informasinya yang satu korban meninggal dunia itu mengenakan kendaraan sepeda motor. Jadi untuk ketiga kendaraan lainnya kita masih belum dapat informasi ya, karena informasi kita yang terima terbatas sekali begitu. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Dani, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Grogol Kediri arah ke Blitar. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup cerah. Pak Udin mengabarkan simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan cukup cerah pagi kali ini. Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ledakan yang terjadi di gudang pusat munisi di pusat peralatan Angkatan Darat Saradan Madiun Jawa Timur terjadi kemarin ya, hari Kamis 16 Juli 2026 siang. TNI AD menyatakan ada korban jiwa dan juga luka dalam peristiwa itu. TNI juga menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa itu dan akan melakukan investigasi setelahnya. Sampai saat ini belum diketahui kronologi detail tentang peristiwa ledakan yang terjadi di pusat munisi Angkatan Darat di Saradan Madiun kemarin. Namun Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Doni Pramono mengatakan berdasarkan laporan awal yang diterima, insiden terjadi saat personel TNI melaksanakan prosedur pemeriksaan dan juga perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden itu, satu orang personel dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang lainnya mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. TNI juga berkomitmen untuk menangani peristiwa itu secara serius, transparan, sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan sebaik-baiknya. TNI AD juga telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui secara pasti kronologi ataupun juga penyebab insiden ledakan tersebut. Sementara ini, TNI telah menutup lokasi ledakan dan pihaknya menjelaskan hanya tim investigasi yang diizinkan untuk memasuki area kejadian untuk proses penyelidikan.

0: Ya, pantauan CCTV jalur Mengkring ya untuk di pagi ini. CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri menampilkan kalau situasi di Mengkring masih cukup lancar dari ketiga arah. Meskipun ramai, sudah mulai banyak truk yang melintas, tapi masih lancar. Tidak sampai terjadi penumpukan, hanya sedikit antrian. Karena harus bergantian kalau melintas, terutama yang dari arah selatan mau ke arah timur ini. Tetap hati-hati, ada petugas juga di pos Mengkring. Jadi untuk sejauh ini masih aman, tidak ada penumpukan, hanya sedikit melambat saja. Kemudian ke arah selatan, ke Papar, keempat arahnya juga lancar. Aktivitas jual beli di pasar Papar juga terlihat masih cukup ramai sampai di menit ke-36 ini. Bisa lebih hati-hati yang melintas di traffic light simpang 4 Papar. Antrian kendaraan hanya terjadi saat lampu merah saja. Tapi untuk mayoritas masih aman, kendaraan pribadi masih mendominasi sejauh ini. Kami tunggu untuk wilayah lain update-nya seperti apa. Kalau ada perbaikan, kewaspadaan, dan juga informasi penting lainnya dapat Anda sampaikan untuk kewaspadaan bagi sedulur cakra yang lainnya juga. Lewat 0852-9001061. Ya, ke Iis.
1: Ya, Van, ini saya dapat kabar bahwasannya di Blitar, tepatnya di kawasan Tumpak Kepuh, ini maksudnya itu Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, ada seorang lansia yang meninggal dunia terjebak kobaran api saat membakar dedu atau membakar daun tebu ya. Ini saat membersihkan atau membakar daun tebu di kawasan Bakung Blitar. Ironisnya lansia ini perempuan, Van. Iya, jadi memang awalnya itu berangkat bersama dengan suaminya ke ladang sawah untuk membersihkan lahan tebu
0: dengan cara dibakar,
1: dibakar
0: tadi ya.
1: Betul, karena bakarnya itu ternyata juga masih pagi, sekitar jam 8:30 pagi. Nah itu kan kondisi angin juga kencang ya, jam-jam segitu, dan sudah cerah begitu atau sudah panas. Pada saat membakar awalnya biasa saja, tapi setelah itu dengan kondisi angin yang cukup kencang membuat api itu cepat membesar dan merambat ke lahan sekitar. Korban akhirnya ini panik, kemudian berusaha untuk memadamkan api yang mulai menjalar. Namun karena kepulan asap tebal dan kobaran api itu membuat korban terjebak hingga akhirnya tidak mampu menyelamatkan diri. Ini lansianya berusia 63 tahun yang perempuan, dan suaminya korban yang sempat berupaya juga untuk memberikan pertolongan itu usia 66 tahun. Tapi memang suami korban ini saat berupaya juga tidak terlalu berani untuk mendekat karena api itu semakin besar. Kemudian sang suami ini mencari bantuan ke warga sekitar. Setelah itu dipadamkan oleh tim pemadam dan juga warga sekitar, selesai sekitar jam 12:30 siang. Cukup lama ini, dari mulai 8:30 pagi sampai dengan jam 12:30 siang. Korban itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar jam 1:30 siang. Kalau untuk lebih detail, saya masih komunikasi juga dibantu dengan Intan Anggra ini dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni serta dari Kasih Penanggulangan Pemadam Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Bapak Teddy Prasojo. Lalu ke info selanjutnya ini tadi dari Pak Darmawan, ini sudah melintas di jalur Surabaya Madiun, tepatnya di depannya Pasar Baron, masih lancar, hanya saja hati-hati setelahnya atau mendekati Pasar Baron, setelahnya SPBU Baron itu ada pertigaan yang cukup ramai, nyebrang dari situ ada Supeltas yang membantu untuk mengatur lalu lintas, namun tetap waspada, tengok arah timur dan juga barat apakah ada kendaraan yang melintas. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, korban yang meninggal saat membakar daduk atau daun tebu kering ya, sedulur cakra, tadi juga dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Blitar. Beberapa waktu lalu kita terima informasi ada insiden serupa di wilayah Kediri. Satu korban juga dilaporkan meninggal karena terjebak kobaran api saat sedang membakar daun tebu kering di wilayah Kediri beberapa waktu lalu. Kemarin pagi juga kembali terjadi di wilayah Kabupaten Blitar. Ini memang harus menjadi kewaspadaan ya, Sedulur Cakra. Karena kasus seperti ini sering, bahkan hampir setiap tahun pasti ada laporan untuk kebakaran danau tebu yang memakan korban jiwa. Beberapa waktu lalu di Kediri dan kemarin kita terima informasi juga terjadi di wilayah Kabupaten Blitar. Tetap hati-hati ya yang mau aktivitas dengan api. Sudah musim kemarau, kondisi lingkungan juga semakin kering. Ini juga meningkatkan untuk potensi terjadinya kebakaran lahan ataupun juga kebakaran bangunan.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sering disebut hanya diabetes adalah sekelompok gangguan metabolisme yang

0: nafsu makan meningkat. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan banyak komplikasi. Diabetes sendiri disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin atau sel-sel tubuh tidak merespons dengan baik terhadap insulin yang diproduksi. Tapi tidak perlu panik, untuk mencegah dan membantu menormalkan kembali gula darah, Anda bisa konsumsi nutrisi herbal Nariah, CA, Gester, dan DM.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya, menit ke 47 lepas dari jam 7 pagi Dru Cakra. Saya cek informasi dulu ke Intan, silakan.
1: Iya, Alvan, saya juga masih dibantu komunikasi dengan Iis ya. Ini mencoba gali informasi terkait dengan kecelakaan beruntun yang ada di wilayah Ngawi kemarin itu ke Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi itu Agus Haryanto. Ini agar nantinya menyampaikan kronologinya seperti apa, beliau juga berkenan untuk on air namun mohon waktunya. Lalu beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Firdaus menginformasikan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi ada Ibtu Agus Haryanto. Selamat pagi, Bapak Agus. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Arfan.
0: Iya, apa kabar ini, Pak Agus?
4: Alhamdulillah, baik, Pak.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Pak, kami kemarin terima informasi ada kecelakaan beruntun di wilayah Ngawi, itu benar, Pak, ya?
4: Ya, betul. Ada kecelakaan beruntun kendaraan R2.
0: Oke, untuk lokasinya, Pak?
4: Untuk lokasi di Kedunggalar.
0: Di Kedunggalar, Ngawi, baik. Mungkin bisa diceritakan, Pak, untuk kronologi kemarin seperti apa?
4: Terima kasih, Mas Evan. Untuk kronologi informasi dari masyarakat, semula tiga kendaraan berjalan dari arah selatan ke utara dan berjalan satu kendaraan dari arah utara ke selatan. Hasil keterangan dari masyarakat yang di TKP, kendaraan yang dari arah selatan yang paling belakang berusaha untuk mendahului kendaraan yang di depannya karena kurang hati-hatinya sehingga terjadi tabrak depan dengan kendaraan yang arah berlawanan. Begitu.
0: Ya, ini untuk keempat kendaraan sepeda motor semua, Pak, ya?
4: Betul, untuk keempat kendaraan sepeda motor semua.
0: Baik, untuk kondisinya bagaimana, Pak, untuk pengendara dan juga penumpang empat kendaraan ini, Pak?
4: Untuk kondisi pengemudi kendaraan, itu 6 luka-luka dan 1 MD. Rata-rata untuk usia di 15 tahun.
0: Mau pelajar, Pak, ini, Pak?
4: Betul, masih pelajar SMP.
0: SMP, baik-baik. Untuk yang luka 6 orang ini mendapatkan perawatan semua, Pak, atau ada yang langsung pulang kemarin?
4: Mendapat perawatan semua. Ada di rumah sakit Atin sama di rumah sakit Widodo, juga rumah sakit umum Surabaya.
0: Oke, baik. Berarti terjadi pas berangkat sekolah, Pak, ya, kemarin?
4: Pulang sekolah.
0: Pulang sekolah. Siang berarti, Pak?
4: Pulang sekolah, siang, betul. Ya.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin, Pak, dari teman-teman Satlantas Polres Ngawi ada himbauan, Pak, terutama untuk para pelajar yang menggunakan sepeda motor ke sekolah seperti kasus ini, Pak. Agus, silakan.
4: Terima kasih, Mas Evan. Sering sudah kita sampaikan, termasuk giat kami, yaitu binlo di sekolah maupun kegiat-giat di masyarakat. Terkait dengan kejadian, mengalami kejadian yang kemarin, karena melibatkan semuanya anak di bawah umur. Kami berpesan baik kepada orang tua maupun dari pihak sekolah mungkin bisa memfasilitasi dan mengingatkan selalu untuk menghimbau kepada adik-adik kita supaya tidak sebelum memakai kendaraan harus sesuai dulu dengan standarnya. Sebelum mempunyai SIM, ya alangkah baiknya untuk orang tua mendampingi. Karena apa? Anak-anak di usia seperti itu masih belum stabil. Jadi belum bisa mengendalikan untuk emosinya. Mohon kerjasama dari orang tua maupun dari guru-gurunya ada di sekolah. Kita kolaborasi bersama untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Terima kasih seperti itu ya, Pak Hasan.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Agus informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
4: Sama-sama, sama-sama.
0: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Ibtu Agus Haryanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tadi tentang kecelakaan 4 sepeda motor ya, ini keempatnya dikendarai pelajar yang terjadi di wilayah Kedung Galar Ngawi kemarin siang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi Sudut Cakra lewat 0852 9001061. Dan sudah menjelang jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8 bertepatan di hari Jumat,

0: Gabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Semoga perjalanan Anda di pagi kali ini berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra, karena mengingat tentunya beberapa titik juga perlu diwaspadai. Kita dapat informasi bahwasanya untuk di wilayah Madiun Kota ya, itu juga terdapat adanya pengaspalan jalan. Lokasi ada 3 titik, yaitu di Jalan Maastricht, kemudian Jalan Tawang Bakti, dan Jalan Tawang Sakti Madiun. Jadi 3 titik tersebut itu dilakukan pengaspalan jalan, itu digunakan satu jalur saja yang bisa dilewati. Jadi Anda ketika melintas di jalur-jalur tersebut, ini agar waspada dan berhati-hati, karena posisi di sana juga ada alat beratnya. Kirimkan foto beserta video ketika Anda melintas di jalur tersebut. Kira-kira untuk pengaspalannya ini apakah sudah mulai selesai atau masih berjalan ya? Karena kita dapati informasinya untuk pengaspalan itu sudah sedari hari Senin kemarin. Perkembangannya seperti apa? Kabarkan di 0852-9001061. Pagi hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini ya, terkait dengan adanya lansia yang meninggal dunia saat membersihkan lahan tebu ya. Jadi tadi juga banyak yang menambahkan sebenarnya anaknya itu kemana kok bisa masih orang tuanya yang harus ke sawah untuk membersihkan lahan tebu begitu loh.
0: Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, Iis, kadang tuh orang tua tuh agak susah dikasih tahu.
1: Nah ya, kalau di usia segitu ya, 63 dan juga 66 tahun, mungkin mereka kalau memang orang sehat itu ke sawah itu suka.
0: Iya betul.
1: Jadi memang kegiatan yang setiap hari dilakukan, karena dari situ badan

0: nya sehat, kena panas, kena bisa apa ya kerja itu kan mereka pasti seneng ya untuk usia-usia segitu. Tapi setelah terjadinya insiden tersebut banyak yang bertanya itu kira-kira sawahnya sendiri atau milik orang lain, dengan artian berarti bekerja. Lalu juga banyak yang menyampaikan sebetulnya anaknya ini kemana kok nggak bantu orang tuanya.
1: Iya betul.
0: Karena di situ kalau dari kronologi sempat disebutkan kan, sang suami itu mau bantu tapi karena api sudah membesar, jadinya nggak terlalu berani mendekat. Akhirnya berlari untuk mencari pertolongan.
1: Apakah itu lokasinya kayaknya jauh dari pemukiman ya?
0: Nah kemungkinan juga bisa begitu karena setelah cari pertolongan itu jaraknya juga lama kan, jam setengah sembilan mulai api membesar dan mulai terjebak, lalu jam setengah satu itu belum selesai untuk pemadamannya, baru jam setengah dua itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia begitu. Nah ini menjadi sebuah pengingat juga untuk seluruh jakra pada saat musim kemarau seperti ini, bakar-bakar mohon untuk hati-hati, termasuk juga yang dekat dengan pemukiman warga atau dekat dengan lahan warga yang memang kalau kemarau kan ya berarti kurang ya airnya. Akhirnya kan banyak yang kering. Nah itu banyak hal yang dapat menjadi penyebab atas kebakaran yang terjadi. Menuntut waspada, hal itu terjadi di kawasan Blitar. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Mas Hendra, menyampaikan saja beliau perjalanan dari mulai Prambon Nganjuk arah ke Kediri, ini sudah nyampe di Nanggungan Prambon. Hati-hati banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi untuk di pagi hari ini, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, ledakan terjadi di gudang Pusat Amunisi 2, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada kemarin Kamis 16 Juli 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan ada satu prajurit TNI itu meninggal dunia dan 6 personil lainnya mengalami luka-luka. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menjelaskan, korban meninggal merupakan anggota TNI AD yang saat kejadian sedang melaksanakan tugas di lokasi. Sementara untuk 6 personil lainnya mengalami luka, terdiri dari 4 korban luka berat dan 2 korban luka ringan. Ledakan dilaporkan terjadi di area gudang penyimpanan amunisi yang berada di kompleks militer yang ada di wilayah Saradan Madiun. Setelah kejadian, petugas langsung melakukan evakuasi korban serta pengamanan lokasi guna mencegah risiko lanjutan. Seluruh korban yang mengalami luka telah mendapatkan penanganan medis dan TNI AD juga memastikan bahwa situasi di sekitar lokasi telah terkendali dan tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat di luar kawasan gudang amunisi tersebut. Cuaca pagi kali ini cukup terik dan panas ya untuk di Jumat pagi kali ini. Apakah Anda sudah menyempatkan waktu berolahraga atau mungkin sudah memulai aktivitas dan rutinitas ya? Ini juga bisa kabarkan juga update-nya 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. II, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Kang Zen, lagu yang baru saja diputarkan. Wah, bikin semangat Mbak Intan.
0: Wah, harus dong, pokoknya harus semangat di pagi
1: hari.
0: Iya,
1: jadi
0: kan?
1: Pagi-pagi diputerin lagu ini, alhasil jadi semangatnya keluar. Dan beliau ini sudah mulai ngukur aspal katanya.
0: Waduh,
1: mulai
0: kemana ya kira-kira ya Jumat
1: oh,
0: pagi
1: ya
0: isi ya.
1: Belum tahu ini, kalau biasanya kan olahraga itu langsung detail difotokan ya.
0: Iya betul.
1: Lokasinya. Kalau ini kayaknya sudah ngukur jalan, berarti mungkin sudah mulai perjalanan ya.
0: Iya betul.
1: Kemudian Pak Khotib, kondisi di perempatan Lampu Merah Baruna, timurnya alun-alun Kediri. Nah, setiap hari antrian itu panjang.
0: Waduh, padat ya.
1: Dan jalan arah tembus Kaliobu juga setiap pagi dan sore hari itu lalu lintasnya tuh padat sekali.
0: Waduh, krodit ini Pak Khotib. Karena ini kan imbas jembatan Kaliombo masih ada perbaikan ya.
1: Nah betul, ini efek dari pembangunan jembatan itu ya, yang di selatan alun-alun Kediri. Ini tadi info dari Pak Khotib. Kalau saya lihat dari foto dan juga video, maaf ini video saja.
0: Oke.
1: Nah ini ramai ya Pak Khotib. Jadi di Simpang Baruna yang ramai sudah Jakra, termasuk juga jalur-jalur alternatif di sana kan juga banyak jalur-jalur dalam gitu ya. Okay. Itu pun juga dipenuhi oleh kendaraan gitu. Mohon bersabar Suri Cakra untuk Anda yang hari ini mau mulai perjalanan, apalagi tujuannya sekitaran alun-alun Kota Kediri, pasti terhambat dengan kemacetan di jalur-jalur simpul-simpul dalam Kota Kediri. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Imbas perbaikan jembatan Kaliombo 1 ya, ini memang beberapa titik di sekitar jalur tersebut itu memang cukup padat-padatnya. Tapi biasanya jam-jam crowded itu jam-jam berangkat bekerja, kemudian jam-jam pulang bekerja. Jadi memang jam-jam tertentu saja yang mengalami kepadatan. Tapi ini cukup berbeda, Sri Cakra. Di jam 8 lebih 24 menit ini disampaikan oleh salah satu pendengar ya, itu yang ada di wilayah timurnya alun-alun Kediri. Itu juga masih crowded, padat. Jadi sehingga arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Dan terlihat juga ini yang mendominasi dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya. Tentunya Anda yang melintas di jalur tersebut tetap waspada dan berhati-hati, dan jangan lupa fokus dalam berkendara.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 0852 9000 1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan untuk di jalur utama atau mungkin jalur alternatif ya cukup dipadati oleh pengguna jalan? Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami. Cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, tante, informasi masuk disampaikan oleh Bu Tuti, jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di Mengkring masih lancar dengan kendaraan roda 2 yang masih mendominasi sampai menjelang jam 8:30 ini. Kemudian untuk informasi lain, ini juga masuk disampaikan oleh Pak Handoko di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Sampai di Papar masih lancar, roda 2 yang banyak melintas di simpang 4 Pasar Papar. Lalu kita saat ini juga masih terus coba komunikasi dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri. Ini tentang kebakaran kandang kambing milik BUMDES di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kediri. Ini kejadian hari Kamis kemarin pagi. Informasi yang kita terima ada ratusan atau puluhan kambing yang ikut terbakar kemarin. Bahkan kerugian ditaksir juga mencapai kurang lebih 150 juta rupiah. Tapi untuk detail seperti apa masih kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Kotip. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Oke, gimana, apa kabarnya Jumat pagi, sehat nggih jenengan?
2: Alhamdulillah, tapi agak pilek ini. Wah, karena cuacanya Mbak Intan.
0: Iya, cuacanya, anginnya ya Pak Kotip ya. Waduh, luar biasa sekali.
2: Iya. Panas ini hawanya, tapi anginnya dingin.
0: Iya betul, anginnya itu Pak yang tercep-tercep. Apalagi kalau malam hari, waduh, kayak nusuk ke tulang gitu ya Pak ya.
2: Benar sekali.
0: Ini perjalanan dari mana mau kemana Pak kalau boleh tahu?
2: Tadi dari rumah mau ke kantor gitu. Jadi memang setiap hari itu memang lewat di situ. Jadi harus apa ya, kalau berangkat ya harus pagi-pagi sekali, selisih 15 atau 20 menit. Jadi enggak telat gitu.
0: Oh gitu. Iya, apalagi kalau jam-jam pulang kerja itu juga ramai Pak di situ.
2: Iya, sama aja. Itu antrenya itu bisa nyampe kalau dari timur itu sampai itu loh, makam Kepanjen apa ini? Makam apa itu sampai timur itu loh.
0: Oke. Yang utara ya, jalan itu bukan sih Pak?
2: Yang makam selatan jalan.
0: Oh, yang selatan jalan. Oke.
2: Panjang gitu.
0: Iya, sekarang itu kan ada jalur alternatif ya Pak ya. Imbas Jalan Kaleombo itu kan yang timurnya perempatan alun-alun itu kan banyak jalan-jalan kecil ya yang masuk gang itu.
2: Iya, tapi enggak ngatasi Mbak Intan.
0: Enggak ngatasi tetap ya.
2: Karena buahnya ini dia memang kalau pagi itu lebih pagi itu lebih rame. Lebih padat lagi itu.
0: Oh, gitu. Iya, betul. Iya. Makanya saya kok heran, yang simpang Tiga Ngronggo itu dari utara kok bisa dilewati, ternyata orang-orang inisiatifnya pakai jalur alternatif masuk gang itu, iya, Pak Kotip.
2: Iya, jalur tikus itu.
0: Dan itu saya pernah nyoba, gangnya itu space-nya kecil banget loh Pak, itu cuma cukup satu kendaraan sepeda motor.
2: Iya, itu makanya di portal tengah itu terus gantian itu
0: lewatnya. Iya betul, gantian. Jadi kayak jalur kanan kiri.
2: Ya itu alternatifnya orang-orang ini di dari jalan pintas gitu.
0: Iya, Bu, dibuat jalan pintas tapi jalan pintasnya malah tambah padat ya Pak Kotip ya.
2: Iya. Dan itu kayaknya juga pembangunannya masih lama loh Mbak Intan.
0: Masih lama Pak, sampai dengan akhir November itu.
2: Iya.
0: Nantinya.
2: Itu deadline-nya kalau nggak salah dulu 7 bulan atau berapa itu.
0: Iya, semoga saja cepat ya Pak ya, nggak sampai November. Iya. Soalnya menurut saya memang waduh, ini membuat jalanan cukup padat ya, karena kan jalur utama itu Pak ya.
2: Iya benar, jalur utama. Dan yang dilewati bus itu ya. Sekarang kan untuk yang bus itu lewatnya kan ke Muning ke selatan itu, dia arah Mojo.
0: Arah Mojo itu ya lewatnya. Padahal iya, jalan Mojo itu sebenarnya juga nggak begitu lebar loh Pak.
2: Nah itu makanya nah, sekarang itu agak ini
0: agak bingung ya lewat jalur mana
2: sih ya. Saya lewat lewat jalan timur itu juga ramai nanti ke, di perempatan Ngeronggo yang apa Betet itu yang
0: Betet
2: timur
0: itu juga ramai itu
2: ya, di situ juga nanti antrenya juga panjang
0: soalnya orang-orang kan taunya kalau nggak lewat Mojo ya lewatnya situ kan Pak. Jadi panjangnya titiknya di situ-situ terus.
2: Itu kan pokoknya pagi sama sore itu sudah langganan itu.
0: Langganan, Pak. Estimasi biasanya 10
2: di kota.
0: Kota mana, Pak?
2: Kota itu juga sama aja ya, lama, rame di Kediri.
0: Ya, kota Kediri ya.
2: Kota Kedirinya itu. Kalau sore pulang
0: ya,
2: kerja kayak gitu itu aduh, sama aja
0: sama rame aja ya, jam-jam pulang kerja soalnya Pak. Apalagi kan ini kerja, gitu, anak-anak kan juga sudah mulai ajaran baru ya, jadi kan bareng-bareng pulangnya ya. Oke, tujuan akhir ini kota Kediri mana Pak Jenengan?
2: Apanya? Rumahnya apa
0: kantornya?
2: Oh kantornya di Tugurejo.
0: Oh Tugurejo. Ngasem.
2: Iya, perbatasan sama pesantren ini.
0: Waduh, ya lumayan tebih ya Pak ya.
2: Timur. Lumayan.
0: Oke, baik. Siap. Ada tambahan lagi Pak Kotip yang mau disampaikan monggo?
2: Ya, sudah itu aja untuk sementara. Okay. Hati-hati di jalan yang bekerja, yang perjalanan. Hati-hati di jalan aja.
0: Oke, baik. Siap Pak Kotip. Terima kasih ya sudah bergabung pagi kali ini.
2: Siap Mbak Intan, terima kasih juga sama-sama.
0: Oke, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari 3 sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini.

seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana,

0: Dun, sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, saat ini kami masih berusaha komunikasi dengan Aibtu Saiful Muhenitan, Kasihumas Polres Blitar. Ini terkait dengan kebakaran lahan tebu kemarin yang terjadi di wilayah Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Informasi awal yang kita terima, imbas kebakaran itu juga menyebabkan satu korban meninggal.
0: Okay.
1: Ini yang ditugaskan untuk membakar daduk atau sisa hasil panen tebu. Itu kemarin dibersihkan dengan cara dibakar. Kemudian yang membakar lansia berusia 63 tahun itu juga meninggal karena terjebak kobaran api saat membakar sisa daun tebu kering tersebut. Kejadiannya kemarin siang diketahui sekitar jam 1 lebih 45 menit. Tapi untuk saat ini masih coba kita komunikasikan untuk informasi lebih lengkapnya. Karena kemarin kabarnya ada 2 orang yang ditugaskan untuk membakar sisa daun tebu kering. Okay. Tapi salah satunya dikabarkan meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya, lewat telepon sudah tersambung dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan. Di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Ini terkait dengan lansia yang meninggal dunia saat membakar daun kering tebu di Bakung Blitar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Saiful.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan.
0: Nge, gimana Pak kabarnya jenengan Jumat pagi, sehat nge?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak, sebaliknya. Gimana kabarnya jenengan?
0: Alhamdulillah, juga sehat ini Pak. Sudah sarapan ya Pak ya, aman ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nge. Baik, Pak, ini kita dapat informasi adanya lansia yang meninggal dunia itu saat membakar daun kering tebu di Bakung Blitar. Nah, ini kira-kira untuk kejadian kejadiannya kapan dan kronologinya seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan?
2: Iya, baik. Makasih. Saya ucapkan selamat pagi para pendengar Radio Cakra dimanapun berada. Benar, dengan adanya kejadian penemuan orang yang meninggal dunia di lahan yang mana diduga akibat terjebak api pada saat membakar daun tebu kering atau daduk, yang mana kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 sekitar jam 09.30 WIB, yang mana korban ditemukan sekitar pukul 13.45 WIB. Kemudian kami sampaikan untuk lokasi di lahan tebu Dusun Kerajan, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung.
0: Okay.
2: Korban identitas seperti yang saya jenengan sampaikan tadi, nama T, perempuan umur 63 tahun yang beralamatkan di Kerajan Desa Tumpak Kepuh. Kami sampaikan kronologi yang semula suami istri, nah ya, ini korban dengan suami.
0: Okay.
2: Ini pada hari Kamis tanggal 16 Juli sekitar pukul 08.00 korban dan suami pergi ke lahan tebu yang usai panen. Kemudian daun-daun yang kering yang usai dipanen itu hendak dilakukan pembersihan kan, seperti itu. Kemudian korban bersama suaminya untuk membersihkan dan melakukan pembakaran daun kering daduk tersebut itu, Mbak.
0: Okay.
2: Selanjutnya, karena cuaca saat itu panas dan angin juga kencang, saat membakar api tersebut, api menjalar dengan cepat, bahkan sampai ke lahan milik orang lain atau lahan yang ada di sebelahnya. Ya, korban berusaha panik, berusaha memadamkan api, namun api semakin membesar karena angin pun saat itu berdasarkan informasi cukup kencang ya Mbak ya, sehingga menyebabkan korban terguling dan terjebak oleh kobaran api tersebut Mbak.
0: Okay.
2: Dan selanjutnya suami korban untuk berupaya menolong, tapi api semakin membesar tidak berani untuk memberikan pertolongan, dan selanjutnya korban suami meminta bantuan kepada warga sekitar untuk melakukan upaya pemadaman lahan tersebut. Dan sekitar pukul 12.30 WIB, api berhasil dipadamkan oleh warga, dan selanjutnya warga melakukan pencarian terhadap korban dan diketemukan korban dalam kondisi meninggal dunia tersebut, Mbak, terjebak oleh api di lahan tersebut.
0: Oke, baik.
2: Demikian, Mbak, untuk kronologinya.
0: Oke, Pak Saiful, apakah untuk posisi lahan tebu ini jauh dari pemukiman warga?
2: Betul, Mbak. Untuk informasi seperti itu, cukup dari pemukiman warga cukup jauh, ya.
0: Oke.
2: Namun suami dari korban sempat meminta beberapa warga yang ada di sekitar lahan untuk melakukan pemadaman tersebut.
0: Oke, baik. Dari kejadian tersebut, Pak, apakah dibantu dari pihak damkar sendiri untuk melakukan proses pemadaman dan pembasahan sebelum melakukan evakuasi korban?
2: Iya, untuk berdasarkan informasi, pemadaman dilakukan oleh warga masyarakat sekitar itu, Mbak, ya.
0: Oke, baik. Kemudian pada proses evakuasi korban, Pak, ini apakah adanya kendala?
2: Gimana, Mbak?
0: Apakah ini ada kendala, Pak, dalam proses evakuasi korban?
2: Tidak ada, Mbak, ya, untuk kaitan dengan kendala. Begitu kejadian tersebut, warga melaporkan kepada pihak kepolisian dan tim gabungan dari tim medis dan perangkat desa setempat untuk mengevakuasi korban, untuk melakukan membantu mengevakuasi korban, serta dari tim kepolisian dan tim medis melakukan serangkaian pemeriksaan tentunya, ya, kaitan dengan kejadian tersebut.
0: Okay.
2: Dan bisa dievakuasi atau ditemukan korban di lahan sekitar seperti itu.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini, Pak, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan kepada masyarakat yang mau disampaikan, monggo.
2: Ya, baik, Mbak. Betul. Kami menghimbau kepada warga masyarakat tentunya untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, selalu berhati-hati dalam menyikapi maraknya atau kejadian sering terjadinya kebakaran ini, ya, Mbak, ya. Kita betul-betul hati-hati, apalagi di musim kemarau saat ini, ya, cuaca panas, angin. Nah, ini benar-benar mempertimbangkan saat melakukan pembersihan lahan, ya, mempertimbangkan kaitan dengan keamanan dan keselamatannya. Tentunya ini harus benar-benar dipertimbangkan. Bisa jangan melakukan pembakaran-pembakaran, ya. Ini sangat berbahaya. Dan kami menghimbau kepada warga masyarakat apabila melihat, mengetahui adanya sesuatu hal kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, memerlukan bantuan dari pihak kepolisian, untuk segera untuk melaporkan kepada kepolisian terdekat atau layanan 110. Demikian, Mbak Da.
0: Baik, siap, Pak Saiful. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk di pagi kali ini, nggih.
2: Sami-sami, Mbak, sehat selalu.
0: Amin, amin, baik. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, Pak Saiful.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung ya dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni, ini terkait dengan lansia yang meninggal saat membakar daun kering tebu di wilayah Bakung Blitar. Jadi memang peristiwa ini menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa aktivitas yang terlihat sederhana ini seperti membakar daun kering atau sisa tanaman memang tetap memiliki risiko yang sangat besar. Terlebihnya saat ini kan sudah memasuki musim kemarau saat kondisi lahan itu mudah terbakar. Tentunya mari kita selalu mengutamakan keselamatan, jangan melakukan pembakaran seorang diri. Nah ini pastikan kondisi sekitar aman dan segera ini hentikan apabila api mulai sulit dikendalikan. Dan semoga saja kejadian ini tidak terulang kembali dan tetap waspada, utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah Anda melintas di jalur dalam kota atau mungkin jalur utama? Kira-kira perkembangannya seperti apa? Mengingat ada satu kewaspadaan yang perlu Anda ketahui, ini untuk di wilayah Madiun Kota ya. Ada beberapa titik ini yang dilakukan pengaspalan. Ada 3 titik ya, lokasi berada di Jalan Mastrip, kemudian Jalan Tawang Bakti dan Jalan Tawang Sakti. Jadi 3 titik tersebut ini dilakukan pengaspalan jalan. Tentunya di sana dikarenakan adanya alat berat membuat kondisi jalanan menyempit, jadi perlu diwaspadai, tetap hati-hati dan fokus dalam berkendara. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Zen. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, Kakak.
0: Iya dong, pagi yang cerah, Jumat barokah. Gimana, sehat dong?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Gimana, tadi olahraga apa enggak ini tadi Jumat? Menyempatkan waktu tidak?
1: Enggak olahraga, Kakak.
0: Lulu, kenapa?
1: Ada kerjaan lain.
0: Oh gitu. Lulu, kok batu ini? Lagi sick ya? Suaranya kok agak beda juga ini. Agak itu ya, kayak bindeng-bindeng gimana
1: mau
0: gitu.
1: Ke dokter. Oh. I wanna see doctor.
0: Okay.
1: Mau ke dokter. Mm-hmm. Tapi dokternya sudah close ya.
0: Oh,
1: daftar aja buat nanti sore.
0: Oh, close iya, soalnya kan udah mau jam 9 ini. Biasanya berpindah ke RS kan biasanya dokter itu loh jam segini.
1: Maybe.
0: Faktor cuaca nggak sih Kang Zen ini, anginnya ini loh.
1: Iya bisa kan. Cucuku juga batuk semalam ketemu aku, badannya juga agak meriang gitu,
0: batuk-batuk gitu ya.
1: Terus beberapa orang tak lihat kok sama dengan aku. Aku tuh sudah nggak beraktivitas sore hari itu. Sore hari aku udah gak beraktivitas 2 hari ini. Biasanya kan habis jam 3 itu ada aktivitas lain sampai malam gitu. Ini udah 2 hari sudah enggak. Karena ya sakit itu.
0: Jadi kemarin itu no, di rumah no, kemarin malam gak jalan-jalan. Oh tidur.
1: Semalam yasinan di tempat kakakku.
0: Semalam yasinan di Rejoso ya.
1: Enggak ya, di sekitaran rumah aja ada. Kok kakak ada. Enggak di Rejoso. Rejoso itu kakak yang satunya yang lagi lain.
0: Sampai hafal ya aku ya.
1: Iyalah.
0: Iya ini, waduh gak enak ya Gavit. Enaknya anget-angetan gak sih kalau kayak gini tuh?
1: Apa ya?
0: Tapi jam segini kok anget-angetan ya, aneh ya. Iya kan?
1: Ya iya itu, mau minum kopi nggak minum.
0: Teh hangat nggak sih?
1: Iya, tadi udah minum teh hangat aja, udah minum teh hangat ya.
0: Terus ini nyonya hari ini WFH atau dinas?
1: Hari ini kebetulan ada pengabdian masyarakat. Ada pengabdian masyarakat. Terus tadi tak anterin sebentar, terus aku bilang aku ke dokter dulu, namanya itu. Ya sudah, nanti kalau udah selesai jemput aku.
0: Terus ini sekarang lagi berhenti di mana? Menepi di mana ini?
1: Di alun-alun, Kakak.
0: Oh, di alun-alun.
1: Di alun-alun.
0: Yang sisi apa? Sisi barat apa sudah berpindah lagi ke
1: sisi
0: timur?
1: Sisi barat.
0: Oh, sisi barat.
1: Sisi
0: ya.
1: Barat, Kakak, karena sisi barat enak gitu loh.
0: Enak ya. Always di situ ya, di sisi barat ya.
1: Di situ terus.
0: Gimana ini nganjuk kota? Aman ya Kang Zen ya?
1: Aman, tetap ya slow living lah. Makanya kalau ada TikToker nanti kita tinggal di Nganjuk ya. Terus langsung aku komentari, aku udah tinggal di Nganjuk udah lama. Enak banget.
0: Slow living, apalagi untuk itu ya, buat makan juga tidak terlalu pricey kan kalau di Nganjuk itu.
1: Betul kakak kakak, cocok pensiunan itu cocok di Nganjuk, Madiun, Magetan cocok.
0: Udah cocok di Nganjuk aja ya kan, anginnya yo sepoi-sepoi ya kan, warganya ya ramah-ramah, kurang enak apa coba ya kan.
1: Enak banget tinggal di Nganjuk itu kakak, benar-benar enak. Harganya ya sesuai lah kantongnya, pensiunan berapa
0: sesuai kantongnya, nggak terlalu pricey banget. Cuaca juga aman ya Kang Zen ya.
1: aman nggak? Belum angin, tapi aku masih di dalam gerobak aja.
0: Iya, sebaiknya gitu, nggak usah kena angin. Waduh, tambah parah itu nanti.
1: Lah ya itu kakak.
0: Atau nggak DG aja, tapi udah jam 9, jangan deh nanti black loh.
1: Apa kak?
0: Harusnya kan DD biasanya kan, kena sinar matahari.
1: Oh iya, biasanya aku DD di belakang itu kan sambil berkebun. Tapi ya, dua hari ini nggak melakukan aktivitas itu.
0: Oh, off dulu gitu ya. Iya, mau DD sekarang tapi yo jamnya sudah itu panas.
1: Sudah kelewat kakak,
0: sudah kelewat.
1: Nanti tambah gosong.
0: Lah iya, nanti tambah black nanti. Jangan dong ya. Baik sih ya. Terus ini tadi sudah sarapan Pak belum?
1: Sudah. Nasi pecel kakak. Tetap nasi pecel
0: always ya. Mantep itu.
1: Iya, tetap nasi pecel.
0: Baik sih ya. Pada tambahan lagi yang mau disampaikan monggo.
1: Sementara belum kakak, nanti kalau ada tambahan insya Allah disampaikan. Okay, terima baik. Kasih.
0: Semoga cepat sembuh ya.
1: Thank you. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Kang Zen ya, ini menyampaikan nganjuk kota seperti biasa, cuacanya juga masih aman, tidak ada kewaspadaan sepanjang jalurnya untuk di wilayah nganjuk kota dan sekitarnya. Dan tentunya pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangannya seperti apa. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Nagraini, dibantu tugas gatekeeper ada Alvan dan Iis.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan update cuaca juga masih cukup bersahabat, terik dan panas ya. Lalu lintas juga sama, masih aman saja, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Di Dusun Japon, RT 6, RW 7, Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol, dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit, saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas, dan kalau bangun tidur, kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu, tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensi 160, dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 9 pagi lebih 12 menit saya coba cek informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, Suruh Cakra di tanggal 18 nanti itu ada Tagu Festival 2026 di Stadion Waruje Nganjuk. Jadi untuk tanggal 18-nya itu nanti akan ada pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas ya di beberapa simpul jalan. Seperti di Simpang 3 Baratnya Stadion, kemudian Simpang 3 Timur Stadion, Simpang 4 Kujon Manis, dan di belakangnya stadion. Ini adalah jalan-jalan yang disterilkan atau ditutup total karena untuk prioritas pejalan kaki yang menghadiri acara tersebut. Sementara kalau untuk jalur-jalur nanti yang akan dialihkan ada di sekitaran stadion juga ya. Ini seperti di jalurnya arah ke Simpang 3 Jetis, Simpang 3 SMAK, Simpang 4 Kawadenan, kemudian Simpang 3 Masjid Jami, Simpang 3 Barong, Simpang 3 Bang Bogo, dan Simpang 3 Tugu Jotos. Itu nanti untuk jalur-jalur yang akan dialihkan. Dan akan difilter untuk kendaraan atau kendaraan-kendaraan muatan barang ya. Kendaraan sumbu 3 lebih kayak begitu nanti akan dialihkan juga. Informasi selanjutnya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di Bandung Prambon, tidak ada hambatan, masih aman saja, cuaca juga cerah. Lalu Pak Wisnu tadi juga menginfokan untuk arus lalu lintas sekitaran Papar Kediri juga lancar, depan Pasar Papar sudah lumayan sepi, cuacanya sudah cerah di jam 9 lebih ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional terlebih dahulu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan membedah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mengaku tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita penyebutannya PPPK. Tito mencontohkan Kabupaten Lahat yang melakukan efisiensi dan mampu menghemat anggaran hingga 400 miliar melalui pengurangan belanja perjalanan dinas, kemudian biaya rapat, serta biaya pemeliharaan yang dinilai berlebihan. Penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi belanja kepegawaian. Selain efisiensi, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat. Ia pun juga mengatakan jika daerah sudah melakukan efisiensi dan berupaya menambah PAD, namun tetap belum bisa membayar gaji PPPK, pemerintah pusat akan mempertimbangkan pemberian tambahan dukungan anggaran tersebut.

0: Jumat pagi kali ini cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas untuk di jam 9 lebih 20 menit. Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca juga masih aman saja. Kemudian untuk update lalu lintas, ini juga cukup bersahabat ya, baik jalur dalam ataupun jalur utama. Kira-kira Jumat pagi ini, apakah Anda sudah menyempatkan waktu berolahraga sedulur cakra atau mungkin saat ini sudah memulai rutinitasnya? Nah, kira-kira untuk di pagi kali ini, rutinitas apa yang Anda lakukan? Tentunya Anda bisa kabarkan informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9001061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Iya, ini tadi ada Bapak Fadoli mendengarkan 106,1 saat perjalanan menuju ke Wates Kediri.
0: Oke. Okay.
1: Ini sudah nyampe di pelosok Klaten, Tan. Arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai lancar saja. Kemudian Pak Prapto tadi juga menginfo untuk update perkembangan jalur di Purwasri Kediri sampai dengan Simpang 3 Mengkreng. Ini ramai, sebetulnya ramainya itu enggak terlalu padat, tapi karena banyak kendaraan yang lajunya itu kencang-kencang, mohon untuk hati-hati. Apalagi yang dari Papar sampai dengan Mengkreng, jalannya ada beberapa yang menikung. Terakhir kecelakaan lalu lintas yang warga Purwasi itu kan juga jalannya agak nikung juga. Nah, ini harus hati-hati saat lewat di jalur-jalur utama, termasuk jalurnya yang mulus dan juga lebar. Kadang-kadang banyak yang terlena ini. Kemudian tadi ada juga dari Pak Imam menuju ke arah Kediri Kota, tepatnya Ngeronggo, ini sudah nyampe di sekitaran Sambirejo Pare Kediri. Arus lalu lintas juga ramai lancar, Intan.
0: Baik, dari II saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, Tante, informasi masuk disampaikan oleh Pak Sulis ini di jalur Jombang menuju ke arah Kecamatan Lengkong. Sampai di Kertosono lancar, Simpang 4 Kertosono ke 4 arah juga dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian informasi masuk juga tadi disampaikan oleh Pak Margono di Pare menuju ke arah Malang. Ini sampai di jalur Kandangan, ini jalur Kandangan yang ke arah Jombang yang ramai. Untuk yang ke arah Pujon masih normal, roda 2 pribadi yang mendominasi. Kemudian dari Mas Gilang Mojokerto ke Purwasri sampai di Perak, wilayah Embung Miring Perak Jombang, juga dikirimkan beberapa foto video lancar. Mas Rifki di kawasan Sukomoro Nganjuk arah Madiun juga ditambahkan masih aman, cuaca sudah mulai hangat. Ini untuk trafik lalu lintas dominasi truk muatan pagi ini. Pak Wijaya menanyakan pintu tol Begadung yang ke arah Waru Gunung Surabaya, dan untuk pagi ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Per Jumat kali ini ya, yaitu 17 Juli 2026, ini bagaimana dengan kondisi harga bahan pokok di daerah Anda? Belakangan ini kan kita dapati informasi yaitu bahwasanya untuk harga telur ya, itu kan mengalami penurunan. Dulu pernah menyentuh angka sampai 20 hingga 21.000. Namun saat ini juga berjalannya waktu sudah mulai membaik di angka 23.000 sampai dengan 24.000. Dan saat ini yang menjadi perhatian khusus kembali yaitu terutama komoditas ayam ya. Ayam ini juga sudah mulai sempat mengalami kenaikan. Sama untuk di wilayah Madiun, itu sudah mulai ada kenaikan yang cukup signifikan, yang dulunya itu per kilogramnya 27.000. Sekarang untuk per hari ini Jumat itu sudah 31.000 per kilogramnya. Nah, kalau untuk di wilayah Anda sendiri apakah harga ayam juga sama sudah mulai mengalami kenaikan ya, karena beberapa hari lalu juga untuk daging sapi juga sama, sudah mulai mengalami kenaikan di angka Rp130.000 per kilogramnya sampai dengan Rp150.000, dan itu pun tergantung dengan kualitas daging sapi sendiri. Kira-kira Anda yang tadi mungkin berbelanja di pasar tradisional terdekat, ini juga bisa menyampaikan juga ya, untuk harga ayam ini berapa per kilogramnya, dan jangan lupa ditambahkan untuk harga telur ini update-nya seperti apa. 0852 9001 0661.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna di menit ke-30 lepas dari jam 9 pagi. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada Mas Harun menambahkan. Beliau posisi sekarang ada di sekitaran jalur dalam kota Kediri.
0: Okay.
1: Nah, ini tepatnya di Jalan Penanggungan kota Kediri.
0: Mm-hmm.
1: Arus lalu lintas arah ke Gorjoyoboyo. Ini disampaikan lumayan ramai ya.
0: Okay.
1: Tapi beliau tujuan nanti ada di Tulungagung. Jadi masih panjang perjalanannya. Baru nyampe di sekitaran Penanggungan ramai. Cuacanya juga cukup cerah. Jam 9 lebih ini sudah panas ya, Sri Cakra yang melintas di sekitaran Jalan Penanggungan Kota Kediri. Kata beliau yang perlu diwaspadai untuk pembangunan jalur tol di Kediri, jadi mohon untuk hati-hati banyak konstruksi dan juga truk muatan material. Informasi selanjutnya dari Mbak Tika, tadi itu lagi... Oh, selesai nganter putrinya sekolah di Prambon. Jadi lanjut untuk belanja di sekitaran jalur Gondanglegi Prambon. Di SPBU Gondanglegi tidak ada antrian yang panjang, masih aman saja. Biosolar, Pertalite, Pertamax masih aman, tersedia untuk stoknya. Lanjut lagi dari Ibu Hanifah, ini sekitaran Gondanganjuk, depannya Pasar Gondang. Di traffic light-nya juga masih aman. Ini juga TL semua nyala dengan normal, tidak ada hambatan. Intan.
0: Oke, baik. Dari saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, besok yang mau melintas di jalur Warujayeng Nganjuk bisa lebih hati-hati, Tan. Ini di seputaran Stadion Warujayeng. Mulai besok sore akan ditutup total karena ada Tago Festival 2026.
0: Okay.
2: Untuk kegiatan berlangsung di Stadion Warujayeng Nganjuk, untuk penutupan dimulai besok mulai jam 4 sore sampai acara selesai. Penutupan di beberapa titik meliputi di Simpang 3 Barat Stadion, kemudian di Simpang 4 Kujon Manis, Simpang 3 Timur Stadion, dan juga di belakangnya stadion. Ini ditutup total untuk semua jenis kendaraan kecuali yang akan menonton festival di Stadion Warujayeng. Dari flyer yang kita terima, untuk acara besok mulainya jam 4 sore dan selesai di jam 10 malam. Jadi mungkin sampai jam 11 seputaran Stadion Warujayeng masih akan padat dan juga ditutup. Jadi yang mau melintas di sekitar Stadion Warujayeng besok malam minggu lebih hati-hati karena penutupan sudah dimulai di jam 4 sore sampai malam hari. Acara Tago Festival 2026 besok akan berlangsung di Stadion Warujayeng. Lebih lengkap untuk pengamanan dan juga pengalian, kita masih komunikasi dengan teman-teman di Polsek Warujayeng. Ini kita kontak ke Aibda Agung Supriyono, anggota lantas Polsek Warujayeng, Polres Nganjuk. Nanti akan kita update kembali untuk perkembangannya. Lalu Pak Bayu di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Kunjang lancar, arah ke Bogor Pelemahan juga tidak menemui hambatan. Cuaca sudah mulai panas. Lalu cuaca panas juga disampaikan oleh Pak Prapto di Kecamatan Jatikalen Nganjuk. Untuk lalu lintas masih lengang, hanya beberapa truk yang mengarah ke Peloso Jombang pagi ini yang banyak melintas, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita kembali ke berita nasional. Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye bagi setiap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Usulan itu disampaikan Tito merespon rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT kepala daerah dalam 2 bulan terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Tito berpandangan rentetan kasus korupsi suap hingga gratifikasi yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan, salah satunya disebabkan pendapatan mereka yang kecil. Menurutnya gaji kepala daerah hanya sekitar 6 juta sebulan. Meski ditambah tunjangan dan fasilitas lainnya, besaran take home pay itu tak sebanding dengan ongkos politik yang mereka keluarkan untuk biaya pemenangan. Namun, selain opsi tersebut, pembatasan biaya kampanye dalam pilkada juga bisa dipertimbangkan. Namun, opsi tersebut harus diatur lewat revisi Undang-Undang Pilkada.

ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

0: Polres Nganjuk berhasil mengungkapkan kasus dugaan pembunuhan yang menggemparkan warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk. Dua terduga pelaku yang diamankan yaitu DM, seorang perempuan yang berusia 19 tahun yang merupakan anak angkat korban, serta NJS yaitu seorang pria yang berusia 28 tahun yang diketahui merupakan kekasih DM. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore kemarin, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menjelaskan bahwa aksi tersebut diduga telah direncanakan sejak Sabtu 11 Juli 2026 sebelum akhirnya dieksekusi pada Senin 13 Juli 2026 sekitar jam 3 sore. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku memiliki peran masing-masing saat menjalankan aksinya. DM diduga membekap mulut korban dari belakang, sementara NJS berdiri di depan korban dan menjegal hingga korban terjatuh. Setelah itu, NJS memegang kaki korban agar tidak dapat bergerak. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Iya, ada besar masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Arman. Beli perjalanan menuju ke arah Kota Batu, ini sudah nyampe di Kasembon Malang. Tadi itu sempat menginfokan mulai dari Kandangan, Kasembon, lalu arah ke Ngantang. Okay. Ini masih aman ya, tidak ada hambatan, hanya saja perlu waspada dengan kendaraan-kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan kencang. Lalu ada Budiana tadi itu sempat menginfo ini melintas di kawasan Pacet Mojokerto mau ke arah Kota Batu lagi ngisi BBM di okay. SPBU yang baru di Pacet. Kata beliau wajib untuk ke situ karena pemandangannya itu bagus.
0: View-nya bagus ya.
1: Iya, betul. Ini kalau jalur Pacet ya memang betul karena kan naik turun ya. Iya, selain betul. Itu juga jalur alternatif dari arah Mojokerto menuju ke Kota Batu lebih cepat begitu. Informasi selanjutnya, ini tadi ada dari Bu Nita menyampaikan saja untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Caruban arah ke Ngawi ramai lancar, tidak ada hambatan. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di pagi hari ini. Lalu saya juga terima info ini tadi dari Pak Ramlan melintas sekitaran jalur Warujaya Nganjuk. Ini yang ramai itu yang dari arah Baron atau yang dari arah utara ya. Lepas dari situ sudah lancar kembali, tidak ada hambatan. Mengingatkan juga untuk Sri Cakra yang lewat di jalur dalam kota Madiun karena ada pengaspalan di Jalan Mastrip, Jalan Tawang Bakti, dan Jalan Tawang Sakti. Ini adalah jalur-jalur yang ada di kota Madiun. Bagi pengguna jalan agar berhati-hati, ikuti saja petunjuk petugas yang ada di lapangan. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 9 pagi lebih 46 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga sejauh ini masih aman dan normal untuk kondisi jalanan. Untuk update cuaca, ini juga sudah mulai terik panas ya untuk di pagi kali ini. Kira-kira Jumat pagi, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda beraktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan? Tentunya semoga saja untuk aktivitas Anda berjalan dengan aman dan normal, karena mengingat cuaca cukup cerah ya, jadi untuk aktivitas Anda tidak akan terkendala oleh cuaca.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Kembali ke berita nasional, seluruh cakra Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti buka suara soal sejumlah sekolah dasar negeri atau SDN di berbagai daerah sepi peminat dan hanya memiliki beberapa orang siswa baru. Menurutnya, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen sedang mendata sejumlah SDN yang kekurangan murid tersebut. Mukti mengaku telah membicarakan masalah ini kepada Menteri Dalam Negeri, yaitu Tito Karnavian. Pihaknya menyebutkan akan diadakan rapat khusus membahas sedikitnya peminat SDN tersebut. Sejumlah SDN yang ada di Pulau Jawa sepi peminat pada tahun ajaran baru ini, ada sekolah yang tetap menyambut siswa dengan meriah, dan ada juga yang gagal menyambut karena tidak ada siswa. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Purwoyoso 1, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, hanya ada 3 murid yang masuk. Mereka tetap disambut maskot masa pengenalan lingkungan sekolah atau penyebutannya MPLS tahun ajaran ini. Setelah itu, 2 siswa dan 1 siswi tersebut tampak bersemangat mengikuti materi MPLS yang diberikan guru maupun dari media pengajaran seperti layar televisi. Kepala Sekolah Dasar Negeri Purwoso 1, Kota Semarang, Hajar Yantini mengungkapkan, awalnya ada 5 bakal calon siswa yang terdaftar, namun dalam perkembangannya 2 tidak jadi daftar ulang. Pihaknya juga menegaskan, meski tahun ini hanya ada 3 murid yang masuk untuk tahun ajaran 2026-2027, sekolah akan tetap menyambutnya secara meriah.

106,1 Radio Cakra Krishna pagi kali ini ya. Semoga untuk aktivitas Anda baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan untuk di Jumat pagi kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalanan juga masih aman saja ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun perlu Anda ketahui untuk di jalur utama ya, kita dapatkan informasi adanya pengaspalan jalan. Lokasi itu ada di wilayah Kota Madiun, ada beberapa titik sedulur cakra. Itu ada 3 titik, salah satunya untuk di Jalan Mastrip, kemudian Jalan Tawang Bakti, dan Jalan Tawang Sakti. Di mana ketiga titik itu dilakukan pengaspalan jalan. Jadi sehingga banyaknya alat berat di sana itu membuat akses jalanan yang menyempit, membuat Anda harus tetap fokus dan berhati-hati dalam berkendara. Update-nya seperti apa? Karena untuk pengaspalan jalan sudah sedari hari Senin ya. Tentunya untuk di Jumat pagi kali ini apakah masih berlangsung? Anda yang melintas di jalur dalam Kota Madiun ya, tiga titik tersebut, apakah masih dilakukan pengaspalan jalan? Anda bisa bagikan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Sementara itu kemarin pagi ya, kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang melanda kandang kambing milik Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES Bulusari di RT 5 RW 2 Dusun Bulusari Utara, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Akibat peristiwa itu, puluhan kambing mati terpanggang dan kerugian ditaksir mencapai 170 juta rupiah. PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono mengatakan, laporan kebakaran diterima dari seorang warga bernama Aziz pada jam 5 pagi lebih 50 menit. Mendapatkan laporan tersebut, tim damkar Pos Grogol langsung bergerak menuju lokasi pada jam 5 lebih 53 menit dan tiba 7 menit kemudian. Berdasarkan hasil pendataan petugas, api diduga berasal dari sisa bara atau pembakaran yang belum sepenuhnya padam. Bara tersebut kemudian merembet ke area kandang hingga memicu kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan kobaran api, Damkar Kabupaten Kediri menerjunkan satu unit armada Pos Grogol yang berkapasitas 5.000 liter dengan 5 personil. Setelah melakukan upaya pemadaman dan pembasahan, api berhasil dipadamkan sekitar jam 7 pagi lebih 45 menit. Meski tidak menimbulkan korban jiwa manusia, kebakaran tersebut menyebabkan kerugian yang cukup besar, yaitu sebanyak ada 50 ekor kambing dilaporkan mati dalam kejadian tersebut. Petugas juga menghimbau masyarakat untuk memastikan sisa pembakaran atau bara api benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Ini guna mencegah terjadinya kebakaran serupa, terutama saat musim kemarau yang membuat material mudah terbakar. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi untuk di sekitar Anda seperti apa. Kondisi jalanan ya, terutamanya untuk di Jumat pagi, apakah masih aman dan lancar atau mungkin sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Pagi kali ini sudah hampir memasuki jam 10 ya, saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: invasi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi jelang siang. Seru Jakra, saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda di 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda boleh berkabar, berbagi informasi, berbagi cerita untuk hari ini 0852-9000-1061 ditemani tugas dengan Alvan Amar dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Ya, mendengarkan 106,1 di rumah atau di perjalanan, Sri Cakra. Anda boleh sampaikan kembali ya, termasuk juga yang mendengarkan via aplikasi streaming. Bagaimana ini? Kira-kira perjalanan jauh Anda ini apakah juga masih terbantu dengan adanya 106,1 dengan lagu-lagu kesukaan yang Anda dengarkan ini tadi ya. Ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Sapuan ini, disertakan video ya, mengeluhkan sudah 4 hari ini Mbak Iis. Ini lampu PJU atau jalan bypass Nganjuk dari TL Begadung sampai dengan TL exit tol Nganjuk itu padam begitu. Oh. Jadi ini ketika Pak Sapuan melintas malam hari ya Is. Ini kan karena untuk pendokumentasiannya malam hari. Jadi sehingga memang terlihat jelas bahwa PJU yang ada di sana itu padam. Dan infonya sudah 4 hari begitu. Okay. Kita coba bantu sampaikan ya informasi ke teman-teman di Sub Nganjuk, semoga saja cepat dilakukan penanganan karena sudah 4 hari padam ya. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Mardiono yang saat ini juga melintas di jalur Kabuh Jombang arah Mojokerto. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup bersahabat. Tambah informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru yang saat ini juga aktivitas perjalanan dari Surabaya arah Kediri nanti lewat jalur tol saja, namun saat ini masih melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, belum ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga pagi menjelang siang kali ini cukup terik. Kemudian Bapak Imam ini mengabarkan simpang 4 Papar arah ke Jongbiru, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya Isi yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan ya. Saya tunggu update dari Anda 0852 9010 61.

0: Iya, katanya itu karena MBG sudah mulai aktif lagi harga daging ayam dan juga harga telur ya, itu ikut naik. Kalau kemarin sempat dimanjakan dengan harga ayam yang lumayan murah ya, daging ayam, bahkan di mana-mana itu sampai banyak yang jualan di tepi-tepi jalan ayam murah begitu. Karena kemungkinan mereka ini stoknya banyak, tapi untuk permintaan berkurang. Ketika dapur makan bergizi gratis lagi stop. Nah, sekarang kan sudah mulai aktif kembali. Harga daging ayam itu kembali naik seru cakra hingga 30-an ribu per kilogramnya. Yang kemarin kayaknya pernah sampai 24 hingga 20-an 5 ribu ya. Ke penelpon, halo. Selamat pagi, Pak Nyoman.
1: Halo, Sugeng Nginjang. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi, Banyu Kuning. Melalui hati seperti Mbak Iis.
0: Morning to, gimana? Lagi di mana ini?
1: Lagi di kerjaan tuh, tempat okay. Nyangkul.
0: Oh, ya. Gimana Pak Nyo, lagi gerah atau dingin di sana?
1: Dingin gimana tadi malam loh, pagi-pagi dingin. Ini jam segini sama dengan jam 1 panas ya.
0: Oh, ya. Sudah seperti jam 1 ya.
1: Bahana, membuat perut lapar lagi.
0: Makan lagi Pak Nyo.
1: Ya, ntar lagi jam 11 makan lagi nih. Belum ada makanan tapi.
0: Belum ada makanan.
1: Tadi bawa bontot sedikit. Mm-mm. Biasanya satu bontot makan dua kali. Ini tadi seperapat bontot makan sekali toh.
0: Ya. Baik. Gimana untuk lalu lintas di sana Pak Nyo?
1: Terima kasih Mas. Saya sampaikan dari Jalan PK Bangsa, tepatnya Kota Pariang Indah. Hari ini cuaca panas mentar membahana, tapi janganlah dalam jiwa kita panas membahana. Dingin, mensyukuri apa yang ada. Situasi lalu lintas kedua arah menuju Pare, Kediri dan Malang dari pagi sampai saat ini sangat ramai sekali. Apalagi samsat buka itu banyak masuk sana untuk menyetor uang. Di sana tidak pernah ada ruginya itu. Itu dagangan yang pasti. Dapat uang. Yaitu sampaikan dari Kota Pare, aman terkendali, situasi kondisi kondusif. Kota Pare di pasar juga rame, kendaraan juga rame, berarti menandakan perekonomian di daerah Kota Pare Kediri sekitarnya lancar-lancar jaya. Walaupun kita sebagai orang kecil petani sangat mendesah, ya tapi tetap bersyukur. Ya, saya ngirim salam kepada Mas Atin. Kalau tidak kesini lagi Mas Atin, pagi-pagi nyari saya kesini lagi Mas Atin. Tapi dia bangun rumah katanya Mbak Is. Hanya ada itu bangun rumah dia. Pak Suwarno di mana Pak Suwarno? Kangen saya Pak Suwarno. Kesini kali-kali dong. Pak ngurusi sonnya itu. Ini dekat-dekat 17-an ngurusi son dia. Kalau tuh kesini Pak Lotu ngopi. Nah, Pak Tamin udah sembuh Pak Tamin. Cepat sembuh Pak Tamin, saya walaupun piano kecetit saya kemeng ini dianggap sudah waras saja. Salam juga ke Tony, Toko Lestari, aman terkendali, barang-barangnya juga komplit, pelanggan datang, karyawan melayani dengan baik. Ya, itulah utamanya ke Tony. Semoga semua teman-teman, saudaraku dimanapun berada tetap keadaan sehat, semangat. Setiap hari mencari sesuap nasi untuk kita masing-masing. Terima kasih, Mas. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Sampai jumpa kembali, Pak Nyoman di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ada satu prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia akibat ledakan gudang pusat amunisi, yakni Gupusmu TNI yang terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kejadiannya kemarin di 16 Juli pagi, hari Kamis. Selain itu juga ada 6 personel TNI AD mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Hal itu disampaikan oleh Tony Dono Pramono selaku Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat TNI. Usai kejadian ledakan tersebut, satuan mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Diberitahukan sebelumnya, ledakan dahsyat diduga terjadi di gudang pusat amunisi TNI yang terletak di Kecamatan Saradan Madiun pada hari Kamis pagi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka dari pihak anggota TNI. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, peristiwa ledakan gudang amunisi Madiun itu terjadi sekitar jam 9 pagi. Dentuman keras yang bersumber dari dalam kompleks militer itu sempat mengejutkan warga sekitar. Dampak dari ledakan dahsyat ini dilaporkan menelan korban jiwa dan beberapa anggota lainnya yang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Pada Kamis siang, sejumlah anggota TNI tampak berjaga dan bersiaga di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Aktivitas pengamanan ketat terlihat di dua titik utama di rumah sakit, yakni di area instalasi gawat darurat IGD tempat penanganan intensif bagi 7 korban luka, serta di bagian belakang rumah sakit yang merupakan area kamar jenazah.

0: Ya, sandaran hati dari Firza yang baru saja saya putarkan ini tadi. Anda mendengarkan di rumah atau di perjalanan, tetap hati-hati ya. Jalur yang Anda lalui seperti di Locaret Nganjuk bagaimana? Apakah untuk pengaspalan dilanjutkan untuk hari ini? Nanti boleh diupdate kembali. Karena kalau kemarin itu dimulai kayaknya sore ya, sore hari, sehingga menyebabkan kepadatan yang cukup panjang dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuk. Ke Intan, silakan.
1: Waduh, ini saya kok diiming-imingi sama Sedulur Cakra ya.
0: Duh, ini apa ini yang diiming-imingkan ini?
1: Ada dua pendengar yang mengiming-imingi saya.
0: Apa tuh?
1: Jadi kalau Kang Zen ngiming-imingnya itu memamerkan makanan siomay.
0: Oh, siomay siang ini
1: ya, betul.
0: Cocok sih.
1: Cocok sih ya, enak. Apalagi Kang Zen itu ternyata suka sama Paris.
0: Oh. Yang pahit-pahit.
1: Yang pahit-pahit ya. Jadi yang dimana soma ini banyak sekali topping parinya. Nah, ini siang-siang makannya somai mantap ya.
0: Betul.
1: Jadi ini tadi Kang Zen juga setelah muter-muter ya untuk di wilayah Nganjuk, menyempatkan waktu untuk makan ya, makan siang ini camilan ya. Karena pagi tadi kan infonya sudah sarapan nasi pecel, nah ini camilannya somai di siang hari. Kemudian lanjut, kalau Pak Muhammad agak berbeda, ini yang dingin-dingin nih Is.
0: Apa nih?
1: Es krim.
0: Oh.
1: Es krim dengan topping boba ya, boba warna hitam. Wah mantep ini. Saya pikir ini mau beliin si kecil apa gimana Pak Mu, atau dikonsumsi sendiri ya. Karena waduh ini jadi kepingin saya. Es krimnya ini loh menggoda sekali toppingnya.
0: Lebih ke toppingnya ya.
1: Iya, lebih ke toppingnya ini ya. Ini apalagi ini kalau ditaburi dengan Oreo, wah mata mantap ini. Dua kali lipat ini ya,
0: nah,
1: Pak Muhammad nikmatnya.
0: Apalagi cuaca panas banget kan ya.
1: Betul. Tadi juga sempat mengabarkan simpang 4 Mangundikaran Nganjuk arah ke Jalan Barito. Ini juga masih aman normal ya keempat arahnya. Saya amati ini kalau untuk pengendara sepeda motor itu di mana ada yang sudah menjemput putra-putrinya untuk pulang sekolah, Iis. Tapi sepertinya kalau saya amati ini TK ya. Jadi di mana untuk para bapak-bapak ini ya membawa untuk tas ranselnya begitu dibawa di sisi kanan, kemudian untuk si kecilnya atau putra-putrinya itu ditaruh di depan begitu. Jadi ini terlihat sangat jelas ya untuk di jam 10 lebih 27 menit itu beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu ini sudah mulai menjemput si putra-putrinya begitu. Cuaca juga siang kali ini cukup cerah ya untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Lalu kita juga coba komunikasi ini dengan Kapolsek Warujeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi ya Iis. Ini terkait dengan besok ya ada apa ini? Ada gawe lagi ya untuk di wilayah Warujeng, tepatnya itu nanti di Stadion Warujeng nanti. Itu nanti kira-kira untuk pengamanannya seperti apa ya, mengingat untuk Tago Festival 2026 itu kan berlangsung besok, dimulainya sore ya Iis ya.
0: Betul.
1: Tentunya nanti kan ada beberapa titik yang dilakukan pengamanan oleh kepolisian. Kira-kira ada berapa personil yang diterjunkan, kita juga masih konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bambang, perjalanan sudah sampai di simpang 4 Papar arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas, Iis.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kabar duga menyelimuti keluarga dari TNI Angkatan Darat ya, yang memang menyatakan ada korban jiwa dalam kejadian meledaknya di kawasan Saradan Madiun, yakni di Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat Saradan Madiun kemarin di hari Kamis. TNI Angkatan Darat belum mengungkap kronologi detail dari peristiwa itu. Namun, dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Doni Pramono mengatakan, berdasarkan laporan awal yang telah diterimanya, insiden itu terjadi saat personel dari TNI Angkatan Darat saat TNI Angkatan Darat ini melakukan pemeriksaan seperti biasa. Pada kala itu pemeriksaan seperti biasa, lalu terjadilah insiden ledakan tersebut sehingga menyebabkan ada satu korban meninggal dunia dan ada 6 lainnya mengalami luka-luka sehingga dibawa ke rumah sakit. TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk menangani peristiwa itu secara serius, transparan, sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang sudah bergabung, halo, selamat pagi jelang siang Pak Mu.
4: Selamat siang Mbak Ii, selamat siang Cakra Krisna.
0: Lagi di jalan ini Pak?
4: Iya, saat ini berhenti di Simpang 4 Candi Rejo Loceret ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
4: Untuk cuaca siang ini panas sekali Mbak ya, di dashboard mobil itu bisa menunjukkan 32 sampai 34 derajat Celcius.
0: Oke.
4: Okay. Makanya ini godaan untuk minum es tuh tinggi Mbak, untuk kali ini yang melintas di jalan raya itu luar biasa.
0: Iya, iya, akhirnya terrealisasi esnya ya.
4: Untuk si kecil juga ini, jadi kita makan berdua Mbak, untuk es krimnya gitu kan. Oh. Karena si kecil masih dalam rangka MPLS, pulangnya jam 10 pagi Mbak, selama satu minggu ini. Terus ini tadi saya sempat menghadiri kegiatan yang SMA ya, yang murid baru, jadi sosialisasi kegiatan sekolah. Sebagai ajang untuk silaturahmi juga ya sesama wali murid, tentunya kita juga senang sekali ya dapat undangan dari sekolahan karena kita bisa saling menyapa teman-teman wali murid yang akan kita bersamai selama 3 tahun ke depan Mbak ya.
0: Ya betul.
4: Jadi kayak semacam menjadi ajang reuni ya Mbak ya, karena mungkin pada saat TK kita satu sekolahan, kemudian di, baru ketemu lagi di SMA, terus mungkin pada saat SD juga satu sekolah, kemudian pisah di SMP, jenjang SMP, udah kita ketemu lagi.
0: Akhirnya jadi, ketemu lagi.
4: Nah, di akhir ini tadi kayak semacam ajang reuni sama di murid.
0: Pada masih inget ya Pak ya, walaupun sudah terpisah 3 tahunan ya?
4: Iya, iya betul. Jadi saling menyapa. Malah yang banyak itu malah teman dari TK Mbak ya. Karena... Iya, karena kan kalau sekolah menengah atas di Nganjuk yang negeri ini kan istilahnya yang favorit ini kan terbatas. Jadi kayak akhirnya ngumpul lagi kan, pilihannya kan terbatas Mbak ya. Akhirnya ngumpul lagi ya. Beda lagi kalau jenjang SD, SMP itu kan pilihannya kan banyak. Misalkan tempat-tempat yang menjadi favorit kita masing-masing kan ada. Akhirnya karena makin mengerucut sudah di tingkat sekolah menengah atas, akhirnya kita ketemu lagi. Banyak sekali tadi.
0: Ya gitu ternyata. Baik, acaranya apa aja Pak tadi?
4: Acaranya ya masih sosialisasi tentang kegiatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan sekolahan. Tentunya kita juga saling menyapa kepala sekolah. Kita mungkin kan belum pernah kenal dengan beliau ya, seperti itu. Termasuk juga pemaparan tentang prestasi-prestasi sekolah yang sudah pernah diraih, dan harapan-harapannya seperti apa gitu. Karena pada tahun ini juga serapan untuk siswa itu kan juga lumayan banyak, hampir 400 siswa yang diterima, sebanyak 396.
0: Wah banyak ya.
4: Jadi meningkat dari tahun kemarin. Ya kita bersyukur juga ya, dari ribuan pendaftar ini ya, kita yang diterima ini ya, kita mengucapkan syukur. Moga-moga putra-putri kita semakin sukses ke depannya, bisa menimba ilmu banyak-banyaknya, agar bisa mencapai cita-citanya kelak. Memang kalau saat ini memang sekolah menengah atas ini kan kayaknya sudah ada apa ya, kayak bimbingan atau konseling tentang nanti tujuannya mau kemana gitu, sepertinya sudah diarahkan seperti itu.
0: Jadi mulai dari sekarang ya Pak ya?
4: Iya, jadi kita kayak punya langkah juga ya. Jadi anak-anak juga dimulai digali kemampuan-kemampuan akademisnya, kira-kira maunya seperti apa. Jadi nanti kan nggak terlambat terarah juga kan, coba. Jadi kan ada step-step yang harus bisa kita ikuti. Seperti kalau misalkan kita ingin menuju ke PTN-PTN favorit, ya kita melalui jenjang-jenjang awal agar kita bisa memuluskan langkah anak-anak ke depannya seperti apa. Jadi nggak terlambat istilahnya seperti itu. Ya harapan kita ya seperti itu. Jadi benar-benar anak-anak juga terarah, tidak sampai salah dalam memilih jalan untuk masa depannya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, ya. Baik, doa terbaik bagi Putri Njenengan dan juga teman-teman, Pak.
4: Amin. Terima kasih, Mbak Is. Ini situasi semakin panas semakin siang ya. Hati-hati yang masih jalan. Terus ini kan juga banyaknya perbaikan jalan-jalan ini, kita juga perlu waspada ya, karena beberapa titik itu banyak marka yang hilang. Kita ketahui ya, banyak marka-marka jalan yang garis-garis itu banyak yang hilang atau sudah tidak jelas warnanya ya. Mungkin ini menjadi catatan juga ya untuk kedepannya. Dan kita sebagai pengguna jalan juga tetap hati-hati, mengingat akhir-akhir ini kok sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Itu yang tidak kita harapkan.
0: Oke, ya baik. Semoga nanti bisa dicat lagi atau diperbarui setelah adanya perbaikan ya, Pak.
4: Ya, betul. Terima kasih, Mbak Is. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masih masa MPLS ya, Sri Cakra, apabila Anda ini sebagai wali murid menemukan kejanggalan yang terjadi pada anak Anda di ruang didik ya, nanti Anda juga boleh konsultasi terlebih dahulu apakah itu wajar atau tidak. Tapi melalui keterangan yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwasannya pada tahun ajaran 2026-2027 ini MPLS lebih ke pengenalan pada sekolah ya, bukan pada pembentukan karakter atau seperti budaya-budaya yang sudah berlalu-lalu. Saya ke penelpon kembali, ada Pak Herbok. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Eis.
0: Gimana Pak? Lagi di mana ini?
5: Saya lagi di rumah. Mbak Eis, kalau saya ngikuti sejak pagi tadi sampai sekarang, itu kan yang banyak menyampaikan nuansanya panas.
0: Panas, gitu ya. Cerah ya.
5: Ya cerah. Musim kemarau memang panas. Kayak musim penghujan, umumnya Halo,
0: nggih, monggo.
5: Nggih. Kalau musim penghujan banjir, maka untuk mengantisipasi tidak banjir mumpung musim kemarau, ini ya apa diadakan kegiatan, katalah nek bahasa saya bersih sungai apa susur sungai.
0: Gotong royong kayak gitu ya Pak ya. Apakah sudah diadakan di sana?
5: Belum. Umumnya kan sing jadi ngetren kan di Dam Tanjung itu dan
0: mesti. Tapi sudah ada bersih-bersih di sana belum?
5: Belum, dereng. Atau mungkin saya yang nggak tahu.
0: Baik-baik.
5: Ya, masukan untuk dinas terkait, mohon untuk diperhatikan itu. Dan iya, Pak, anggar musim penghujan tuh bersunuh kaya. Terus akhirnya tetangga saya, kanan-kiri saya itu bodoh repot. Banjir.
0: Itu yang terjadi ya Pak ya?
5: Di antaranya yang paling merepotkan apa? Membawa apa jenis rojokoyo. Rojokoyo tahu tak?
0: Gengge hewan. Beso, ya Pak.
5: Rojokoyo. Ya, itu milihan tempat. Jadi
0: Okay.
5: Termasuk saudara-saudaraku yang tempatnya lebih rendah, aku ya bingung. Mesti kan menaikkan barang-barang yang apa yang ngacop itu kan. Ya, ngoten Mbak Yis.
0: Oke, baik.
5: Mudah-mudahan mendapatkan perhatian di semua pihak orang itu.
0: Kami bantu sampaikan ke dinas terkait. Oke, mari-mari. Ada Pak Herbok ini tadi ya di kawasan Loceret Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Sedulur, kata Pak Herbok tadi, biasanya diadakan untuk bersih-bersih sungai, sisir sungai lah ya. Nah, ini kalau di daerah Anda apakah juga seperti itu? Nanti untuk persiapan ya. Tapi kalau sekarang kan kita masih baru masuk di musim kemarau, mungkin masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk Anda bisa gotong royong membersihkan area sekitar agar tidak terjadi banjir, terutama di beberapa titik yang sering kali banjir. Nanti boleh diupdate, barangkali Anda juga melaksanakan hal yang sama.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Seru Jakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Yuk berbagi informasi, berbagi update, dan berbagi cerita. Mungkin dari cerita Anda ini bisa menambah inspirasi bagi pendengar lainnya ya. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan.

0: dicampur jadi satu dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro, di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Oke, update informasi ke Intan.
1: Iya, II saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo ya. Mm-hmm. Ini masih terkait dengan pengamanan dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan Tago Festival 2026 di Stadion Warujeng Nganjuk, dan saat ini sudah berhasil tersambung II.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra, ini saya sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH. Pak Dwi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, baik Pak Dwi, apa kabar ya. Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, oke. Pak, kabarnya ya. Nanti ada acara konser Pak di Stadion Warujeng Nganjuk, oke?
2: Iya, tepatnya besok Mbak, besok hari Sabtu. Ada konser NDX gitu. Jadi ada kita persiapkan pengamanannya.
0: Oke, baik. Kira-kira pengamanannya di titik mana saja, Pak?
2: Untuk pengamanannya ini ya, ada pengalian arus ya. Mm-mm. Ada pengalian arus untuk di seputaran Stadion Warujeng.
0: Oke.
2: Ada pengamanan ring 1 itu di seputaran panggung, kemudian ring 2-nya di seputaran stadion. Kemudian ada ring 3. Ring 3-nya mulai dari pertigaan Jetis, pertigaan SMAK, terus kemudian perempatan Kawedanan, simpang 3 Masjid di Baron, simpang 3 Baron. Simpang Tiga Baron itu Tugu Jotos itu juga kita ada alih arus bagi kendaraan yang selektif prioritas ya, nanti kendaraan yang besar kayak truk kayak anu itu kita alihkan, tidak bisa masuk ke arah Simpang Tiga Baron, juga ke dari Barong itu juga kita selektif ya, selektif prioritas.
0: Oke, ya baik. Berarti kalau untuk di ring 3 tadi kan seperti di persimpangan, Pak. Apakah nanti akan dialihkan ya, tidak boleh melintas depannya stadion?
2: Betul sekali. Jadi untuk kendaraan roda 4 atau nanti selektif prioritas, Mbak, kita selektif. Kalau memang panitia atau apa yang sekiranya bisa kita lewatkan, kita lewatkan, tapi tidak semuanya. Kita batasi. Terus untuk yang tutup total, Mbak. Tutup total itu nanti harus steril di seputaran stadion, Mbak. Jadi stadion situ nanti untuk sepeda motor harus sudah harus steril di seputaran stadion. Jalan seputaran stadion itu harus steril sepeda motor, hanya pejalan kaki saja. Terus untuk yang di simpang 3 Masjid dan simpang 3 Pondok Mbak Bogo, itu mungkin tertutup untuk roda 4. Tertutup untuk roda 4, tapi untuk Barong masih bisa lah roda 4 ke arah Warujeng.

0: maupun sebaliknya masih bisa nanti kita saring di masjid, pertigaan masjid.
1: Oh.
0: Demikian, Mbak.
1: Oke, oke, baik. Lalu kalau untuk kendaraan yang hendak mengarah ke stadion, tadi kan disampaikan hanya kendaraan roda 2 saja. Apakah nanti parkiran itu di luar stadion atau dalam stadion, Pak?
0: Betul-betul, parkiran nanti kemungkinan di sekitar kanan-kiri stadion. Mm-hmm. Jadi seperti kita pengamanan biasa kita lakukan kalau ada kegiatan-kegiatan besar di stadion kayak CB, sering kita laksanakan di sana, itu hampir sama ya, cara bertindaknya petugas hampir sama.
1: Oke, okay, ya ya baik. Berarti untuk kendaraan besar yang dari arah Baron ini nggak bisa, nanti bisa ambil di pertigaan Barong ya Pak ya?
0: Iya betul, betul, bisa bisa lewat Barong atau jalan alternatif yang lain. Tapi kalau saya sarankan untuk kendaraan besar seperti truk dan bis, mencari jalur yang lain dari diantisipasi pada mulai pukul 16, mulai pukul 4 sore sudah harus kalau bisa
1: ya,
0: hindari jalan tersebut. Kalau bisa kendaraan-kendaraan besar hindari jalan tersebut daripada nanti macet ya, daripada macet ataupun nanti terjebak di kerumunan malah nanti repot. Demikian.
1: Sampai jam berapa Pak untuk izinnya?
0: Untuk biasa untuk anu sampai jam 11 malam.
1: Oke.
0: Okay. Berarti sampai jam 11 malam sudah selesai, Mbak.
1: Oke, okay, baik, sampai jam 11 malam. Kira-kira ada berapa anggota Pak yang disiagakan dalam acara besar itu?
0: Cukup banyak, Mbak, cukup banyak. Nanti yang di jalan yang untuk pengalihan arus, untuk pengalihan arus saja sekitar 50 sampai 80 orang, sementara untuk yang belum yang di dalam, Mbak, yang di
1: ring 1 dan ring
0: 1 ya, ya ring 1 dan ring 2 nanti gabungan.
1: Oke, oke, okay, okay, baik. Berarti ratusan ya, Pak ya, untuk yang bertugas.
0: Ya ratusan, ratusan baik, ya, ratusan.
1: Iya, iya, iya. Pada intinya nanti jam besok jam 4 sore sudah tidak diperbolehkan melintas depannya stadion, area stadion gitu, Pak.
0: Untuk yang roda 4 itu sudah tidak bisa melintas di depan stadion karena sudah tutup total, termasuk roda 2 ya, termasuk roda 2 sudah tutup total. Dan untuk roda 4 saya sarankan lebih baik mencari alternatif lain, jadi hindari jalan situ karena insya Allah nanti ada pengalihan arus.
1: Oke, okay, oke, okay. Baik, terima kasih Pak Dwi. Ada informasi tambahan yang belum tersampaikan?
0: Mungkin ada, mungkin sedikit untuk masyarakat agar supaya tetap menjaga keamanan, baik keamanan lalu lintas maupun kamtibmas, khususnya pada saat ada keramaian pertunjukan seperti itu dan kaum muda dan biasanya terjadi perkelahian, tolong lebih tertib dan hindari minuman keras pada saat mau melihat apa ini, melihat apa ini, konser. Demikian, Pak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dwi Purnomo, monggo dilanjut aktivitasnya.
0: Ya, nggih, Mbak, nggih, Mbak.
1: Baik, selamat siang Kanit Kamsel Satlantas Polres Dwi Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda jam 11.20 menit ya. Suruh Cakra Anda mendengarkan 106,1 di mana? Di rumah atau di perjalanan? Nanti boleh diupdate kembali untuk perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini. Update informasi ke Intan.
1: Pak Karman ya, ini menanggapi terkait dengan berita yang dibacakan Iis terkait dengan itu ya, insiden di wilayah Saradin Madiun yang gudang senjata itu ya, amunisi itu kan yang meledak. Nah, ini Pak Karman turut berduka cita.
0: Ya, baik Pak.
1: Atas meninggalnya anggota TNI di gudang amunisi di Saradin, dan semoga insiden ini jangan terulang lagi. Karena kejadian ini kayaknya kedua kali, kalau tidak salah itu di gudang amunisi yang ada di wilayah Jakarta begitu. Dan ternyata Pak Karman ini sudah pindah ya Iis, yang semulanya kan di wilayah Cepu Blora. Ternyata ini beliau sudah pindah di wilayah Tunjungan Blora begitu. Dan saat ini di rumah sedang beberes sambil mendengarkan 106,1 begitu. Luar biasa sekali ya, dari kota Cepu sekarang pindah ke Tunjungan Blora.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Memberikan informasi sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, ini arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Mas Kopeng ini memberikan informasi, dikirimkan satu video, sebentar saya putar lokasi berada ini di mana ya. Oke. Mas Kopeng ini tadi tujuannya wilayah Gresik, dikirimkan video posisi berada di wilayah Trowulan Mojokerto Iis. Lalu lintasnya ini juga masih aman ya, tidak begitu ramai kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 ini yang melintas, yang mendominasi. Kalau saya amati cuaca juga cukup terik dan panas. Lalu tambahan informasi lagi kita terima, yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu terkait dengan keluhan yang disampaikan Pak Sapuan tadi ya Iis ya, sudah kita bantu teruskan ke layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk, dan laporan sudah diterima oleh petugas dan saat ini telah masuk daftar antri perbaikan perlengkapan. Jadi mohon kesabarannya ya, karena dalam antrian penanganan petugas di lapangan begitu. Semoga saja cepat tertangani ya, agar nanti untuk di jalan bypass Nganjuk dari TL Begadung sampai dengan TL Exit Tol nanti segera pulih kembali untuk PJU yang padamnya. Lalu satu informasi lagi kita terima, yang disampaikan oleh Pak Udin, ini juga mengabarkan lalu lintas di jalur utama Johor Pace arah Kediri, lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca cukup cerah Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur cakrap, Piala Dunia 2026 memasuki dua pertandingan terakhir. Timnas Spanyol akan menghadapi Timnas Argentina di partai final, sementara Prancis dan Inggris bertemu dalam laga perebutan perangkat ketiga. Pertandingan perebutan tempat ketiga lebih dulu digelar pada hari Minggu 19 Juli 2026 nanti di jam 4 waktu Indonesia Barat, yakni di Stadion Miami, Amerika Serikat. Laga itu mempertemukan Prancis melawan Inggris, dua tim unggulan yang sama-sama gagal melangkah ke partai puncak. Prancis sebelumnya kalah dengan skor 0-2 dari Spanyol pada semifinal di Stadion Dallas Rabu 15 Juli kemarin. Dalam laga itu, La Roja tampil efektif lewat gol penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 dan gol Pedro Porro pada menit ke-58. Siapa nih yang gak sabar untuk menantikan pertandingan perebutan tempat ketiga yang akan digelar di hari Minggu 19 Juli 2026 jam 4 pagi ya. Sementara itu untuk Inggris gagal ke final setelah kalah dramatis dengan skor 1 dan 2 dari Argentina pada semifinal di Atlanta pada Kamis dini hari tadi. The Three Lions yang sempat unggul lebih dulu melalui Anthony Gordon pada menit ke-55 kalah usai Argentina membalikan keadaan lewat gol Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan sundulan Lautaro Martinez pada masa injury time. Halo, selamat siang Mas Kopeng.
1: Siang yang panas ini, Pak.
0: Waduh, belum sudah panasnya ini disampaikan. Gimana? Panas ini sejak jam berapa memang tadi?
1: Apa, Mbak?
0: Panas sejak jam berapa ini?
1: Jam 11-an ya, Pak.
0: Wah. Memang lagi di mana ini, Mas?
1: Ini posisi di Ring Road, Mojokerto.
0: Ring Road Mojokerto. Oke, bypass Mojokerto. Aman?
1: Ring Road bypass, Mbak.
0: Mm-hmm. Lancar, Mas?
1: Harus lalu lintas selalu lancar ini.
0: Oke, baik. Terputus ya sepertinya. Saya lempar lagi ke gatekeeper dulu.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Suri Cakra, untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Sekarang menunjukkan jam 11:36 ya. Persiapan untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah bagi Anda para lelaki muslim ya. Nah ini nanti boleh diupdate kembali, karena kan jam-jam segini biasanya lebih sepi ya untuk lalu lintas. 0852 9001 Halo Mas Kopeng.
1: Halo Mbak, siang Mbak.
0: Iya, mohon maaf tadi terputus ya. Silahkan dilanjut lagi Mas infonya, monggo.
1: Infonya ini nyampe bypass Mojokerto, semangat panas sekali. Untuk arus lalu lintas di dua arah ramai lancar, dominan truk muatan ini Mbak.
0: Ramai lancar, baik. Selain itu, kewaspadaan apa Mas yang ditemui di sana?
1: Dari Jombang sampai Mojokerto ini aman Mbak.
0: Aman
1: rute
0: ya.
1: Ini bersih dia.
0: Oke, baik. Ada perbaikan jalan atau enggak ini Mas?
1: Tadi enggak ada, aman kok Mbak. Mas, gimana? Belum on air?
0: Belum, kayaknya masih di jalan mungkin ya.
1: Kirim ke Diri Mbak.
0: Oh, kirim ke Diri, deket sebenarnya ya.
1: Habis kirim ke Diri terus kirim dari Sidoarjo dia.
0: Oh, malah dari Kediri ke Sidoarjo ini.
1: Ya.
0: Oke oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Mungkin Mbak ini cari tempat, maksudnya itu cari masjid.
0: Oh gitu. Siap. Hati-hati, semoga lancar kerjanya.
1: Oke, Mbak. Siap, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Kopeng ini tadi, dulur. Beliau perjalanan ya, untuk jalur Mojokerto-Jombang juga masih aman, tidak ada hambatan.
2: Cakra Krishna, 106.1 Warta Dalam

0: berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Mungkin.
1: Gak mungkin.
2: Apaan sih lu?
1: Gak mungkin.
0: Mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Stop.
2: Apa lagi?
1: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin lagi pitak.
1: Eh.
2: Duh, lu. Jelas-jelas. Wah, lu ajak banget.
3: Cacing kepanasan lah.
2: Ampun.
1: Diam deh, lu.
2: Ya.
1: Wah, gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pitak.
3: Eh, diam, gigi kelinci.
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
0: Gini.
2: Apa lo monyong?
0: Walaupun gua monyong, pika gendut ya, tapi semuanya itu
3: mungkin.
0: Mungkin.
1: Gak mungkin pitak.
3: Diam aja dong.
0: Gini.
1: Stop. Menurut gua.
0: Ya.
1: Mungkin deh.
0: Itu lo tadi gak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
1: Bohong.
2: Ini berantem.
3: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
1: Gak mungkin.
0: Mungkin ya.
4: Coba. 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Intan.
5: Saat ini ya tentunya Jumat ya, 17 Juli 2026 ini ada kegiatan masyarakat ya, di Dusun Ngetrep RT 5 RW 1 Gang Punden Desa Kurung Rejo Prambon Nganjuk. Ini nanti akan ada kegiatan itu ya, tarian kesenian jarana nih. Suka enggak Sambuyo Putro ini nanti tampil loh.
6: Iya kah? Wah, rame ini berarti.
5: Rame pastinya. Siang ini nanti untuk pelaksanaannya ya, kira-kira jam berapa ini juga belum ditambahkan sama Mas Ilham ya, hanya saja mengabarkan nanti Mbak ada jaranan di wilayah Kurung Rejo Prambon Nganjuk. Kayaknya wilayah Prambon itu gak anti-intinya ya.
6: Betul,
5: untuk
6: ada
5: untuk kegiatan
6: aja.
5: Masyarakat ada aja, apalagi yang ini kan masih menyambutnya dranan gitu kan, untuk di wilayah Kurung Rejo Prambon Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Widya. Ini juga mengabarkan aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Baron Nganjuk. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup terik untuk di siang kali ini. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Bu Retno, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah. Kemudian Bu Septi, lalu lintas untuk di wilayah Gudang Nganjuk juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas. Iis.
6: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
7: Yang Anda dengarkan
8: 106,1 Radio Cakra Krisna.
6: Ya, dulur, nanti juga untuk lanjutan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026 jam 2 dini hari waktu Indonesia. Jadi final ini menjadi duel dua tim besar yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Spanyol berpeluang mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara dunia pada tahun 2010 lalu. Sementara Argentina berusaha mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Bagi Spanyol, kemenangan atas Prancis membawa La Roja kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Skuad asuhan Luis de la Fuente kini berpeluang meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka. Di sisi lain dulur, Argentina kembali tampil di final untuk dua edisi Piala Dunia secara beruntun. Jika mampu mengalahkan Spanyol, Lionel Messi dan rekan-rekannya akan mencatat sejarah dengan meraih dua gelar juara dunia berturut-turut. Pertemuan Spanyol dan Argentina juga menarik karena mempertemukan dua karakter permainan berbeda. Spanyol dikenal dengan penguasaan bola dan organisasi permainan yang rapi, sedangkan Argentina mengandalkan efektivitas serangan serta pengalaman para pemain bintangnya dalam laga besar.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri, terus PPID-nya ada nggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Ya, tetap hati-hati untuk Anda yang masih di perjalanan, melanjutkan perjalanan di ruas tol maupun di jalur arteri, juga tetap utamakan safety ya, Sri Cakra. Kemarin itu insiden lalu lintas yang terjadi ruas tol Jombang Mojokerto adalah kendaraan yang pecah ban, menyebabkan kerusakan pada kendaraan yang cukup parah. Namun syukurnya pengemudi dan juga penumpang ini dalam kondisi sehat, tidak mengalami luka. Nah, ini mungkin bisa dicek kembali untuk kendaraan Anda, apakah memang sudah dipastikan prima untuk bisa melanjutkan perjalanan. Jangan lupa untuk selalu dicek ya, bannya yang sudah mungkin tipis atau waktunya untuk ganti, dan kendaraan pengeremannya juga bagaimana, lampu sennya juga ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena sudah masuk jam 12, harus saya geser dulu ya ke ruang gatekeeper. Selamat siang, nanti dilanjut Intan Anggraini ini.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas ya. Ini cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan karena tidak terkendala oleh cuaca. Kira-kira untuk aktivitas apa yang sudah Anda lakukan sedari pagi tadi? Tentunya ini juga bisa Anda kabarkan ya untuk informasi perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda atau bergabung via telepon kami, menyampaikan informasinya langsung, ngobrol dengan saya monggo di 0852 9001061. Perlu Anda waspadai seluruh cakra ketika Anda melintas di jalur dalam kota Madiun ya. Ada 3 titik yang perlu Anda waspadai, yaitu Jalan Mastrip, kemudian Jalan Tawang Bakti, dan Jalan Tawang Sakti. Yang dimana 3 titik tersebut itu diadakan pengaspalan sehingga arus lalu lintas di sana juga diatur bergantian. Hanya satu jalur saja yang bisa dilalui karena mengingat tentunya di sana juga ada alat berat ya, membuat Anda harus ekstra fokus dan berhati-hati. Kabarkan untuk perkembangannya di siang kali ini seperti apa? Apakah untuk pengaspalan jalan sudah mulai selesai? Karena pengaspalan sudah sedari hari Senin ya. Tentunya ini sudah berlanjut di hari Jumat. Apakah masih dilakukan? Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi dari Bu Christine menyampaikan perjalanan menuju ke arah Kota Kediri sudah melintas di jalur Jong Biru. Jembatan Jong Biru aman, kan? Gak ada hambatan ya. Cuacanya saja yang sangat terik sekali. Kendaraan roda 2 itu jarang-jarang yang melintas atau masih banyak kendaraan roda 4 pribadi. Mungkin pertimbangan juga ya jam-jam segini mau keluar atau jalan gitu. Kemudian dari Ibu Fitriana tadi

0: sempat menyampaikan ini baru saja dari JLS Tulungagung ini Tan.
1: Oke.
0: Okay. Kabar dari beliau tadi lewat Besuki arah ke Blitar. Jadi JLS Tulungagung arah ke Blitar melalui jalur Besuki Tulungagung. Kabar dari beliau jalannya sudah mudah, tidak naik turun dan juga mudah diakses. Okay. Mungkin nanti bisa cari saja langsung di Google Maps yang Besuki begitu ya. Atau arah Pantai Tulodo itu juga bisa. Kemudian dari Bapak Ramzi tadi itu mengabarkan saja ini masih di jalan di ruas tol Jombang arah ke Mojokerto, cuaca memang sangat cerah, lalu lintas ruas tol masih aman, rest area cenderung padat terutama di rest area Jombang. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 lebih 18 menit ya. Bagaimana, apakah Anda mungkin saat ini sudah menepi sebentar untuk beristirahat karena setelah perjalanan yang cukup panjang? Nah, ini juga boleh ya ditambahkan untuk informasinya seperti apa. Apakah kondisi jalanan di siang kali ini cukup ramai, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, untuk perkembangannya seperti apa? Tentunya Anda bisa informasikan ke kami, kirimkan video atau beserta foto ya, atau bergabung via telepon kami, monggo menyampaikan informasinya langsung di lokasi, kira-kira untuk perkembangannya di siang kali ini seperti apa, melalui 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, di Sidoarjo semalam itu ada insiden. Jadi ada warga sekitar begitu yang nampaknya itu dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh alkohol ya. Pada saat laki-laki itu keluar dari mobil, ini tiba-tiba itu langsung nonjok orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, setelah orang-orang ini semuanya pada emosi ya, akhirnya laki-laki tersebut kayak pingsan begitu, entah pura-pura atau pingsan beneran ya. Ini akhirnya dari warga sekitar sempat minta bantuan juga ke pihak kepolisian untuk mengamankan agar dia ini ada efek jera ya, efek jera tidak melakukan hal yang sama kembali. Jadi kejadian itu pas tengah malam Tan, sekitar jam 12-an malam. Di situ dia menyerang orang-orang yang sedang ronda malam di pos ronda begitu. Hal ini sudah disampaikan oleh warga sekitar, ada Pak Ramdan tadi yang sempat menambahkan. Lanjut ke informasi traffic untuk di siang hari ini, tadi ada Ibu Lestari menuju ke arah Patian Rawanganjuk. Ini kata beliau masih lancar ya, nggak ada hambatan, memang cuacanya saja yang lumayan cerah.
0: Oke.
1: Pak Harmoko di Locaret Nganjuk, wah ini jalannya sudah diperbaiki mulus sekali. Tapi mohon untuk hati-hati karena banyak marka jalan yang hilang dan ada yang belum dicat juga untuk marka jalannya. Mohon untuk lebih waspada, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, Polres Nganjuk berhasil mengungkapkan kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kedua terduga pelaku, yaitu DM, 19 tahun, dan NJS, 28 tahun. Diduga dengan sengaja melakukan rencana pembunuhan terhadap G yang berumur 53 tahun yang merupakan ayah angkat terduga pelaku DM. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca saat gelaran konferensi pers di Mapolres Nganjuk pada kemarin Kamis 16 Juli 2026 sore. AKP Sukaca menjelaskan kedua terduga pelaku telah merencanakan perbuatan kejinya itu sejak Sabtu 11 Juli 2026 lalu. AKP Sukaca menjelaskan kedua korban memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pembunuhan ini. AKP Sukaca menjelaskan saat melakukan aksinya, terduga pelaku DM membekap mulut korban dari belakang, lalu pelaku NJS berdiri di depan korban. Selanjutnya, NJS menjegal korban hingga terjatuh, lalu NJS memegang kaki korban. Ini agar korban tidak bisa bergerak. Kemudian DM yang sudah menyiapkan alat berupa palu itu memukul kepala korban 3 kali. Setelah dipukul, kemudian DM mengeksekusi korban dengan caranya menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Tidak puas dengan menikam korban, DM selanjutnya menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut AKP Sukaca, hasil otopsi menunjukkan bahwa korban ini meninggal dunia akibat urat nadi lehernya terputus. Setelah korban meninggal dunia, kedua terduga pelaku ini memindahkan jenazah korban ke belakang rumah. Pada hari yang sama, pada jam 7 malam, sebelum akhirnya korban dikubur di lokasi yang sama juga. AKP Sukaca menyebutkan alat-alat yang digunakan dalam aksi sadis tersebut merupakan milik terduga pelaku yang telah disiapkan sebelumnya. Dan ia menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mencari alat bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kita beralih ke berita nasional terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan telah menjalankan sejumlah langkah ini guna mengatasi bencana kekeringan pada musim kemarau 2026. Salah satunya yaitu lewat bantuan air bersih, di mana sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak ada 3.258 liter, ini melalui ada 660 tangki kepada 30 ribu lebih ya kepala keluarga, atau sekitar ada 81 ribu jiwa yang ada di 15 kabupaten, yaitu wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, kemudian wilayah Magelang, Boyolali, kemudian Klaten, Sukoharjo, Sragen, kemudian Jepara dan Demak. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan Pemprov bersama Bupati dan Wali Kota telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih, dan hal itu ya disampaikan hari ini pada hari Jumat, yaitu bertepatan 17 Juli 2026. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, belasan kabupaten atau kota telah di wilayah Jateng ya, telah ditetapkan sebagai status siaga. Salah satunya wilayah Sukoharjo, Demak, Temanggung, kemudian wilayah Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, dan sebagainya. Menurutnya, data hasil pemetaan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama dinas terkait. Penanganan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah. Selain air bersih, Pemprov Jawa Tengah menggelar kegiatan untuk kegiatan CSR ya, melalui kolaborasi dengan Pemkab setempat, kemudian ada juga BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dan BUMD Tirta Satria. Semangat gotong royong itu disebutkan menjadi kekuatan Jawa Tengah dalam menghadapi bencana kekeringan. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silahkan.
1: Ada Mas Danang ini tadi ya menyampaikan, jadi kalau beliau lewat di jalur Kota Kediri, agak muter juga karena memang Kaliombo kan masih ditutup arah ke Tulungagung ya. Jadi beliau juga melipir dulu, masih beli es sekitaran Ngeronggo Kediri. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Hajir, kulineran dulu di Pasar Among Tani Batu. Di Batu ini ya.
0: Mantap ini. Nah, apa betul. Itu kulinerannya?
1: Apa ya? Masih di itu depannya Pasar Batu saja di video kan.
0: Masih belum masuk ke dalam ya.
1: BTW saya sering lewat sana tapi enggak pernah mampir ini Pak Hajir ya.
0: Gitu, harusnya mampir.
1: Iya, setiap pulang dari kampus kan lewat sini. Nah, pas lewat ya pasarnya besar banget ya. Cuman mikir gitu.
0: Kayaknya pastinya dalamnya banyak kulineran enggak sih yang terkenal itu yang lagi viral itu kan. Jadi pengen ke sana saya ya.
1: Ya Pak Hajir, happy kuliner ya Pak ya di Pasar Among Tani Batu. Kemudian ada Bapak Muhammad Andrianto, ini tadi sudah nyampe di jalur Kedung Kandang Malang. Update saat ini cuaca juga cerah, lalu lintas disampaikan lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 12 siang lebih 40 menit ya. Biasanya ini sudah waktunya jam makan siang Seru Cakra. Kira-kira ini Anda kulineran apa? Kalau Pak Hajir saat ini berada di wilayah Batu Malang ya, ini nanti akan kulineran di pasar yang ada salah satu di wilayah Batu. Nah, ini Seru Cakra juga bisa menambahkan ya, kira-kira untuk menu makan siangnya ini apa untuk di Jumat kali ini. Apakah berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau masih dengan menu yang sama? Nah, ini juga bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu kemarin ya, sekitar jam 12 siang lebih 15 menit, kita juga dapat informasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 sepeda motor. Ini yang terjadi di Jalan Raya Ngawi Kedunggalar, kilometer 18-19, tepatnya di Dusun Durenan, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Dalam peristiwa tersebut, seorang pelajar yang berusia 15 tahun ini meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto mengatakan, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Karisma tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Sabda Aji Nugroho, ini yang berumur 15 tahun, melaju dari arah selatan ke utara dengan membonceng rekannya atas nama Niko Firmansyah. Di depan kendaraan tersebut melaju sepeda motor Honda Astrea Grand dan Honda Revo dengan arah yang sama. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan, melaju sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai Yogi Ganis Pratama. Menurut keterangan saksi di lokasi, pengendara Honda Karisma bermaksud mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun, saat melakukan manuver, kendaraan mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga masuk ke jalur lawan. Akibat jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan frontal tidak dapat dihindari. Honda Karisma bertabrakan dengan Honda Mega Pro yang datang dari arah berlawanan. Setelah benturan pertama, Honda Karisma terpental ke sisi kiri dan kembali terlibat tabrakan dengan Honda Astrea Grand. Selanjutnya, Honda Revo yang berada di belakang juga menabrak bagian belakang Honda Karisma. Korban meninggal dunia atas nama Sabda Aji Nugroho, pengendara Honda Karisma. Korban mengalami luka berat berupa pendarahan hidung, kemudian luka robek pada bagian kepala.

106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, tadi Mas Azril juga perjalanan ya. Ini ya, arah balik Jombang baru nanti kayaknya sih mau ke mana, ke Gresik atau kemana gitu.
0: Oke.
1: Kalau saya tadi sempat apa bicara sama Mas Kopeng ya tadi. Ini sudah balik ke arah Jombang. Lalu tadi juga ada Pak Ramlan menambahkan saja sekitaran Jalan Doho Kota Kediri itu juga ramai ya. Kemudian informasi di kawasan jalur Jombang, tepatnya ini Bandar Gedung Mulyo arah ke ruas tol, ramai juga, banyak kendaraan pribadi, truk muatan barang yang melintas di sana. Lalu juga jangan lupa Seru Cakra besok yang akan melintas sekitaran Barujaing depannya stadion.
0: Okay. Mohon
1: untuk dipersiapkan karena jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam akan ditutup jalurnya atau dialihkan imbas adanya acara di sana. Kemudian dari Bu Rofi, ini depannya Polres Kediri Kota.
0: Okay.
1: Update untuk saat ini ramai arah ke Pasar Ngeronggo, cuaca juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, kira-kira update-nya seperti apa. Mengingat ada beberapa titik ini yang ada pengaspalan jalan, salah satunya itu untuk di wilayah Kota Madiun, perlu Anda waspadai. Ada 3 titik ya, lokasi berada di Jalan Mastrip, kemudian Jalan Tawang Bakti, dan Jalan Tawang Sakti. Di mana 3 titik lokasi tersebut masih berlangsung adanya pengaspalan jalan. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa memberikan informasi dan bisa memberikan update perkembangannya untuk di siang kali ini seperti apa. Apakah kondisi jalanan di sana terhambat karena adanya pengaspalan jalan? Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video Anda atau bergabung via telepon kami monggo melalui 0852-9001-061. Untuk siang kali ini sudah memasuki jam 1 siang ya. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Halo, selamat siang Sedulur Cakra. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat atau agak sakit gimana gitu? Dan apapun aktivitas kalian di hari ini Sedulur Cakra, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya sampai nanti di penghujung hari ya. Dan siang hari ini saya Ima akan menemani Sedulur Cakra

0: Sudut Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat sedulur cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa datang langsung ke Wiata Herbal Naria Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SD Negeri 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Maestro Cakra, buat kalian yang mungkin hari ini lagi berpergian atau mungkin lagi bersantai saja di rumah, bisa terus update informasi kepada kami mengenai arus lalu lintas ataupun cuaca di sana seperti apa. Di 0852-9001061. Update informasi dulu ke ruang gatekeeper, II, silahkan.
1: Ya, Zuru Jakra, yang di Nganjuk ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk besok di hari Sabtu 18 Juli jam 11:30 siang sampai dengan jam 3:30 sore di Kecamatan Nganjuk, yakni di Kelurahan Ganung Kidul, lalu Jalan Veteran, SMPN 3 Nganjuk dan sekitarnya. Dipadamkan sementara karena memang ada pemeliharaan gardu distribusi 20 kilovolt. Jadi mohon untuk dimaklumi ya, adanya pemadaman listrik sementara untuk di kawasan Nganjuk besok. Informasi selanjutnya dari Pak Gunadi, ini tadi menyampaikan arus lalu lintas untuk di sekitaran Kediri Kota juga ramai siang hari ini. Ini tadi beliau menyampaikan lokasi ada di Jalan Doho Kota Kediri. Lalu tadi dari Bu Rofi kembali mengupdate sudah nyampe di Papar Kediri, cuacanya juga cerah, lalu lintasnya masih lancar arah ke Purwasri. Ima.
0: Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menurut Cakra, sementara itu aktivitas vulkanik di Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang hingga kini masih didominasi oleh gempa erupsi atau letusan. Meski demikian, status Gunung Semeru tetap berada pada level 3 atau siaga sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan hasil pengamatan petugas pos pengamatan Gunung Semeru, pada Kamis dini hari tercatat terjadi 15 kali gempa erupsi atau letusan. Selain itu juga terekam 5 kali gempa guguran, 3 kali gempa embusan, 1 kali gempa harmonik, serta 2 kali gempa tektonik jauh. Data tersebut menunjukkan aktivitas erupsi masih menjadi aktivitas kegempaan yang paling dominan di Gunung Semeru. Pada periode pengamatan sehari sebelumnya, aktivitas Gunung Semeru ini bahkan mencatat 66 kali gempa erupsi atau letusan. Selain itu juga terjadi 1 kali awan panas guguran dan belasan gempa guguran. Kondisi ini menandakan aktivitas

Vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih cukup tinggi dan terus dipantau secara intensif oleh petugas. Masyarakat di sekitar Gunung Semeru pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang aliran besuk Kokobokan sesuai rekomendasi PVMBG. Warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava maupun lahar hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat turun hujan di kawasan puncak. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru, warga dapat mengikuti informasi resmi dari PVMBG dan juga Badan Geologi.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silahkan.
1: Ya, ini ada pesan masuk dari Pak Tri Isbianto, kabarnya nanti itu tanggal 18 sampai tanggal 19 Juli mau ada event Jamnas HCI. Ini
0: apa itu?
1: Apa ya? Ini kayak sepeda motor jadul gitu loh ya.
0: Oh, gitu.
1: Sepeda motor apa ya namanya ini kayak dia itu bukan GL, masih lebih tua lagi ya dari GL gitu. Ini nanti bertempat di lapangan Dusun Ketok, Desa Tunggal Peger, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kayak dapat undangan gitu ini Pak Trisbianto ini. Kemudian informasi masuk tadi dari Bulina Latifa, perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang, ini sudah nyampe di jembatan Semen Jombang, lalu lintasnya ramai lancar. Untuk seluruh cakra yang lewat di sana mohon untuk hati-hati, banyak truk yang sedang istirahat di sisi timur jalan, kayaknya berteduh begitu ya. Kemudian tadi dari Bu Riva, ini sudah nyampe di jalur Ngantru Tulungagung arah ke Kediri. Update untuk cuaca juga masih cerah, Ima.
0: Terima kasih Is. Berikutnya Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Diki, perjalanan kali ini dari Tulungagung arah ke Kediri lewat jalur Mojo. Disampaikan lalu lintas untuk di siang kali ini cukup aman, namun juga masih lancar saja. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian Mas Rama mengabarkan untuk di wilayah Kediri Kota ini akan arah ke Papar. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal saja. Cuaca juga dikabarkan cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Intan Agra. Ini sebelumnya ada Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Dan di ujung telepon kita juga sudah tersambung oleh Pak Trisbianto ini ya. Halo Pak Trisbianto, selamat siang.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tris, kabarnya hari ini?
5: Wah, panas ini Mojokerto ini.
0: Mojokerto panas banget ini ya.
5: Nggak ada angin, anteng pokoknya.
0: Oh, nggak ada angin juga di sana?
5: Beda paling ya.
0: Oh, jadi kan berada di mana ini Pak Tri? Daerah
5: Berangkal,
0: mana?
5: Mojokerto. Berangkal Mojokerto.
0: Berangkal, oke. Nggak kemana-mana kah hari ini?
5: Sudah, baru datang.
0: Oh, baru sampai?
5: Iya, kota-kota tapi.
0: Oh, gitu. Udah makan siang belum ini?
5: Belum, sudah nomor satu.
0: Makan nomor satu ya ini?
5: Kita nomor satu saya tuh. Pagi bangun ya, makan. Kecuali pas hari puasa ya enggak.
0: Ya iyalah Pak Tri. Oke, untuk arusnya di sana gimana Pak Tri? Aman kah?
5: Arusnya aman, sepi Jumat-Jumat.
0: Oh iya.
5: Persiapan Mbak yang punya Honda C70 atau Honda Ulung itu loh. Ini Mojokerto ada event ini Jambore Nasional. Honda C70.
0: Namanya Jambore Nasional begitu.
5: Ya, Jamnas. Tak kirim flyer tadi.
0: Oh iya, Oh, itu motor Honda C20 namanya, Pak Tri.
5: C70.
0: Oh, C70.
5: Honda tua itu, Mbak. Paling gerung lahir.
0: Sepertinya seperti itu. Oke, untuk Indonesia gitu. Dari jam berapa itu Pak Tri biasanya?
5: Besok Sabtu Minggu.
0: Mulainya jam berapa Pak Tri?
5: Iya pagi mulai jam 8. Paling sudah ada nyampe sini itu kemarin berangkat hari Senin sudah ada yang berangkat yang dari Kalimantan itu, Mbak.
0: Waduh, jauh banget itu.
5: Yang mau datang itu ya sampai Indonesia. Yang Bali, Kalimantan yang jauh-jauh itu. Mungkin ya lokal-lokal ya Kediri, Nganjuk gitu ya. Besok datang Sabtu biasanya.
0: Oh, gitu. Oleh iya. Se-Indonesia ya, Pak Tri ya?
5: Iya, se-Indonesia.
0: Berarti itu setiap tahun ada ya, Pak Tri?
5: Ada, cuma tempatnya nggak tahu beda-beda kan. Ini kebetulan posisi di Mojosari itu, Mbak, Mojokertonya itu.
0: Oh.
5: Di Bungging, di lapangan.
0: Tapi gak berarti... Berarti biasanya juga nggak di Mojokerto gitu ya, Pak Tri ya?
5: Enggak, ganti-ganti ya. Ganti-ganti kemana gitu.
0: Oh.
5: Potensinya padat, Mbak, daerah situ besok itu. Atau minggu, campuran ketopo kedatangan motor-motor itu dari luar kota kan otomatis ramai.
0: Iya,
5: hari paling... biasa aja ramai di daerah Pungging itu.
0: Iya, paling juga ada peralihan arus atau gimana ya mungkin ya nanti.
5: Besok diupdate lagi infonya kalau ada peralihan apa enggak, enggak ngerti juga karena itu rekayasanya kan pemerintah yang punya, yang
0: iya.
5: Polisi yang ngatur.
0: Iya, Pak Tri. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak Tri ya.
5: Yang punya C70 besok sedang meluncur ke sana.
0: Iya. Itu buat seluruh cakra yang mungkin punya motor Honda C70 ya, langsung meluncur aja ke Mojosari. Mojokerto ya.
5: Mas Jamal mungkin bisa dikabari, Mas Jamal.
0: Siap, nanti dikabarkan Mas Jamalnya.
5: Oke, lanjut dulu nanti kabar-kabar.
0: Siap, Pak Tri. Terima kasih banyak untuk informasinya, Pak Tri.
5: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi informasi dari Pak Tri ya. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin punya Honda C50, C70, C90, langsung aja ikut meramaikan acara Jambore Nasional yang berada di Desa Blekok, Mojosari, Mojokerto. Acaranya tanggal 18 sampai 19 Juli 2026.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra, buat Anda yang mungkin baru bergabung atau ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan silakan.
1: Bu Lulu ya, ini mengabarkan untuk aktivitasnya di siang kali ini bersama si kecil. Tadi itu setelah menjemput sekolah sekitar jam 10 ya. Jadi siang-siang ini bersama si kecil di rumah sambil pantau 106,1. Ini berada di wilayah Rejoso ya, Ima. Ini infonya cuacanya terik sekali Mbak, panas sekali.
0: Iya, sekarang rata-rata panas ya.
1: Iya betul, rata-rata panas ya. Ini si kecil kok pengen beli es kelapa muda.
0: Aduh, jadi pengen ini.
1: Jadi pengen, tapi kok saya mau keluar panas sama si kecil. Kira-kira order bisa gak ya delivery gitu? Wah, kalau es kelapa muda order saya kurang paham ya.
0: Karena kebanyakan langsung beli ya kalau
1: iya,
0: kelapa
1: langsung
0: muda.
1: Beli di tempat, apalagi kalau diminumnya langsung di lokasi sambil view-nya ada sawahnya.
0: Aduh,
1: waduh, dua kali lipat ya itu ya.
0: Iya.
1: Jadi seger, kemudian view-nya sawah, persawahan, anginnya sepoi-sepoi nganjuk. Wah, itu malah lebih menambah kenikmatan kembali malahan ya. Nah ini Bu Lulu monggo, nanti kalau jadi beli es kelapa mudanya di info ya, kira-kira vibes-nya seperti apa. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Andika yang saat ini juga melintas di wilayah Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan. Cuaca juga terik dan panas ya, sama halnya yang disampaikan Mas Azril. Ini juga menginformasikan dikirimkan ada satu video ya, perempatan Tunggorono Jombang. Ini sudah mulai ramai, lancar, cuacanya puanas pakai W.
0: Puanas, saking puanasnya itu.
1: Saking puanasnya ya, saking puanasnya jadi pakai W ini, saking panasnya berlipat-lipat ya. Ini yang dituju Sidoarjo nantinya ya. Tadi Mas Azril juga sempat sudah kirim ke Kediri kalau tidak salah. Jadi kejar target, sekarang yang dituju wilayah Sidoarjo ya. Dikirimkan video ini lokasi berada di wilayah perempatan Tugurono Jombang ya. Lalu lintasnya juga kalau saya amati masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga amat terik ya. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, perjalanan dari Surabaya arah ke Mojokerto nanti santai saja lewat jalur bawah, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra menjelang konser grup musik NDXAK yang akan digelar di Stadion Warujayeng pada Sabtu 18 Juli 2026, Satlantas Polres Nganjuk telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi acara. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk yakni Ibtu Dwi Purnomo menjelaskan bahwa petugas akan melakukan sterilisasi kawasan stadion serta menerapkan pengalihan arus pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami peningkatan volume kendaraan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penonton maupun pengguna jalan yang melintas di sekitar Stadion Warujayeng. Selain menempatkan personel di titik strategis, Satlantas juga menyiapkan kantong parkir guna menghindari penumpukan kendaraan di bahu jalan. Pengunjung konser diimbau mengikuti arahan petugas serta mematuhi rambu dan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan selama kegiatan berlangsung. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju lokasi konser juga disarankan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan, terutama pada sore hingga malam hari saat ribuan penonton diperkirakan mulai berdatangan ke area stadion. Satlantas Polres Nganjuk berharap kerjasama dari seluruh masyarakat dapat membantu melancarkan pelaksanaan konser NDXAK, sehingga acara hiburan tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi sendiri adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mm merkuri atau lebih. Penyakit ini tidak bisa disepelekan karena jika tidak segera ditangani,

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Seluruh cakra informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi wilayah di Kabupaten Nganjuk, Kediri ataupun Jombang dan sekitarnya ini masih aman dan digambarkan cuacanya tuh pemanas sekali. Jadi buat seluruh cakra, gimana untuk cuaca Anda di hari ini, apakah sama panasnya atau malah di sana mendung begitu ya? Bisa informasikan kepada kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Pagi hari tadi itu ada insiden di kawasan Madiun. Jadi ada dua orang yang ditangkap begitu setelah kedapatan dia ini membawa lari sepeda motor milik orang. Jadi curanmor ya, pencurian sepeda motor. Namun sebelum berhasil membawa lari sepeda motor itu, mereka ini tertangkap oleh amukan warga ya. Ditangkap oleh warga dan akhirnya juga sempat mendapat salam olahraga juga ini dari warga sekitar gitu ya. Ini tepatnya tertangkap di depannya Masjid Desa Simo, Kecamatan Balerojo, Kabupaten Madiun. Dua orang ini masih muda. Sepertinya dua orang ini kemungkinan usia 30-an tahun ke atas lah ya, 30, under 30 sampai 40-an tahun. Ada dua laki-laki, kurang tahu hubungan dua laki-laki ini apa, apakah pertemanan atau mungkin saudara. Ya, ini mereka ditangkap lalu diamankan di kawasan Polres Madiun. Informasi selanjutnya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Ramlan, perjalanan menuju ke arah Kediri Kota ini sudah nyampe di sekitaran pabrik gudang garam. Arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu tadi dari Bu Rahayu menginfokan untuk di sekitaran jalur Pare Kediri, tepatnya ini depannya Masjid An-Nur Pare, lalu lintas juga masih lancar. Ima,
0: terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di ujung telepon kita juga sudah tersambung bersama dengan Mas Azril ini ya. Halo Mas Azril, selamat siang.
4: Selamat siang Kakak Ima.
0: Selamat siang Mas Azril. Gimana kabarnya Mas Azril hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik ya. Sehat walafiat ya ini.
4: Sehat ini, cuma kurang afiat.
0: Kurang fit?
4: Kurang afiat. Jadi cuma sehat gitu aja, kurang afiat.
0: Oke, Mas Azril ini perjalanan kemana Mas Azril?
4: Perjalanan mau ke kota Sidoarjo.
0: Dari mana ini?
4: Dari Jombang.
0: Dari Jombang.
4: Untuk kloter kedua ini.
0: Oh, pertamanya tadi kemana?
4: Ke Kediri.
0: Oh, Kediri rumah saya loh itu Mas Azril.
4: Loh, iya tak?
0: Iya.
4: Kediri mana Mbak Ima?
0: Kediri Kabupaten.
4: Wah ini susah. Kabupaten Kediri luas banget.
0: Mas Azril tadi yang ke Kediri kemana Mas Azril?
4: Ke sekitaran Jalan Kili Suci.
0: Oh, ya deket sama rumah saya itu Mas Azril.
4: Nah, harusnya tadi kering, bawakan bakso.
0: Waduh, enak itu. Sama es teh kalian ya Mas Azril ya.
4: Es jeruk dong.
0: Oh, es jeruk. Oke. Udah naik tingkat ya sepertinya ini.
4: Naik tingkat.
0: Iya. Oke, di sana arusnya gimana Mas Azril, aman kah?
4: Ini dilaporkan dari Jombang menuju ke arah Sidoarjo atau mengarah ke timur ya. Untuk cuacanya di 34 derajat kakak. Ah, panas banget ini.
0: Panas ya, ini suhu yang paling panas nih ya menurut saya selama ini.
4: Saya kaget ini tadi melihat kan, loh, kok sampai 34 derajat?
0: Wah, panas banget
4: Jombang
0: ya itu.
4: Jombang loh ini. Kalau Surabaya mungkin umum ya, Jombang loh ini.
0: Itu kalau ke Surabaya tuh malah tambah berapa itu Mas Azril ya?
4: Kalau saya pernah mendapati untuk di Surabaya itu pernah mengalami di 38 sampai 39
0: derajat. Waduh, langsung gosong itu.
4: Pernah itu.
0: Panas banget itu.
4: Iya, pakai banget.
0: Udah sangu es teh belum ini Mas Azril? Apa?
4: Tadi saya menjumpai juga itu di sekitaran Kebon Ratu ya, atau Keplak Sari Jombang. Itu ada perabasan pohon yang mengarah ke timur sebelum lampu merah Keplak Sari.
0: Oh gitu.
4: Iya. Gede ada perabasan untuk pohon. Di situ tertera tadi ada dua armada truk dari pemerintah juga yang melakukan perabasan pohon. Mm-hmm. Jadi yang bisa dipakai hanya satu lajur, yaitu jalur tengah. Untuk jalur pinggirnya itu dipakai buat parkir kendaraan truk yang digunakan untuk merabas pohon itu. Mm-hmm. Iya.
0: Lumayan macet berarti ya Mas Azril ya?
4: Kalau untuk saat ini masih aman ya Kak, soalnya masih siang ya.
0: Oh iya, nanti kalau apalagi nanti Jumat sore, ya hari ini.
4: Nah, dan ini saya hampir melewati flyover Peterongan mengarah ke timur, dan sebentar lagi nih melewati jalan-jalan yang bergelombang. Sudah mulai bergelombang kembali ini.
0: Iya. Oh, enggak lewat tol ya Mas Azril ya?
4: Aduh, kalau lewat tol nanti uang sakunya habis buat tol, Kakak. Nanti dapurnya enggak ngebul dong.
0: Oh, gitu.
4: Ini sudah mulai hancur lagi nih Kakak ya. Ini sekedar menginformasikan ini ya. Yang lepas flyover mengarah ke Mojoagung atau ke timur juga itu Mojokerto dan sekitarnya, ini sudah mulai gonjang-ganjing lagi jalannya ini.
0: Yang sabar Mas Asri.
4: Iya, udah parah ini. Padahal kan baru berapa bulan kemarin masih
0: grass ya.
4: Bisa dikatakan baru ya. Oh. Ini sebagian aja aspalnya masih hitam ini.
0: Tapi udah itu, mulai
4: ini sebagian sudah mulai
0: bergelombang ya.
4: Tipis-tipis.
0: Okay.
4: Lumayan goyang kalau untuk muatan berat atau muatan tinggi gitu.
0: Oh, iya.
4: Terutama itu kadang sepeda motor Kak, kalau enggak berhati-hati itu
0: ngumpul nanti.
4: Gimana ya? Terkadang menghindari atau mengambil celah yang mungkin mereka tidak terperosok atau kejeglong ya istilah bahasa Jawanya itu kan yang membahayakan yang belakang juga kan.
0: Iya.
4: Tiba-tiba pindah jalur atau gimana gitu kan, takutnya dari belakang ada motor lain atau gimana gitu kan. Biasanya yang sering seperti itu soalnya.
0: Oh iya Mas Hasil. Oke, terima kasih informasinya ya.
4: Ini juga mulai ramai nih sekitaran Peterongan.
0: Sudah mulai ramai. Volume kendaraan juga sudah mulai meningkat ya ini Mas Hasil ya.
4: Iya, volume sudah mulai meningkat ini.
0: Oke Mas Hasil, terima kasih.
4: Mungkin sebentar lagi tambah parah ini soalnya kan hampir pulang sekolah juga yang
0: Budi itu ya, itu. Biasanya pulangnya sore, iya betul.
4: Nah itu biasanya seperti itu. Nah ini mulai ulang-ulangan.
0: Oke Mas Azril, ada lagi yang mau disampaikan Mas Azril?
4: Mungkin cukup ya Mbak Ima, nanti insya Allah di upgrade untuk arah ke Sidoarjo.
0: Oke,
4: semoga aja lancar nanti.
0: Amin, hati-hati di jalan ya Mas Azril ya.
4: Oke siap. Selamat bertugas, tetap semangat. Salam juga buat yang lain, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Azril yang menginformasikan untuk perjalanan dari Jombang ke Sidoarjo, di sana harusnya lancar ya. Namun untuk volume kendaraan juga mulai meningkat karena juga udah mulai pulang sekolah ya ini. Jadi untuk para pengendara seluruh cakra yang mau melintas di sana, tetap hati-hati di jalan dan fokus terus ya. Untuk jalannya juga di sana mulai bergelombang lepas dari flyover, jadi tetap hati-hati di jalan, lihat jalannya ya seluruh cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imelana yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Jadi kirimkan saja untuk update perjalanan Anda seperti apa, bisa dikirim melalui 0852 9001. Seluruh cakra, kasus dugaan pembunuhan yang menggegerkan warga desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, mulai menemui titik terang. Polres Nganjuk mengungkap bahwa korban berinisial G, 53 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya oleh dua orang terduga pelaku. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menjelaskan bahwa kedua terduga pelaku berinisial DM, yang merupakan anak angkat korban, dan NJS yang diduga merupakan kekasih DM, diduga telah menyusun rencana pembunuhan sejak Sabtu 11 Juli 2026. Rencana tersebut kemudian dieksekusi pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kedua terduga pelaku memiliki peran masing-masing dalam aksi tersebut. Setelah korban meninggal dunia, jasad korban kemudian dikuburkan di area pekarangan rumah untuk menghilangkan jejak dan mengelabui warga sekitar. Polisi bergerak cepat setelah jasad korban ditemukan terkubur pada Rabu siang. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jenazah, tim Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengamankan kedua terduga pelaku di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, saat diduga hendak melarikan diri. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ada cangkul yang diduga digunakan untuk menguburkan korban, sepeda motor, telepon genggam, serta beberapa barang lain yang ditemukan di lokasi kejadian. Hingga saat ini penyidik masih terus mendalami motif dan kronologi lengkap kasus tersebut. Dugaan sementara aksi nekat itu dipicu oleh persoalan pribadi yang telah lama terpendam. Polres Nganjuk memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkapkan seluruh fakta di balik kasus yang sempat menggemparkan masyarakat Nganjuk ini. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi ya Sedulur Cakra di 0852 9001. Dan buat Sedulur Cakra, tetap stay tune di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan, dan selamat siang.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Halo seluruh Cakra, selamat siang. Gimana kabarnya di lepas jam 2 ini seluruh Cakra? Apakah semuanya sudah mulai merasakan panasnya di hari Jumat ini? Bisa kirimkan apapun informasi yang kalian dapat mengenai arus lalu lintas ataupun update cuaca di sana seperti apa. Yang akan menerima informasi dari Anda di ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga. Kirimkan informasi yang kalian temui di 0852 9001. Seluruh

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Bogor, bisa langsung datang di Wiata Herbal Naria Bogor. Tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya berada di depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Baik, Seluruh Cakra, Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini menyebut harga ayam dan telur di tingkat peternak ini mulai menunjukkan tren kenaikan. Setelah program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini kembali berjalan pasca liburan sekolah. Meningkatnya permintaan dari program tersebut dinilai mulai memberikan dampak positif bagi para peternak unggas di berbagai daerah. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, yakni I. Gusti Ketut Astawa, ini mengatakan bahwa program MBG ini mulai menjadi angin segar bagi peternak ayam dan juga telur. Setelah sempat mengalami tekanan harga dalam beberapa waktu terakhir, kini harga ayam broiler maupun telur ayam ras mulai bergerak naik dan mendekati harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data Bapanas, rata-rata harga ayam broiler hidup di tingkat peternak per 14 Juli 2026 ini mencapai Rp21.700 per kilogramnya. Angka tersebut naik lebih dari 4% dibandingkan pakan sebelumnya. Sementara untuk harga telur ayam ras ini juga menunjukkan penguatan seiring meningkatnya kebutuhan pasokan untuk program MBG. Sebelumnya, para peternak sempat mengeluhkan anjloknya harga ayam dan telur ini akibat pasokan yang melimpah serta menurunnya permintaan pasar. Dan bahkan pemerintah sempat mengusulkan penyaluran bantuan pangan berupa telur dan daging ayam untuk membantu menyerap produksi peternak. Bapanas ini berharap meningkatnya serapan melalui program Makan Bergizi Gratis dapat menjaga stabilitas harga di tingkat peternak, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produk unggas dalam negeri. Dengan kondisi harga yang semakin membaik, kesejahteraan peternak diharapkan ikut meningkat tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen. Ke ruang gatekeeper, Erika silahkan.
1: Ada yang lagi jalan-jalan ini, Ma.
0: Siapa ini?
1: Bapak Setiaris. Biasanya Bapak Setiaris kan berkabar terkait dengan cuaca yang ada di wilayah Nganjuk ya. Mengirimkan prospek cuaca beberapa hari ke depan di Kabupaten Nganjuk. Namun informasi yang dibagikan untuk hari ini berbeda. Ternyata beliaunya sedang berada di Pacitan.
0: Oh gitu.
1: Watu Bale.
0: Jalan-jalan ya.
1: Ya sepertinya jalan-jalan atau mungkin ada kunjungan kerja atau apa ya. Ini belum disampaikan. Ini dari ketinggian bukit sebelah cuacanya cerah, anginnya juga semeribit. Semeribit itu berarti kan ini ya, sejuk gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu.
1: Ngajak tidur. Istirahat ya.
0: Oh iya.
1: Jadi meskipun panas, tapi untuk anginnya itu lumayan kencang ya. Jadi tetap enak, sejuk gitu ya. Dikirimkan videonya meskipun 15 detik tapi sudah membuat kita seperti ikut liburan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mewakilkan gitu ya.
1: Mewakilkan, betul sekali. Airnya juga membiru gitu ya. Jadi ada pemandangan pantai, laut lepas gitu ya. Sudah terbayang lah kira-kira kalau di sana seperti apa situasinya gitu ya. Ikut jalan-jalan kita ya.
0: Terima jalan-jalan kasih. Online.
1: Iya, benar, jangan jalan online. Kadang saya juga suka lihat story orang yang sedang
0: gitu ya.
1: Jalan-jalan itu seperti kita diajak jalan-jalan gitu ya. Sambil kita kapan-kapan ke sana juga gitu ya.
0: Dijadwalkan aja
1: saat nanti gitu ya. Kemudian ini tadi beralih ke informasi lain ya terkait dengan

0: harga ayam ya Ima tadi, oh sempat iya dikabarkan. Harga ayam sudah mulai melonjak naik.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Iya, sama telur ayam.
0: Telur ayam, betul. Saya beli telur tadi itu 1/4 7 ribu. Oh. Berarti itu sekilonya 28 kan, Ima?
1: Iya, sudah mulai naik.
0: Sudah
1: ya
0: mulai naik.
1: Padahal kemarin tuh sempat di bawah 25 kan ya.
0: Nah, iya, sempat di bawah 25, bahkan pernah itu di angka 20.000, 22.000 oh waktu lalu saat MBG ini
1: belum berjalan.
0: Belum berjalan, masih berhenti karena libur sekolah ya. Namun setelah MBG ini jalan kembali beberapa hari terakhir ini, harga ayam dan juga telur ini sudah mulai naik. Gitu. Tapi saya belinya di dekat rumah enggak di eceran gitu, enggak yang di pasar, enggak yang di apa biasanya tempat grosir gitu, enggak yang biasa saja gitulah. Itu sudah di angka 28.000 Ima, jadi lumayan lah. Mungkin kalau di pasar ya 25 kali ya,
1: 25-26.
0: Nah, ini Budiana pun menyampaikan, Budiana kebetulan di Kota Malang Ima, itu harga ayam itu sudah di angka 32.000.
1: Waduh, udah mulai
0: Kota
1: naik
0: Malang,
1: ya.
0: Iya. Itu ayam potong. Ayam potong di Kota Malang tadi beli di pasar tradisionalnya Kota Malang. Itu sudah cukup tinggi sekali beberapa hari terakhir. Jadi beli daging ayam potong ya. Itu 32.000. Padahal sebelumnya itu dijual dengan harga 26.000 saja. Seperti itu ya.
1: Perbedaannya 7.000 kalau enggak salah. 6.000 7.000 lah.
0: Iya, segituan lah. Segitu. 6.000-an lah ya.
1: 6.000.
0: Ini jadi dari harga 26 ke 32.000. Ditambahkan di pasar Klojen Kota Malang, Mbak, ini tadi ya, untuk belanjanya. Jadi ada kenaikan sekitar 6.000 ya di beberapa hari terakhir ini. Dan beliau pun juga mengaitkan kenaikan itu karena mungkin sudah mulai beroperasinya kembali dapur-dapur MBG ya, yang membutuhkan banyak bahan baku.
1: Iya, stoknya harus banyak kan itu
0: dalam menyediakan makanan. Seperti itu. Jadi tadi infonya juga tidak hanya ayam, tapi juga daging sapi, sayur mayur, cabai, semuanya naik.
1: Semuanya naik. Oke.
0: Okay. Nah, semuanya naik. Jadi agak bingung juga ini ya, menyesuaikan lagi dengan uang belanja.
1: Iya. Ditambahkan lagi berarti ya untuk bulan-bulan berikutnya ini.
0: Kemarin sudah, wah ini nyisihin uang bisa banyak. Nah, sekarang waduh, berkurang lagi gara-gara harganya kembali naik lagi.
1: Iya.
0: Ibu-ibu kan kadang nyisihin uang itu dari uang belanja kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau harganya turun kan senang sekali. Uang belanja bisa disisihin sebagian buat yang lain.
1: Iya.
0: Ternyata sekarang sudah naik lagi, akhirnya yang nyisihnya enggak sebanyak sebelum-sebelumnya.
1: Iya.
0: Karena yang pun sudah 32.000.
1: Iya, apalagi naiknya juga lumayan ya Rika ya.
0: Naiknya juga lumayan. Kemudian kalau untuk harga ayam kampung tadi infonya di pedagang itu masih cenderung stabil saja. Seperti itu. Nah, untuk ayam kampung di Pasar Klojen Kota Malang itu 35.000 per ekor. Dengan bobotnya rata-rata 700 gram. Jadi dijualnya itu ekor per ekornya gitu loh ya Ima ya.
1: Oh, berarti enggak kayak ayam potong berarti.
0: Nggak,
1: ya.
0: Enggak ayam potong. Jadi untuk ayam kampung dijual per ekor. Per ekornya 35.000 dan rata-rata beratnya itu 700 gram gitu ya. Tidak ada sekilo. Itu 35.000. Itu untuk harga ayam kampung. Kemudian juga ini tadi untuk harga mentimun ya, sempat belanja 13.000, padahal beberapa waktu lalu beli itu hanya 6.000 saja. Lalu harga kacang panjang pun ikut naik dari 8.000 jadi 14.000. Cabai kecil dan besar itu juga harganya sekarang 40.000 per kilogram.
1: Waduh.
0: Padahal awal itu 28.000 saja.
1: 10.000 lebih ya berarti.
0: 10.000 lebih, betul. Nah, untuk cabai kecil dulu itu bahkan 25.000 gitu ya. Oh, gini-gini. 28.000 untuk cabai kecil, 25.000 cabai besar. Nah, sekarang harga cabai kecil maupun besar 40.000.
1: Waduh, lumayan.
0: Lumayan ya. Ini di pasar Klojen
1: agak dirit-irit ya ini.
0: Iya, jangan pedes-pedes dah ini ya. Atau mungkin beli bubuk cabai itu ya.
1: Oh, iya.
0: Nanti ditambahkan dikit-dikit kan lumayan agak pedes ya. Kan sekarang banyak berbagai cabai. Merek ya, bubuk cabai itu bisa nambah pedes yang memang sukanya itu pedes ya, Ima.
1: Biar
0: ya.
1: Lebih irit lah ya.
0: Iya, biar lebih irit.
1: Oke, terima kasih Erika. Lanjut ke Erga.
2: Ya, Ima, BPBD Tulungagung ini mendistribusikan 2 truk tangki air bersih ke 2 dusun di Desa Kalidawe, Kecamatan Puncang Laban karena terdampak kekeringan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulungagung, Teguh Abianto, mengatakan pihaknya mendistribusikan bantuan air bersih ke Desa Kalidawe, Kecamatan Puncang Labang, Tulungagung, setelah wilayah tersebut mengalami kekurangan pasokan air akibat sumber mata air yang mengering. Sebanyak 2 truk tangki air berkapasitas masing-masing 5.000 liter telah disalurkan kepada lebih dari 500 kepala keluarga di 2 dusun yang terdampak. Teguh juga menyebut bantuan air tersebut kemungkinan hanya dapat memenuhi kebutuhan warga selama sekitar sepekan. Jika setelah itu warga masih mengalami kekurangan air bersih, BPBD akan kembali melakukan dropping air. Kemudian selain mendistribusikan air bersih, BPBD juga memberikan bantuan tandon air ke desa tersebut agar kebutuhan air warga dapat lebih terkontrol. Kemudian Teguh menambahkan hingga saat ini sudah ada 3 desa di kawasan pegunungan selatan yang mengajukan bantuan tandon air bersih kepada BPBD Tulungagung. Ima.
1: Terima kasih Erga. Lanjut ke Danti.
3: Ada yang menambahkan informasi siang hari ini dari Bapak Ibrahim ya. Cuaca panas.
1: Panas, kayaknya semuanya emang
3: panas
1: ya
3: sekali
1: ini.
3: Ya, ini beliau ada di wilayah Kota Kediri. Informasinya siang hari ini sudah mencapai 33 derajat Celcius.
1: Panas
3: sekali ini memang menjadi berkah bagi para pedagang kaki lima yang jualan es. Karena nggak ada yang nggak laris.
1: Semuanya beli es ya.
3: Semuanya kalau melintas, wah ini dahaga sudah di puncak. Ini harus segera disegarkan.
1: Iya, betul.
3: Biasanya mampir ke pedagang yang jualan es. Yang paling laris itu biasanya es teh jumbo.
1: Iya, karena harganya murah.
3: Murah, dapat banyak dan juga pastinya
1: menyegarkan.
3: Iya. Ini kalau tambahan video, Bapak Ibrahim mengirimkan sebuah video, arus lalu lintasnya juga tetap ramai, Ima, meskipun di tengah terik sinar matahari. Ini kita juga sambil menyampaikan edukasi dari rekan-rekan BMKG ya, untuk sedulur cakra yang masih beraktivitas di luar ruangan di musim kemarau ini, jangan lupa untuk memakai pakaian yang bisa melindungi kulit, kemudian juga memakai tabir surya, atau jangan malu memakai topi dan juga payung. Itu memang dianjurkan demi melindungi kulit dari teriknya sinar matahari, Ima. Jadi gak apa-apa, tidak hanya pas hujan, tapi kalau mau melindungi kulit sewaktu sinar matahari sedang terik-teriknya, itu juga tidak ada salahnya. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan ada Ibu Yuniar, ada di wilayah Kediri, di wilayah Kandangan Kediri, cuacanya sama, panas. Ini di rumah saja buat es buah.
1: Waduh,
3: untuk keluarga.
1: Enak sekali
3: iya,
1: itu.
3: Iya, ini masih banyak ya ibu-ibu yang tetap produktif di siang hari yang terik seperti saat ini, Ima. Luar biasa, semangat aktivitasnya juga tetap ditemani Cakra Krishna.
1: Iya.
3: Informasi lainnya ditambahkan ada Mas Hendra, ini melintas dari arah timur sudah sampai Mengkreng. Cuacanya juga panas. Arus lalu lintasnya selain kendaraan pribadi juga didominasi dengan kendaraan bermuatan barang. Harap tetap waspada, hati-hati, jaga jarak aman. Ima.
1: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Muhammad Erga dan juga Erika Dwi.

0: Seru Cakra, harga bahan pangan yang tadi sempat diinformasikan mulai mengalami kenaikan ya setelah program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini kembali berjalan pasca liburan sekolah. Untuk Seru Cakra gimana? Untuk harga bahan pangannya apakah juga mulai naik atau masih stabil aja atau bahkan ada yang mulai mengalami penurunan nih? Bisa diinformasikan kepada kami ya di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika, silahkan.
1: Katanya Mas Azril gini, monggo para bapak-bapak nambahin uang belanja ibu-ibu ya.
0: Betul, betul sekali Mas Azril ya.
1: Harus ditambah ya ini uang belanjanya, soalnya harga kebutuhan pokok semuanya juga naik loh ini. Harga cabai aja Rp40.000, harga ayam Rp32.000. Ini kalau makan yang gak pakai telur, gak pakai ayam, katanya gak ada lauknya.
0: Pakai tempe biasanya ya, pake buat tempe, menghemat.
1: Tempe itu masih kadang ada sebagian yang belum ini, belum lauk. Lauk itu ya telur, ayam itu ya. Ada yang seperti itu loh Ima ya.
0: Yang berprotein gitu ya, protein berat gitu.
1: Iya, kalau kita kadang tempe, tahu gitu aja, nasi pecel kan udah gitu ya. Tapi kan kadang harus ada yang telur gitu. Harus ada yang telur atau ayam. Itu. Nah, ini tadi Bu Diana menambahkan Ima, masih terkait harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Malang, tepatnya kan Pasar Klojen ya tadi ya. Untuk daging sapi. Ini juga naik ya, harga daging sapi juga naik, ini di harga Rp160.000.
0: Waduh, ini sangat-sangat mahal ya ini ternyata.
1: Iya, tapi kalau harga sapi ini, daging sapi ini bukan pengaruh MBG, karena sebelum MBG ini mulai dilaksanakan kembali, harganya pun sudah merangkak
0: mahal,
1: naik
0: ya?
1: Betul, sudah mahal, sudah mulai naik. Jadi kan kalau telur, ayam potong tadi saat MBG berlangsung kembali, akhirnya kan mahal lagi. Nah kalau harga daging sapi ini sudah mulai naik sebelum MBG jalan, sudah sepekan yang lalu itu sudah mulai merangkak naik dan akhirnya daya beli masyarakat pun kan turun seperti itu ya. Padahal harga daging sebelumnya itu Rp150.000 per kilogramnya. Kemudian untuk saat ini harganya sekitar Rp160.000.
0: Naik Rp10.000 ya berarti.
1: Naik Rp10.000 seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat dari data Siska Perbapo Jawa Timur ya, yang dirilis hari ini, harga beras di pasar tradisional Kota Malang itu sekitar Rp15.300. Nah, kondisi sama juga terjadi pada harga jual gula yang tidak mengalami kenaikan.
0: Masih stabil ya?
1: Stabil di angka Rp17.200 sekian. Harga minyak goreng curah Rp19.300 sekian, minyak kita Rp16.500 sekian, sementara harga telur ya, harga telur ayam ras ini 23.700 sekian. Seperti itu untuk yang dari data Siska Perbapo sesuai dengan data tersebut ya. Itu seperti itu. Nah, ini tadi soalnya belum ditambahkan lagi oleh Ibu Diana yang ada di Pasar Klojen Kota Malang karena mungkin tidak belanja beras ya. Tidak belanja beras, tidak belanja minyak, hanya daging-dagingan saja. Jadi yang diupdate tadi harga daging. Harga cabai gitu ya. Kemudian saya coba cek WhatsApp lain. Tadi juga turut disampaikan oleh Pak Yitno. Kalau Pak Yitno ini tadi menanggapi terkait dengan lagu yang diputar, Asik Sekali, Kertoyono Ninggal Janji.
0: Waduh, ini lagunya juga sudah lama loh.
1: Sudah
0: ini,
1: lama,
0: Pak.
1: Ini kayaknya 2019-an ya.
0: Iya,
1: ramai
0: viralnya.
1: Ya. Viralnya kan 2019-an. Agak diplesetin sih tadi. Kertoyono Ninggal Jajan, janji. Kalau Ninggal Jajan mah gak apa-apa Pak Yitno.
0: Iya, kita tampani.
1: Janji gak mau, iya. Kita tampani, kita makan jajan. Kalau janji makan. Gimana ini, Ma? Gak bisa dimakan. Angin aja, seperti angin kan janji itu ya. Dipegang juga gak bisa gitu ya. Dilihat juga gak bisa.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini tadi juga menyampaikan terkait dengan apa namanya, pengaruhnya sedikit. Menurut saya pengaruhnya sedikit. Apa ini Pak Yitno ya?
2: MBG
1: ya, terkait dengan MBG. Karena MBG minta harga apapun yang murah dan yang berkualitas. Akhirnya Tengkulak mengiyakan, tapi dengan syarat beli banyak. Yang beli sedikit-sedikit kena imbasnya naik harga. Jadi mereka itu beli dalam jumlah yang besar, namun harganya itu tetap minta harga yang rendah gitu.
2: Harga grosir gitu ya.
1: Iya betul. Kemudian kan akhirnya mereka belanjanya kan banyak ya Ima ya.
2: Iya.
1: Akhirnya berdampak atau berimbas pada yang belinya sedikit. Itu harganya akhirnya naik karena stoknya kan banyak yang buat grosiran itu. Gitu. Bukan dari sana ya. Berarti kan memang karena itu katanya Pak Yitno. Jadi minta harganya tetap murah tapi yang berkualitas. Kemudian akhirnya Tengkulak mengiyakan, tapi harus beli dalam jumlah yang banyak. Akhirnya kan stoknya sedikit untuk yang beli eceran.
2: Iya.
1: Nah, akhirnya yang eceran harganya naik.
2: Iya, mau gak mau
1: harganya
2: ya.
1: Harganya mahal, betul. Iya, akhirnya harganya mahal. Pak Yitno ini pedagang bakso, kira-kira apa ini Pak Yitno yang harganya agak naik ini? Bahan-bahan bakunya mungkin dari sapi atau ayam Pak Yitno? Pasti kan rutin belanja ya. Rutin belanja daging, mungkin bisa disampaikan juga. Bergeser dulu, informasi disampaikan oleh Pak Tamin. Saat ini di kandangan Kediri cuacanya panas sekali, gak ada angin.
2: Waduh, kok gak ada angin itu gimana
1: dari
2: itu?
1: Dari nganjuk gimana Pak Tamin ya? Agak dorong ke sana gitu ya. Gak ada angin. Kalau di sini kan masih semilir lah ya, meskipun panas,
2: panas.
1: Betul. Ini tadi ternyata lagi pasang jaring di sawah, lagi di ladang gitu ya. Jadi panas sekali di sana. Harga beras Rp14.500 per kilo kalau belinya di penggilingan padi. Kalau eceran nggak tahu saya gitu. Ini harga dari penggiling padi Rp14.500. Jadi kalau sudah eceran bisa sampai Rp16.000, Rp17.000 seperti itu ya. Ini belum bisa on air karena di ladang ya. Nanti kalau sudah pulang baru bisa on air. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Kang Zen terkait dengan arus lalu lintas di Nganjuk Kota, mesti relatif stabil ya, aman dan lancar saja, tidak melintas di Jalan Kartini. Melihat melihat gerobak ada tulisan somai, kenapa ya kok aku langsung ketergoda gitu. Beli dong Kang Zen. Itu berarti marketingnya berhasil. Sampai buat tergoda kan berarti marketingnya berhasil ya. Buat Kang Zen tergoda padahal hanya tulisan, pasti fontnya milihnya juga gak sembarangan. Warnanya juga tidak sembarangan. Akhirnya buat apa ya, buat pembeli pun akhirnya
2: tergoda,
1: ini, tergoda
2: gitu ya,
1: tertarik gitu
2: untuk membeli
1: ya. Padahal tadi jam 10:30 saya itu juga sudah makan somai. Tapi ini tadi melintas di Jalan Kartini ada gerobak tulisan somai, kok langsung tergoda lagi.
2: Waduh, ini.
1: Ya nggak apa-apa, wis makan lagi, Kang Zen. Jadi seharian makan somai. Cuacanya panas ya dengan Jakarta. Ini tadi anginnya sedikit saja. Kemudian informasi lain ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Imam melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk dari arah Nganjuk Kota akan menuju ke wilayah Wilangan. Kondisi arus lalu lintas kabarnya sejauh ini juga masih lancar, banyak kendaraan muatan yang melintas, cuaca pun juga cerah Imam.
2: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Danti, silahkan.
1: Kita juga terima informasi IMA dari rekan-rekan PLN Persero P3 Mojokerto ULP Nganjuk bahwa besok di akhir pekan hari Sabtu ya, 18 Juli 2026 akan ada pemadaman listrik sementara mulai dari jam 11:30 siang sampai dengan 3:30 sore. Lumayan lama ya waktunya. Ini untuk Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Gunung Kidul, Jalan Veteran, SMP Negeri 3 Nganjuk dan juga sekitarnya. Karena besok ada pemeliharaan gardu distribusi 20 kV IMA. Jadi apabila pelanggan memakai genset, diimbau agar dipisahkan dari instalasi PLN. Kemudian apabila nanti pekerjaannya sudah selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka pastinya akan segera dinormalkan kembali. Untuk siap-siap saja besok akhir pekan, siapa tahu ada agenda ya Ima ya.
0: Iya.
1: Ini bisa mandi lebih awal, siap-siap lebih awal, isi baterai ponsel lebih awal juga ya. Karena akan ada pemadaman listrik sementara mulai dari jam 11:30 siang sampai dengan 3:30 sore. Kemudian informasi lainnya juga disampaikan oleh Bapak Suhendra, ada di wilayah Kota Kediri. Cuaca cukup terik siang hari ini, harap waspada ya, khususnya untuk kendaraan roda 2 yang terpantau banyak yang kencang-kencang. Ini kayaknya nggak mau kelamaan kepanasan, jadi mereka memaju laju kendaraan dengan kecepatan tinggi. Iya, ini pelankan ya, kalau melintas di beberapa titik pusat keramaian, utamakan keamanan dan keselamatan.
0: Iya. Terima kasih Danti dan Nila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061. Baik, update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silahkan.
1: Ini lagunya curhatannya Ima atau siapa gitu katanya Pak Yudno ya.
0: Iya nih, kebetulan ya.
1: Asik sekali ini tadi lagunya yang diputarkan oleh Ima ya. Tadi Pak Yudno juga sempat menyampaikan kalau daging sapi itu jarang bisa turun atau bahkan gak bisa turun naik terus harganya ya. Dan biasanya setelah Idul Adha itu mungkin pasti naik 2 hingga 4 ribuan. Jadi yang dagang bakso sapi ini yang mungkin agak
0: pusing gitu ya.
1: Pusing gitu kalau harga daging sapi terus naik. Ini di Kota Malang pun sampai di angka 160 ya. Pak Yudno terakhir belanja daging sapi berapa ini? Mungkin bisa ditambahkan ya wilayah Jombang. Kadang setiap wilayah kan harganya beda-beda ya ini ya. Setiap wilayah harganya beda-beda. Kota Malang 160, Jombang berapa, Nganjuk juga berapa, bisa ditambahkan mungkin ya. Seru Jaker yang tadi sempat belanja daging atau hanya tanya-tanya saja. Kadang kita kalau ke pasar kan nanya-nanya aja gitu ya. Harganya berapa ya ini?
0: Mumpung di pasar soalnya ya.
1: Kadang juga membanding-bandingkan. Nanya itu untuk membandingkan, ada juga nanya kemudian belinya setengah, seperempat gitu ya. Tapi kan tetap tahu harga sekilonya berapa gitu ya. Dari Jombang tadi pagi sekilo 135.
0: Waduh, lumayan murah ya berarti.
1: Lumayan ya. Kalau di Kota Malang pasar Kaujan tadi kan 160 ya. Kalau di Jombang itu hanya 135. Jadi 25.000 ya.
0: Iya, perbedaannya juga lumayan ya Erika.
1: Perbedaannya
0: ya.
1: Lumayan, tapi yang di Kota Malang mau ke Jombang juga transportnya lumayan.
0: Iya, sama aja mending beli di Malang aja.
1: Sama aja, betul. Kadang juga ibu-ibu itu di dekat samping rumahnya harganya mungkin 1.500 ya. Agak jauh sedikit harus naik motor 1.000 itu dibela-belain loh.
0: Oh iya.
1: Yang 1.000.
0: Betul.
1: Kalau butuhnya banyak kayaknya dibela-belain, tapi iya, kalau butuhnya hanya sekilo atau setengah kilo kayaknya yang ada aja ya. Yang ada aja lebih baik kan.
0: Betul.
1: Melarisi yang dekat-dekat.
0: Iya.
1: Kan kita berbagi rezeki yang paling terdekat terlebih dahulu ya.
0: Betul.
1: Yang paling terdekat lebih dahulu ini dilarisi gitu ya. Kemudian saya juga terima informasi dari Pak Podo Santoso. Tadi pagi itu sempat melintas di wilayah Brebek. Ada yang minta-minta sumbangan ternyata di baratnya jembatan Baduk ya.
0: Oh.
1: Di jembatan Baduk pagi-pagi sekali itu sudah mulai ada gitu yang minta-minta sumbangan. Padahal kan itu jam-jam sibuk ya. Anak-anak berangkat ke sekolah, orang yang mulai berangkat kerja kan pasti akan sangat mengganggu pengguna jalan yang melintas. Sangat disayangkan sekali gitu ya. Mungkin bisa dicari waktunya itu lebih tepat lagi, jangan di pagi hari. Atau mungkin bahkan ya Pak Podo Santoso, dicarinya yang padat-padatnya.
0: Iya, ya itu makanya dicari yang pagi itu pagi, karena volumenya itu kan lagi banyak-banyaknya.
1: Nah ini Pak Podo Santoso itu sebagai pengguna jalan ternyata malah terganggu dengan itu. Gitu ya. Karena kan crowded sudah, maksudnya arus lalu lintas sudah padat gitu. Kemudian ditambah lagi yang mungkin jalan kaki itu ya, minta sumbangan itu kan akhirnya tidak bisa lancar gitu. Harusnya berburu-buru gitu kan kadang kita ya, harus hati-hati. Jalannya sempit soalnya di sana juga. Jalannya sempit pas di jembatan pula. Jadi ini minta tolong harap diperhatikan ya. Ini takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan, kadang kita enggak tahu ya. Pas kita lagi meleng atau gimana keserempet atau kena dikit lah itu nanti kan daripada berabe ya kan.
0: Iya.
1: Jadi hati-hati saja. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga adanya insiden lalu lintas di wilayah Tulungagung, tepatnya di depan SMPN 5 Tulungagung. Jalur Kedung Sukor Josari. Masuk kecamatan Gondang. Berdasarkan informasi yang saya terima, ini tadi diduga ban sepeda motor milik korban ini pecah sehingga pengendara kehilangan kendali saat berusaha menghindari seorang ibu yang mengendarai sepeda motor yang ada di depannya. Akhirnya ada kendaraan mobil juga yang terlibat dalam insiden tersebut. Kira-kira melibatkan kendaraan apa saja dalam insiden yang terjadi di wilayah Tulungagung tersebut? Saya masih coba menghubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Armando Satya Putra Pratama STRK. Nanti kalau sudah ada informasi kronologi korban ya dan data lengkap terkait dengan insiden tersebut akan kami sampaikan kembali.
0: Terima kasih Erika Dwi. Lanjut ke Erga, silakan.
2: Iya Ima, ini ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Ngawi, Kedung Galar, kilometer 18-19, tepatnya di Dusun Durenen, Desa Kedung Galar, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin, sekitar jam 12:30 siang ya. Dalam peristiwa tersebut itu seorang pelajar berusia 15 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi itu Agus Haryanto mengatakan kecelakaan ini bermula saat sepeda motor Honda Karisma tanpa plat nomor yang dikendarai Sabda Aji Nugroho 15 tahun melaju dari arah selatan ke utara dengan membonceng rekannya Niko Firmansyah. Dan di depan kendaraan tersebut melaju sepeda motor Honda Astrea Grand dan Honda Revo Ema dengan arah yang sama. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai Yogi Ganis Pratama. Dan menurut keterangan saksi di lokasi, pengendara Honda Karisma itu bermaksud mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun saat melakukan manuver, kendaraan mengambil haluan terlalu kanan sehingga masuk ke jalur lawan. Dan akibat jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan frontal itu tidak dapat dihindari. Honda Karisma bertabrakan dengan Honda Mega Pro yang datang dari arah berlawanan. Dan setelah benturan pertama, Honda Karisma terpental ke sisi kiri dan kembali terlibat tabrakan dengan Honda Astrea Grand. Selanjutnya Honda Revo yang sudah berada di belakang juga menabrak bagian belakang Honda Karisma. Korban meninggal dunia adalah Sabda Aji Nugroho, pengendara Honda Karisma. Korban mengalami luka berat berupa pendarahan hidung, luka robek pada kepala, serta patah tulang terbuka pada kaki kanan dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian sementara 6 korban lainnya itu mengalami berbagai luka dan telah mendapatkan perawatan medis di RSI Atin Husada serta RSUD Dr. Suroto Ngawi. Ibtu Agus Haryanto mengungkapkan mayoritas pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut masih berstatus pelajar dan berusia di bawah umur. Dan saat ini Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan seluruh penyebab dan rangkaian kejadian kecelakaan tersebut, Ima.
0: Terima kasih Muhammad Erga. Lanjut ke Danti.
3: Kita juga ingatkan Ima bahwa besok di akhir pekan kayaknya kan ada beberapa agenda.
0: Aduh, apa itu?
3: Ini salah satunya di wilayah Warujaya. Itu kabarnya ada namanya Tago Festival 2026 Stadion Warujaya. Tidak terlalu jauh kalau dari studio kita ya lokasinya. Nah, untuk sedulur cakra yang akan melintas di kawasan Stadion Warujaya Nganjuk pada besok Sabtu 18 Juli 2026 diimbau untuk mengatur perjalanan dan menggunakan jalur alternatif saja. Karena dalam rangka pengamanan Tago Festival 2026, Satlantas Polres Nganjuk akan melakukan sterilisasi dan penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar stadion. Jadi jalan depannya stadion itu akan ditutup total, Ma.
0: Buat parkir gitu?
3: Iya, ditutup total dan akan diprioritaskan untuk pejalan kaki mulai jam 4 sore sampai acara selesai.
0: Waduh, lumayan ya.
3: Lumayan lama nih. Jadi ada beberapa ruas jalan yang ditutup meliputi Simpang 3 Barat Stadion, Simpang 3 Timurnya Stadion, Simpang 4 Kujon Manis, dan juga jalan belakang stadion. Jadi diharap sedulur cakra ini mematuhi rambu dan arahan petugas yang ada di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas dan keamanan bersama selama kegiatan berlangsung. Jangan lupa ya, ini yang bawa barang-barang berharga, iya, kan banyak kerumunan orang.
0: Iya, tetap dijaga, waspada ya.
3: Waspada, kendaraannya juga usahakan masih terpantau pengawasan.
0: Iya, betul. Iya,
3: meskipun sudah ada kantong parkirnya, tidak ada salahnya kita memilih lokasi yang setidaknya
0: strategis gitu ya.
3: Strategis dan terjangkau pengawasan kita ya, Ima ya. Untuk detailnya nanti boleh dicek kembali ke postingan Cakra Krisna Ima.
0: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Muhammad Erga dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
6: Ambung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Astumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Astumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Astumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sudut Cakra, tadi ada beberapa informasi terkait dengan mulai banyaknya kasus laka lalu lintas ya, yang terjadi di beberapa ruas titik jalan yang mulai crowded juga pada saat mulai jam-jam aktivitas begitu ya, jam 7 pagi, jam 8 pagi itu mulai crowded, banyak laka lalu lintas yang terjadi. Jadi buat para pengguna jalan, tetap hati-hati di jalan, tetap waspada juga ya dalam melakukan berkendara, dan tetap fokus dalam melakukan mengendara sepeda motor ataupun roda 4 begitu. Baik, Sudut Cakra, untuk waktu juga sudah merapat di jam 3 sore. Saya Imalana bergeser ke ruang Gatekeeper. Kamu di sini masih menunggu informasi update terbaru dari Anda seperti apa. Bisa kirim ke WhatsApp kami di 0852 9001061.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seru Jakra. Sore hari ini kami masih menemani aktivitas Anda dan kali ini juga bersama dengan saya, Erika. Bisa ditambahkan Seru Jakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, baik kondisi cuaca maupun arus lalu lintasnya, di 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua terduga pelaku yakni DM 19 tahun dan NJS 28 tahun diduga dengan sengaja melakukan rencana pembunuhan terhadap G 53 tahun yang merupakan ayah angkat terduga pelaku DM. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca saat gelaran konferensi pers di Mapolres Nganjuk pada hari Kamis 16 Juli 2026.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali di program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. SD Muhammadiyah 1 Trenggalek memutuskan tidak lagi mengikuti program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada tahun ajaran 2026-2027 setelah hampir 10 bulan menjadi penerima manfaat program tersebut. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi internal sekolah yang menilai pelaksanaan MBG mengurangi waktu belajar efektif siswa dan menyebabkan cukup banyak makanan terbuang. Kepala SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, Juyanto Iksanur Wahyudi, menegaskan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Menurutnya, proses distribusi hingga siswa selesai makan membutuhkan waktu sekitar 30 menit setiap hari, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Selain itu, masih banyak makanan yang tidak habis dikonsumsi sehingga terbuang percuma. Ia menambahkan alokasi MBG dinilai lebih bermanfaat jika diberikan kepada sekolah lain yang siswanya lebih membutuhkan bantuan pemenuhan gizi. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pembudidaya lele di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro mulai mengosongkan kolam mereka akibat tingginya harga pakan yang dinilai semakin membebani biaya produksi. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
5: Kondisi tersebut membuat sejumlah peternak memilih menghentikan sementara aktivitas budidaya karena harga jual lele di pasaran tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan lonjakan biaya pakan. Akibatnya, keuntungan terus menurun dan sebagian peternak menunda penebaran benih untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar. Pembudidaya lele Edi Waluyo mengatakan, keputusan mengosongkan kolam terpaksa dilakukan karena usaha budidaya sudah tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi dari pemerintah untuk menekan biaya produksi atau menyeimbangkan harga pakan dan harga jual lele, semakin banyak peternak yang berpotensi menghentikan usahanya. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya pasokan lele dari pembudidaya lokal di Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Pemerintah Kabupaten Wonosobo memastikan distribusi komoditas strategis di wilayahnya berjalan dengan baik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu yang menyasar bahan pokok penting, pupuk bersubsidi, serta tabung gas LPG 3 kg. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
6: Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan ketepatan sasaran distribusi kebutuhan masyarakat. Dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga dibanding pekan sebelumnya. Namun, kondisi pasokan masih dinilai aman dan terkendali. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo, Lintang Esti Pramanasari mengatakan,

0: UNF terpadu menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan distribusi komoditas strategis tetap lancar, sekaligus mengantisipasi potensi permasalahan di lapangan. Menurutnya, pengawasan dilakukan pada sektor bahan pokok, pupuk bersubsidi, dan LPG 3 kg guna menjamin stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, serta ketepatan sasaran penyaluran. Hasil MONEF juga akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan lanjutan dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terus memantau fenomena menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah dasar negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, bahkan terdapat dua sekolah dasar negeri yang masing-masing hanya menerima satu siswa baru. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
2: Pada tahun ajaran 2026-2027, bahkan terdapat dua sekolah dasar negeri yang masing-masing hanya menerima satu siswa baru. Kondisi ini menjadi gambaran nyata penyusutan jumlah anak usia sekolah yang mulai dirasakan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perkotaan. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Wahyono, menjelaskan, jumlah siswa yang masuk ke beberapa sekolah memang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, pihaknya masih berharap ketersediaan anak usia sekolah di masa mendatang dapat menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah tersebut. Dua sekolah yang hanya memperoleh satu peserta didik baru adalah SD Negeri 1 Sedeng dan SD Negeri 1 Sambong di Kecamatan Pacitan. Walaupun jumlah murid baru sangat minim, kedua sekolah tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar seperti biasa, dan para siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan sekolah lainnya. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang menggemparkan warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
3: Dua terduga pelaku yang diamankan yakni DM, perempuan berusia 19 tahun yang merupakan anak angkat korban, serta MJS, pria berusia 28 tahun yang diketahui merupakan kekasih DM. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sucaka menjelaskan bahwa aksi tersebut diduga telah direncanakan sejak Sabtu 11 Juli 2026 sebelum akhirnya dieksekusi pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku memiliki peran masing-masing saat menjalankan aksinya. DM diduga membekap mulut korban dari belakang, sementara NJS berdiri di depan korban dan menjegal korban hingga terjatuh. Setelah itu, NJS memegang kaki korban agar tidak bergerak. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Ledakan terjadi di gudang pusat munisi 2 pusat peralatan TNI Angkatan Darat yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis 16 Juli 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krisna FM Madiun.
4: Peristiwa tersebut mengakibatkan satu prajurit TNI meninggal dunia dan 6 personel lainnya mengalami luka-luka. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menjelaskan, korban meninggal merupakan anggota TNI AD yang saat kejadian sedang melaksanakan tugas di lokasi. Sementara 6 personel lainnya mengalami luka, terdiri dari 4 korban luka berat dan 2 korban luka ringan. Ledakan dilaporkan terjadi di area gudang penyimpanan amunisi yang berada di Kompleks Militer Saradan. Setelah kejadian, petugas langsung melakukan evakuasi korban serta pengamanan lokasi guna mencegah risiko lanjutan. Seluruh korban yang mengalami luka telah mendapatkan penanganan medis. TNI AD juga memastikan bahwa situasi di sekitar lokasi telah terkendali dan tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat di luar kawasan gudang amunisi. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
1: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna Sri Cakra, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan siaran kami. Anda bisa melalui website ya untuk mendengarkan siaran kami, atau mungkin juga bisa download aplikasi Cakra Krishna. Bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store, agar dimanapun dan kapanpun Anda tetap bisa menerima informasi dari kami dan juga berbagi informasi dengan kami.

0: Ya, Sri Wijaya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin panen raya sejumlah produk pertanian dari Kabupaten Malang. Panen raya ini digelar secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Titik lokasi panen raya yang akan dikunjungi Presiden Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Malang berada di kawasan lapangan udara atau Lanut Abdul Rahman Saleh, masuk Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang siang ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Setibanya di Lanut Abdul Rahman Saleh Kabupaten Malang dijadwalkan sekitar jam 2 siang. Presiden Prabowo akan langsung menuju lokasi panen raya yang terintegrasi secara nasional. Nah, panen raya itu meliputi panen tebu yang didampingi oleh TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi. Panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga akan meninjau sejumlah stand yang menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan juga industri nasional. Kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Malang ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong produktivitas pertanian, memperkuat hilirisasi, serta juga mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur antara lain ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agrari dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid, serta ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sementara pantauan yang ada di lapangan, sejumlah masyarakat dan pelajar itu pun juga sudah bersiap menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di ruas jalan yang akan dilintasi. Rencananya setelah pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh, Presiden Prabowo akan menyempatkan untuk menyapa masyarakat sebelum menghadiri lokasi panen raya. Jadi keingat Presiden Prabowo saat di Nganjuk ya, Sri Wijaya. Antusias mereka juga luar biasa, para siswa, kemudian warga yang menunggu kedatangan Presiden Prabowo di pinggir-pinggir jalan di sepanjang rute yang dilalui oleh Presiden Prabowo. Nah, hari ini di Malang pun juga sama, Seru Cakra. Di Malang juga sama seperti di wilayah Nganjuk beberapa waktu lalu, cukup ramai sekali yang menyambut Presiden Prabowo Subianto datang hari ini dalam agenda memimpin panen raya tebu di Kabupaten Malang. Anda merupakan warga Malang, Seru Cakra, atau mungkin ada saudara di Kabupaten Malang, ikut serta dalam menyambut kehadiran Presiden Prabowo juga bisa disampaikan informasinya dengan kami. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Ya Erika, ini ada kebakaran lahan terjadi di RT 4 RW 4 Dusun Selang, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri pada Jumat siang tadi ya. Ini lahan milik Endang yang diketahui tersebut terbakar setelah api yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah itu merembet dan membesar akibat tiupan angin ya. Dan untuk data lengkapnya masih kita konfirmasikan ke PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono ya. Untuk mengenai update datanya nanti akan kita sampaikan kembali. Kemudian ada sebuah rumah perempuan juga berinisial EP 37 tahun di Desa Pranggeng, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, diduga dibakar mantan suaminya pada Kamis dini hari kemarin. Kebakaran itu menghanguskan sebagian bangunan rumah serta satu unit sepeda motor Honda PCX. Tetangga korban, Harko 38 tahun yang mengetahui itu mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar jam setengah dua dini hari. Warga sekitar yang mengetahui langsung berupaya memadamkan api secara swadaya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dan saat kejadian, korban ini diketahui tinggal bersama dua anaknya yang masih bersekolah, masing-masing di jenjang SD dan SMK. Dan menurut PLTK Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satria Wicaksono menyampaikan pihaknya mengerahkan satu unit mobil pemadam berkapasitas 5.000 liter dengan 6 personel setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam. Api ini berhasil dipadamkan sekitar jam setengah 5 pagi. Dan Kapolsek Pelosok Klaten AKP Didik Suryono mengonfirmasi kasus tersebut dan kini tengah melakukan pendalaman. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian itu ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Sementara aset yang berhasil diselamatkan diperkirakan senilai 200 juta rupiah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Baik Erika, terkait dengan korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan ke Alogawa beberapa hari yang lalu ya, di perlintasan sebidang di desa Bagor Kulon, kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, ini bertambah menjadi dua orang Erika.
0: Bertambah menjadi dua orang, ini dari
2: satu orang.
0: Korban mana ini?
2: Yang di Bagor yang box JNT itu loh Erika.
0: Yang naik sepeda motor.
2: Iya betul. Oh,
0: kemarin kan sempat dirawat di rumah sakit ya.
2: Ternyata korban kedua ini merupakan pengendara sepeda motornya. Jadi sempat dirawat, sekarang dikabarkan sudah meninggal dunia.
0: Hari ini meninggal dunia.
2: Iya, begitu Erika. Korban kedua ini merupakan pengendara sepeda motor yang sebelumnya mengalami luka berat setelah tertimpa truk box yang terpental usai ditabrak kereta api Logawa. Sempat mendapat perawatan di rumah sakit, betul Erika. Namun nyawa korban akhirnya tidak tertolong. Sebelumnya sopir truk box ini lebih dulu meninggal dunia. Dunia sebelumnya kan yang
0: di lokasi ya,
2: di lokasi, lalu yang sepeda motornya itu masih dikabarkan luka berat,
0: luka
2: lalu
0: berat,
2: dirawat di rumah sakit. Lalu sekarang beliaunya sudah dikabarkan meninggal dunia.
0: Jadi untuk meninggal dunia hari ini ya,
2: jadi untuk korbannya bertambah menjadi dua orang. Dan hingga saat ini pihak kepolisian bersama dengan PT KAI pun juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Jadi buat Sedulur Cakra juga ini ya, peristiwa ini jadi pengingat kita semua bahwa kita itu agar selalu waspada, begitu ya Erika.
0: Waspada, hati-hati meskipun sudah ada palang pintu, tetap
2: nggak
0: upayakan.
2: Menutup kemungkinan ya.
0: Iya, tengok kanan, tengok kiri dulu ya.
2: Iya, betul. Saat melintasi perlintasan kereta api, pastikan kondisi itu benar-benar aman.
0: Benar-benar aman, baru kita nanti melintas ya.
2: Iya, karena keselamatan ini selalu yang jadi utama.
0: Iya, tetap utamakan keselamatan, tidak usah terburu-buru gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, sudah biasa aja gitu, nggak usah terlalu apa ya. Ya itu tadi, terburu-buru begitu ya.
0: Terburu-buru kemudian membahayakan diri sendiri.
2: Pokoknya kalau sudah lewat perlintasan kereta api itu udah yang santai aja jalannya. Jangan terlalu gitu. Cepat-cepat gitu ya. Iya. Lalu selanjutnya untuk informasi arus lalu lintas dari Mbak Sinta, ini melakukan perjalanan dari Ngronggo menuju ke Mojoroto lewat jalur PB Sudirman. Di sana dikabarkan sangat padat Erika, karena ya itu tadi ada perbaikan gorong-gorong ya. Jadi untuk di jam-jam seperti ini tuh masih ramai. Tapi kemarin Erika, saya lewat di jam malam sekitar jam 9, jam 10-an itu sudah mulai lenggang. Jadi orang-orang tuh mungkin sudah tahu ya di sana ada perbaikan gorong-gorong. Jadi antisipasi
0: ya,
2: antisipasi nggak lewat situ lagi begitu. Tapi untuk pedagang apa ya, pedagang makanan, kan saya juga suka kulineran di sana gitu ya Erika. Sudah nggak ada. Kasian.
0: Sudah nggak ada. Iya. Oh, pindah lokasi mungkin.
2: Pindah lokasi. Mungkin ada yang tahu bisa diinfokan, ada pedagang makanan di situ pindah di mana gitu ya. Biar kita juga tahu. Dan selanjutnya dari Nganjuk ke Madiun lewat Saradan, informasi dari Pak Mamat didominasi oleh kendaraan bermuatan berat. Jadi buat pengendara roda dua mungkin ini ya yang akan melintasi jalur Saradan, diharapkan untuk tetap hati-hati di jalan, jaga fokus, dan tetap hindari apa ya, tidak terlalu dekat dengan kendaraan bermuatan berat. Erika.
0: Baik, terima kasih Imalana. Sebelumnya ada Muhammad Erga, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Seru Cakra, jadi kabar duka kembali kami terima dari korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api Logawa, truk box JNT, dan juga sepeda motor Honda Supra yang terjadi di perlintasan rel kereta api wilayah Bogor Nganjuk pada Kamis 9 Juli 2026 siang. Saat setelah kejadian, Seru Cakra, sopir truk box tersebut dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka yang cukup berat. Sementara seorang pengendara sepeda motor dikabarkan mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit, kemudian mendapatkan perawatan intensif. Dan kabarnya hari ini dari pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia di rumah sakit, Seru Cakra. Jadi pengingat untuk kita semuanya yang kerap kali perjalanan, Seru Cakra, lebih hati-hati saat melintas di perlintasan rel kereta api. Meskipun ada palang pintunya, usahakan tetap tengok kanan, tengok kiri. Jadi mengutamakan keselamatan ya. Jangan berangkat terlalu mepet agar di jalan tidak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru kan pasti akan teledor juga ya saat berkendara maupun juga mengemudi, kurang perhatikan situasi juga. Nah, itu akan sangat berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain yang ada di sekitar Anda. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca ulang melalui website kami di cakrakrisna.com. Cek informasi di Facebook ya, Seru Cakra. Siang hari ini beberapa informasi sudah kami terima bahwa untuk arus lalu lintas di beberapa ruas jalur yang menjadi jalur alternatif saat beberapa jalur ditutup seperti Jembatan Gondang 1 maupun juga jalur lain, ini masih cukup aman dan terkendali saja. Di Betet, Seru Cakra, Bandung Betet, wilayah Ngronggot, ini tadi juga ada penutupan jalan karena ada terop ya. Kalau saya lewat di sana tadi ada terop, namun belum diketahui pasti ada acara apa di sana. Pengendara sepeda motor bisa melintas, namun untuk kendaraan roda 4 tidak bisa melintas di jalur tersebut. Bisa cari jalur alternatif lain ya. Ada jalur alternatif di sana, cuman ya sempit. Jadi harus diperhatikan apabila Anda membawa kendaraan roda 4 atau lebih. Ke Gatekeeper Ima.
1: Baik Erika, kali ini kita beralih informasi terkait dengan ada ratusan warga yang mengikuti kegiatan bertajuk upacara Ranu Ayu yang digelar di kawasan Pasar Brantas, Desa Ngongri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Di sana bukan hanya sekedar upacara biasa, Erika, karena kegiatan ini tuh jadi ajang untuk mengajak masyarakat lebih peduli menjaga kelestarian Sungai Brantas. Dan dari pendiri ekosistem kreatif Brantas, yakni Muhdlir Zauhari yang biasa diakrab disapa Johar, ini beliau mengatakan jika sungai itu bukan cuma sekedar sumber air, tetapi juga bagian penting dari kehidupan dan budaya masyarakat. Maka dari itu menjaga sungai itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh warga pun ikut memeliharanya. Jadi lewat upacara Ranu Ayu ini, Erika, para peserta itu diajak merasakan langsung nih bagaimana kedekatan dengan alam melalui berbagai rangkaian kegiatan yang dikemas secara kreatif dan juga penuh makna.
0: Itu bisa dihadiri semuanya.
1: Iya, tapi sudah berlangsung ya.
0: Sudah berlangsung, sudah telat ini berarti kita ya.
1: Iya, sudah. Ini menginformasikan bahwa sebelumnya ada upacara Ranu Ayu ini, begitu.
0: Okay.
1: Dan untuk menjaga sungai itu gak harus nunggu acara besar dulu kan, Erika.
0: Harus sehari-hari ingat bahwa sungai itu
1: mulai
0: harus
1: dari,
0: tetap dijaga.
1: Iya, betul. Mulai dari hal kecil seperti gak buang sampah sembarangan,
0: betul.
1: Dan juga ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar itu juga sudah menjadi langkah yang luar biasa ya untuk menjaga sungai. Apalagi kalau Sungai Brantas itu kan dia lewatnya panjang banget ya, dari mana ya itu kalau Sungai Brantas, coba saya lihat dulu, kan gak hanya di Kediri atau di Nganjuk aja.
0: Iya,
1: ya Sungai
0: di Blitar
1: Brantas
0: juga ada, di Blitar kemudian bahkan sampai di wilayah Tulungagung juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi cukup panjang langkah kecil yang kita lakukan setiap harinya, kadang secara tidak sadar pun juga akan berdampak besar terhadap ini ya, lingkungan ya.
1: Iya. Kalau semisal dari Kediri mungkin ya sudah ada apa ya yang buang sampah sembarangan, nanti bisa sampai ke Nganjuk, bisa sampai ke Jombang.
0: Iya.
1: Jadi buat Sedulur Cakra mungkin yang mengetahui ada yang buang sampah di Sungai Brantas ataupun sungai-sungai lainnya lah, bisa diingatkan, dihimbau untuk tidak membuang sampah di sungai biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Betul.
1: Gitu ya Erika. Nanti kalau terjadi banjir kita juga yang repot.
0: Nah, kita yang repot gitu, harus bersih-bersih. Belum lagi kalau banjirnya besar harus mengungsi ya kan.
1: Nah, betul sekali Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat sore Mas. Selamat sore. Posisi di mana sekarang Mas Kopeng?
4: Posisinya ini itu Mojokerto, perjalanan pulang ke Jombang habis dari Gresik, Pak.
0: Dari Gresik ke arah Jombang sudah pulang sampai wilayah Mojokerto. Bagaimana ini sepanjang perjalanan?
4: Tadi perjalannya lancar, Pak.
0: Lancar.
4: Tetap panas 32 derajat.
0: Siang-siang udah agak sore juga tetap panas ya ini Mas Kopeng.
4: Panas ini di Mojokerto, Jalan Sutro Gunawan.
0: Tetap ramai tapi harus lalu lintas ya meskipun panas.
4: Harus lalu lintas tetap ramai nih. Roda dua dominan.
0: Oh, roda dua dominasi. Oke, ini tadi berarti juga sudah makan siang, sudah amunisi yang segar-segar gitu ya Mas Kopeng?
4: Sudah makan siang, bakso Mbak.
0: Oh, di Gresik? Oke, satu trip saja Mas, ini nanti pulang Jombang langsung pulang?
4: Langsung pulang ini Pak.
0: Ya. Oke, nggak searah sama Mas Azril berarti ya?
4: Ya.
0: Mojokerto ramai ya meskipun cuacanya panas berarti Mas Kopeng.
4: Ramai roda dua Mbak.
0: Mana arah ke barat lagi ya Mas Kopeng, Silau?
4: Waduh, Silau nggak beli kacamata ini.
0: Lupa, nggak beli kacamata hitam.
4: Sudah, keren.
0: Oh, berarti ini apa namanya, nyopir sambil pakai kacamata hitam gitu. Aduh, keren sekali gitu. Iya. Terus ya, nanti kasih backsound aja ini. Tak putarkan kafein toh tadi, hidupku kan damaikan hatimu ya. Berasa syahdu sekali, panas-panas.
4: Oh iya, itu waktu ngamen dulu itu, Pak.
0: Lagu kenangan ya, Mas Kopeng.
4: Iya.
0: Pernah ini ngamen juga ternyata Mas Kopeng ya.
4: Pernah ngamen. Pokoknya soro kecil Mbak.
0: Lagu yang sering di apa nyanyikan gitu ya Mas Kopeng.
4: Iya.
0: Lagu kenangan, lagu perjuangan berarti ini.
4: Perjuangan tadi.
0: Iya. Semangat Mas Kopeng. Terima kasih informasinya ya.
4: Oke, okay.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Tadi Mas Kopeng mengabarkan ya, seru cakra perjalanannya dari wilayah Gresik menuju ke Jombang. Untuk saat ini sudah sampai di wilayah Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas cenderung ramai, ramainya dengan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi saja ya. Namun cuacanya ini masih cenderung panas. Jangan lupa untuk Anda yang ada agenda perjalanan arah ke barat ya, karena kan cuacanya panas sekali, jangan lupa pakai kacamata hitam atau mungkin ini helmnya seru cakra ditutup agar tidak silau sehingga tidak mengganggu jarak pandang Anda saat berkendara maupun juga mengemudi. Jadi lebih ini seru cakra safety juga ya, karena tidak silau di mata. Saya coba cek informasi dulu ke Erga.
1: Iya, ini Erika, Mas Azril ya, menambahkan kalau beliau itu melintas di kawasan Jalan Raya Cemeng Kalang ya, Kabupaten Sidoarjo. Mengabarkan untuk arus lalu lintas kali ini ramai lancar dari kedua arahnya, dan cuaca juga disampaikan sama Mas Azril itu sangat panas seperti jam 1.
0: Seperti jam 1, padahal kan ini sudah sore ya.
1: Iya, ini kan sudah jam 4 ya.
0: Sudah jam 4, tapi kenapa masih panas sekali ya kan?
1: Beliau minta tolong ini, tolong.
0: Minta tolong ini, kenapa panas sekali ya?
1: Iya, kemudian tambahan info dari Pak Bambang melintas di kawasan Simpang 4 Jong Biru melaporkan juga arus lalu lintasnya ramai lancar juga, untuk cuaca juga sama aja panas ini. Kemudian tambahan lagi dari Bu Indri melintas di kawasan Merican, arus lalu lintasnya juga lancar, untuk cuaca juga cerah panas. Kemudian satu lagi dari Pak Kirman melintas di Simpang 4 Warujayeng ya. Untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga cerah, ungkap Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun

0: Lebaran. Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, kabarkan selalu dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Kirim foto videonya 0852 9001061.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Wijayakra, sore hari ini Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Bisa langsung Anda sampaikan kepada kami ya. Kira-kira dilepas dari jam 4 sore, apakah arus lalu lintas sudah mulai cenderung ramai, bahkan padat dengan kendaraan pribadi? Mengingat hari ini hari Jumat, pasti yang dari kota akan pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing untuk menikmati akhir pekan. Kadang ada juga yang seperti itu sih. Sehingga kalau jelang akhir pekan seperti ini, hari Jumat sore, itu di terminal, di stasiun, kondisinya lebih padat dari hari-hari biasanya. Harap diperhatikan ya, Sri Cakra, dan jangan lupa untuk terus berkabar di 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa di...

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Saya langsung ke penelpon ya, Seru Cakra, dia Mas Azril. Selamat sore Mas Azril.
1: Selamat sore Mbak Erika.
0: Hari ini trip kemana Mas?
1: Ini di Sidoarjo ini.
0: Oh, di Sidoarjo. Belum balik, masih di Sidoarjo.
1: Baru nyampe.
0: Loh?
1: Masih mau bongkar, nunggu resinya belum keluar.
0: Berapa trip hari ini? Kok jam segini baru sampai di Sidoarjo?
1: Alhamdulillah dua.
0: Alhamdulillah. Ini jadi ini trip yang kedua. Yang pertama tadi kemana Mas?
1: Ke Kediri Kota Mbak.
0: Oh dekat ya, ke Kediri Kota saja. Ya, terus yang kedua ini ke Sidoarjo. Setat,
1: iya setat mulai jam berapa tadi? 10:30 berangkat ke Kediri. Terus habis itu jam berapa tadi? 1:30 atau jam 2 tadi? Muat.
0: Muat, terus berangkat.
1: Dua tempat ini makanya baru nyampe nih.
0: Oh dua tempat, di Sidoarjo itu berhenti di dua tempat gitu ya?
1: Enggak, tadi di Mojoagung dulu berhenti. Bongkar beberapa unit terus sini lanjut ke Sidoarjo.
0: Lanjut ke Sidoarjo, bongkar unit lagi saat
1: dan
0: ini.
1: Dan pas padat-padatnya jalan.
0: Rame mas ya, ramai iya, jalannya. Ramai jalannya. Ini jadi apa?
1: Banyak banget itu Mbak.
0: Pada pulang kerja.
1: Pulang iya kerja kan? Ada, terus adik-adik yang ada kan itu yang full day itu kan baru pulang juga ini sekitar 3:30 jam 4.
0: Oh iya jadi betul. Ya, yang ekstra itu juga ya.
1: Ah, itu dia.
0: Yang ekstra itu juga pulangnya kan sore, jadinya ya gitu. Full ya di jalanan ya.
1: Iya, tapi mohon maaf ya Mbak Erika.
0: Kenapa
1: ya,
0: ini?
1: Di sekitaran Sidoarjo ini kok ya gimana ya? Kok banyak banget ya yang enggak pakai helm di sekitaran kota.
0: Aduh.
1: Gitu. Entah itu di gor, entah itu di mana itu anak-anak sekolah itu. Mohon maaf loh ya, bukan apa-apa enggak. Cuma kok banyak banget gitu loh, jadi kayak ngeri-ngeri gimana gitu naiknya juga, aduh.
0: Padahal di kota ya mas ya.
1: Nah itu.
0: Kalau mungkin masih di pinggir-pinggiran gitu ya, oh ya udahlah ya. Di Nganjuk pun juga sama seperti itu. Tapi kalau di kota kan semuanya ini tertib ya.
1: Nah tadi di sekitaran gor itu juga gitu, dilipas di lampu merah itu. Kok seperti ini gitu maksudnya itu kok. Itu kan ya kak lampu merah, mohon maaf, itu kan kayak bundaran itu lah. Kayak bundaran di dekatnya Kordos Barjo itu. Itu banyak banget loh yang ya Allah kok gak pakai helm gitu.
0: Gak pakai helm banyak ya
1: itu
0: Pak.
1: Itu nanti kalau misalkan ada petugas itu kalau diberhentiin nanti kan ngatain petugasnya yang
0: nakal. Nah itu nanti kalau diberhentiin petugas gimana ya? Anak-anak atau gitu. Orang dewasa Pak?
1: Kebanyakan adik-adik yang pulang sekolah itu sih.
0: Pulang sekolah nggak bawa helm lah, tadi pagi berarti nggak bawa helm.
1: Nggak tahu juga, sebagian aja sih. Mungkin yang diantar kayak gitu loh kak, mungkin ya.
0: Oh iya. Jadi
1: terkadang yang depan itu pakai helm, yang belakang
0: enggak. Nebeng teman, jadi nggak pakai helm gitu ya.
1: Terkadang itu yang belakang yang pakai, yang depan malah enggak kayak gitu.
0: Nah iya benar ya. Jadi yang depan bawa helm, yang belakang enggak gitu, karena mungkin diantar ya pulangnya tadi. Berangkatnya itu. Tadi diantar. Oke, baik. Hati-hati ya Mas Azril, cuacanya gimana?

0: Cuacanya masih ini sekitar jam 2 ya, kayaknya.
1: Jam 4 sore ini kayak jam 2.
0: Oh, jam 4 ya. Oh. Tapi kok masih cekit-cekit
1: ini? Ini udah jam 4 sore lewat loh ini. Menit 14 loh ini.
0: Di sini masih semlengat, Mbak.
1: Sama, ini matahari tembus jendela ini, Mas Azril, di sini juga.
0: Mataharinya masih menyengat
1: sekali. Nanti biasanya itu kalau jam 5 baru agak turunan, agak redup gitu loh ya.
0: Kemarin itu dari timur, dari arah Surabaya ke mana ya? Itu kenapa pulang ini? Jam 5 sore itu masih kayak jam 3 sekitar
1: Mojokerto. Lah ini jam 5 kayak jam 3, jam 4 kayak jam 2. Maghrib ya kan? Berarti baru benar-benar redup gitu ya, Mas.
0: Nah,
1: masih lama dia. Ini. Iya. Oke deh, terima kasih informasinya, Mas Azril.
0: Baik, Mbak Rika. Okay. Nanti untuk pulangnya diupdate kembali nanti perjalanannya.
1: Semoga lancar. Ditunggu. Amin. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Baru saja ada Mas Azril Seru Cakra di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Meskipun sudah lewat dari jam 4 sore, ternyata cuacanya di wilayah Sidoarjo seperti jam 2 siang. Apakah sama dengan wilayah Anda, Seru Cakra? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami.

0: Ya, seru cakra yang jemur-jemur kerupuk pakaian. Ini di musim kemarau berkah ya, berkah tersendiri bagi para usaha laundry, kemudian juga produksi kerupuk, kemudian juga yang sekiranya membutuhkan sinar matahari gitu loh, seru cakra ya. Kemudian juga berkah untuk yang jualan es ya. Saya lihat di beberapa ruas jalur gitu semakin bertambah loh yang jualan es. Esnya juga yang dijual macam-macam ini, tidak hanya es teh. Biasanya kebanyakan kan es teh, es jeruk gitu ya. Tapi sekarang semakin bervariasi juga ya. Manfaatkan momen kebetulan di musim kemarau, jadi ya semuanya berinovasi membuat es yang sesegar-segarnya. Yang paling segar gitu ya, yang paling enak dikonsumsi, yang paling enak dimakan, kan diminum saat di musim kemarau. Yang penting jaga kesehatan, seru cakra, tetap air putih harus yang lebih banyak agar tubuh ini juga selalu fit, selalu sehat, karena kan saat ini juga musimnya flu, batuk ya. Kalau kita minum minuman yang manis terus juga akan berdampak bagi kesehatan kita, mengganggu aktivitas akhirnya ya, akhirnya aktivitas pun juga akan terhambat kan, pasti akan menyulitkan Anda sendiri. Jadi tetap jaga kesehatan juga dengan salah satu tentunya selalu konsumsi herbal Naria.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Baik, seru Cakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Pak Tamin. Selamat sore, Pak Tamin.
1: Selamat sore, Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pulang dari ladang ini?
1: Setengah empat tadi, Mbak.
0: Oh, setengah empat tadi. Berarti sudah bersih-bersih istirahat ini ya, Pak Tamin.
1: Siram-siram tanaman rambutan.
0: Wah, ini banyak... tanaman di rumah juga ya, Pak Tamin ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi hasil panennya juga banyak ini. Bisa bagi-bagi ke tetangga rambutannya, mangga, mangga juga. Ada pohon mangga enggak?
1: Mangga saya potong, Mbak, saya ganti ke dondong ya.
0: Diganti ke dondong. Sudah ini berbuah belum ke dondongnya?
1: Oh, Mbak, masih 1 tahun.
0: Oh, biasanya kalau gedondong itu nunggu berapa tahun, Pak?
1: 2 tahun, 3 tahun, Mbak.
0: 2 tahun, 3 tahun bisa langsung berbuah ya? Langsung berbuah, dikasih pupuk, gak perlu di stek gitu ya, Pak Tamin ya?
1: Stek memangnya, Mbak.
0: Oh, langsung di stek juga ya, Pak Tamin ya, biar berbuah dia.
1: Ini dapat dikasih murid dari Madura.
0: Oleh-oleh ceritanya ini tadi dari Madura, kemudian ditanam di kandangan. Okay, baik. Ini panas juga, Pak Tamin, di kandangan?
1: Mana, Pak?
0: Panas juga di kandangan.
1: Sejak berapa, hampir 1 bulan panas terus, nggak ada angin.
0: Oh, berarti pas kan, Pak Tamin, musim kemarau judulnya, jadi ya seperti itu ya kan?
1: Iya.
0: Sesuai gak judul.
1: Iya, nggak ada angin.
0: Nggak ada angin, panasnya menyengat ya kan? Oke.
1: Okay. Itu arus lalu lintas. Lancar, aman.
0: Tidak ada hambatan ya, aman terkendali. Siap. Terima kasih, Pak Tamin, informasinya.
1: Ika, matur sembah
0: nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seru Jakarta, wilayah Kandangan Kediri ya. Cuacanya pun juga masih cukup cerah, bahkan cenderung panas. Kemudian untuk arus lalu lintas di wilayah Kandangan Kediri juga tidak ada hambatan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra untuk sore hari ini. Tadi kami juga terima informasi adanya kebakaran ya di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Selang, Desa Bulung Sari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Untuk kebakaran ini terjadi di sebuah ladang seperti itu ya, kalau saya lihat dari foto yang sudah kami terima ya, tadi disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Utung Satrio Wicaksono. Kejadian ini tadi sekitar jam 1:30 siang, Seru Cakra. Nah, untuk kronologinya seperti apa, kemudian juga proses pemadamannya bagaimana? Saya masih dibantu oleh rekan-rekan gatekeeper ya. Ini untuk menyambungkan Bapak Kalib Utung Satrio Wicaksono. Coba cek informasi dulu ke Ima.
1: Baik Erika, selain adanya kebakaran di wilayah tersebut, ada juga nih di Kabupaten Kediri di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
0: Oh, ada dua lokasi ya?
1: Iya, ada dua lokasi. Lalu yang di Desa Kencong ini, kebakarannya milik Bapak Hisham, kebakaran lahan tebu begitu, terjadi hari ini, hari Jumat, pukul 2:02. Jadi barusan aja ya.
0: Oh, baru saja. Iya, berarti baru selesai siang. Ini mungkin ya pemadamannya
1: selesai
0: ya.
1: Selesai pemadaman jam 3:10 begitu.
0: Okay.
1: Untuk kronologinya, saat membakar sisa daun kering ini disebabkan angin yang menghembus kencang, lalu api pun terbakar membesar dan merembet ke lahan sekitarnya. Untuk kronologi lebih lanjut, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Kalib Utung ya, yang akan menjelaskan kronologinya seperti apa, Erika.
0: Baik, saya langsung sapa ya Bapak Kalib Utung Satrio Wicaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kediri hari ini. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore Mbak Erika ya.
0: Anggih, betul sekali. Ini tadi ada beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kediri nggih, Bapak Kalib.
2: Iya, Mbak. Benar ini. Musim kemarau ini banyak sekali kejadian kebakaran.
0: Nggih, hampir tiap hari ya, Pak.
2: Hampir tiap hari. Kemarin ada 7. Hari kemarin itu ada 7 titik.
0: Kemarin 7 titik, Pak. Sampai 7 titik.
2: Hari ini per jam ini sudah 3 ya, 3.
0: Oh, ada 3 hari titik. Ini ada 3 titik. Untuk hari 3 Jumat titik. Ini ada 3 titik. Lokasinya di mana saja Bapak Kalib?
2: Yang hari ini di Kepung ya, di Kecamatan Kepung, kemudian itu di Dusun Keling ya. Itu lahan tebu, kemudian di Bulusari itu rumpun bambu, di rumpun bambu, kemudian sekarang ini di Kecamatan Bulusari itu di Tarokan, terus yang barusan ini di yang sekarang ini sedang terjadi atau sedang dalam penanganan teman-teman itu di Kecamatan Banyakan. Di Kecamatan Banyakan ini rumpun bambu. Ya, mohon maaf, mungkin dari kasus yang sering terjadi rata-rata diakibatkan human error, khususnya yang kebakaran lahan tebu maupun rumpun bambu. Ini kebanyakan karena human error, artinya ada kelalaian masyarakat di pemilik lahan ya, atau yang mengelola lahan, yang menjaga merawat lahan itu melakukan pembakaran sampah sisa apa tebu atau sisa ini daun-daun tebu yang kering begitu dibakar, dan kondisi saat ini kan angin juga
0: kencang.
2: Cukup, iya kencang, akhirnya ini yang menyebabkan kebakaran. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran ini biasanya merambat ke lahan yang lain yang mungkin tidak atau belum belum waktunya panen atau ini. Kalau rumpun bambu, biasanya rumpun bambu itu di dekat sampah ya, tempat sampah sama membakar rumpun bambu. Nah ini biasanya berakibat ke pemukiman. Nah ini yang harapan kami kepada masyarakat di Kabupaten Kediri khususnya dan pendengar radio Jaka Krishna ini dimanapun, kami menghimbau kan mengajak sebaiknya di musim kemarau seperti ini yang cukup kering ya dan angin cukup berembus cukup kencang ini tidak melakukan pembakaran baik sampah maupun ya yang lain. Nah, ini buat kami. Kemudian juga apabila menghidupkan kompor baik itu berbahan bakar kayu, LPG maupun berbahan bakar yang lain termasuk mungkin kompor listrik atau kompor minyak tanah sebaiknya ditunggu, jangan sampai ditinggal
0: sebelum api ini padam.
2: Iya.
0: Untuk di wilayah Keling Kepung Kediri ini tadi kejadiannya jam berapa Bapak?
2: Siang ya Pak, sekitar jam 1 atau jam 2an itu.
0: Oh, jam
2: karena banyaknya siang. Banyaknya laporan yang ini kan sampai
0: ini
2: ya sampai
0: ngeblank ya. Bingung ya. Sampai bingung karena saking banyaknya laporan ya, Pak ya.
2: Ya walaupun kami siap. Setia 24 jam kami siap memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat tetapi kalau itu bisa merugikan supaya apa ya merugikan masyarakat sendiri sebaiknya kan bisa kita hindari, bisa sama-sama menghadapi musim kemarau ini dengan kesadaran kita yang ini menjaga lingkungan kita.
0: Yang dimayakan sore ini ya Pak ya?
2: Sore ini ya, sekarang ini sedang dalam penanganan.
0: Sekarang masih dalam penanganan. Tadi berarti baru saja masuk laporan ya Pak ya, sekitar jam 4 sore ini.
2: Iya. Ini masih belum
0: selesai.
2: Laporan belum ada data ya.
0: Belum ada datanya ya, kalau untuk yang banyakan ya. Ini juga lahan tebu ya Pak ya?
2: Informasi awal itu... Iya kalau lahan tebu juga
0: lahan tebu. Tapi lahan tebu. Tidak di pinggir jalan raya ngoten ya Pak?
2: Kita belum bisa mengkonfirmasi masalah itu.
0: Itu lokasinya di pinggir jalan atau ya?
2: Seperti yang kemarin itu yang sampai malam penanganannya itu lokasinya masuk sehingga mobil kami tidak bisa
0: susah ya Mas
2: menjangkau dan selang kami juga terbatas nggak bisa menjangkau sampai dalam, akhirnya ya sama-sama dengan masyarakat kita pakai cara manual dengan kita apa kepiok-kepiok dengan kepok dipukul-pukul dengan ini apa dengan pukul-pukul dengan sapu korek sapu lidi
0: ini pemadaman secara manual,
2: manual
0: ya Pak
2: begitu.
0: Yang biasanya dilakukan di perbukitan
2: gitu
0: Pak.
2: Gitu.
0: Baik. Jadi yang saat ini masih dalam proses pemadaman itu yang ada di wilayah Mayaan Kediri. Baik. Iya. Ada informasi tambahan Bapak Kaleb mungkin sebelum kita selesai?
2: Himbauan kami seperti itu aja. Moga sama-sama masyarakat dan aparat kita sama-sama kita waspadai dan kita kerjasama sehingga kita tanggulangi jangan sampai kejadian kebakaran ini terus berulang
0: apalagi dalam sehari ini dari rekan-rekan Kabupaten Kediri Damkar Kabupaten Kediri ini mendapatkan laporan kemarin bahkan sampai 7 kali ya biasa tapi ini baru paling banyak di musim kemarau ini ya Pak ya kemarin
2: iya nampaknya 7. Begitu Pak nampaknya tahun ini frekuensinya atau intensitas kejadian mungkin tidak hanya di Kediri ya, di tempat yang lain juga sama. Memang intensitasnya juga meningkat begitu. Karena memang kondisi iklim ya.
0: Iya, kemarau-nya kan lebih kering ya. Betul. Baik. Terima kasih Bapak Kaleb untuk waktunya sudah disempatkan. Selamat lanjutkan aktivitas ya kembali.
2: Sama-sama, tetap semangat. Salam sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baru saja Sri Cakra tersambung dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wijaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hari ini.

0: Seruja keras bagian publik di media sosial dihebohkan ya dengan insiden ledakan dahsyat yang diduga berasal dari dalam gudang pusat amunisi atau Gubusmu 2 Pusda Puspala TNI AD di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Dalam unggahan Instagram @info.madiun dilaporkan ledakan itu menyebabkan 7 prajurit TNI mengalami luka-luka. Jadi dalam postingan itu bertulis sejumlah anggota TNI dilaporkan mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan. Penyebab kejadian pun masih menunggu keterangan resmi. Setelah insiden itu viral di media sosial, pihak TNI Angkatan Darat membenarkan adanya peristiwa ledakan di kompleks militer wilayah Madiun. Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Doni Pramono menyebut ada 7 orang personil jadi korban insiden itu. Brigjen TNI Doni Pramono menyebut terdapat 1 prajurit TNI yang dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis. Atas insiden tersebut, terdapat 6 personil TNI lainnya yang dinyatakan mengalami luka ringan hingga berat. Satuan TNI telah mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Ya Erika, ini Dinas Pendidikan Kota Madiun mulai mengevaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang SD dan SMP pada tahun ajaran 2026-2027 ini. Evaluasi dilakukan setelah sejumlah sekolah dasar itu masih belum memenuhi kuota peserta didik baru R. Meski demikian, kondisi tersebut belum menjadi dasar bagi Pemkot Madiun untuk melakukan regrouping atau penggabungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, mengatakan untuk kekurangan jumlah siswa di beberapa SD negeri ini masih tergolong wajar. Sebagian besar sekolah yang pagunya belum terpenuhi tetap memiliki lebih dari 20 siswa dalam setiap rombongan belajar atau rombel. Dan menurut Lismawati, hasil evaluasi SPMB akan menjadi dasar penyusunan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya. Salah satu kebijakan yang akan dipertahankan adalah penetapan kuota maksimal 27 siswa per rombongan belajar di SD negeri. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding batas maksimal yang diatur secara nasional. Dan kebijakan itu bertujuan menciptakan pemerataan jumlah peserta didik di seluruh sekolah negeri. Kemudian Lismawati juga menegaskan minimnya jumlah pendaftar di beberapa sekolah itu bukan disebabkan kualitas layanan pendidikan yang berbeda. Menurut Lismawati, untuk fasilitas kualitas tenaga pendidik serta standar pembelajaran di seluruh SD Negeri Kota Madiun itu telah diupayakan setara. Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana masing-masing sekolah membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Baik Erika, kali ini kita dapat satu informasi dari Pak Aribowo nih ya, yang mengupdate tanggal 17 Juli 2026 ini untuk Sungai Porong Kanal di Kajar Tengguli Prambon Sidoarjo airnya masih stabil, tidak kering begitu katanya. Dan sebelahnya selatannya sungai itu jalan raya, Mbak. Oke, Pak Ari.
0: Jalan raya.
2: Iya, terima kasih banyak untuk informasinya. Dan alhamdulillah ya Erika ya, untuk airnya enggak kering, enggak meluap juga karena sebelahnya itu jalan raya. Kalau meluapkan juga apa ya, was-was begitu ya yang
0: ini
2: jalan di sana.
0: Pas musim hujan
2: biasanya
0: iya
2: meluap. Oh begitu,
0: jadi was-was. Kalau sekarang mah gak was-was karena kan kemarau.
2: Iya, mungkin kalau kering banget ya yang was-was malahan ya mungkin
0: kering banget karena nanti kan akhirnya petani yang di sekitar sana kan gak bisa irigasi. Iya kan.
2: Iya. Dan selanjutnya Erika, ada satu informasi terkait dengan harga BBM ini ya, bahwa sejumlah perusahaan penyedia bahan bakar ini kompak untuk menurunkan harga BBM non-subsidi. Mulai dari Pertamina, Shell, ataupun sampai Vivo ini mulai melakukan penyesuaian harga yang sudah berlaku sejak awal Juli. Jadi untuk wilayah Jawa Timur, harga Pertamax ini masih bertahan ya di Rp16.250 per liternya. Sementara untuk Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, untuk Dex Lite menjadi Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex kini dijual Rp21.150 per liternya. Dan gak cuma Pertamina Seluruh Cakra, ada Shell ini juga menurunkan harga BBM dieselnya, begitu juga BPKR yang ikut menyesuaikan harga solar non-subsidi. Erika.
0: Baik, terima kasih Ima dan juga Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, sampai mana perjalanan Anda di sore hari ini? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Apakah sudah mulai padat untuk arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui? 0852 9001061.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Kudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Sosro Hedikusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosrokusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, tadi sempat disampaikan himbauan juga oleh Bapak Kalib Untung Satrio Wijaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri terkait dengan pencegahan kebakaran. Karena dari rekan-rekan damkar Kabupaten Kediri, dalam satu hari ini sudah mendapatkan laporan 3 peristiwa kebakaran. Bahkan kemarin itu ada 7 peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kediri, Seru Cakra. Sementara untuk hari ini, 3 peristiwa kebakaran tersebut ini kebanyakan di lahan terbuka atau lahan tebu ya, dan penyebabnya human error. Jadi untuk Seru Cakra, harap diperhatikan apabila Anda melakukan pembakaran sampah atau mungkin juga pembakaran daun kering di lahan kosong, atau mungkin suka masak di tungku ya, tungku tradisional, itu harus dipastikan sebelum ditinggal apinya benar-benar padam dan tidak menyisakan bara api yang berpotensi membesar kembali setelah diterpa angin kencang. Untuk informasi terkait dengan kebakaran-kebakaran tersebut, Anda bisa cek di website kami cakrakrisna.com. Saya Rika bergeser dulu ya ke Gatekeeper. Selamat sore, sehat selalu.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Halo, selamat sore ya Sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya kali ini Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan saya tidak sendiri ya Sedulur Cakra, ada rekan gatekeeper kita, ada Imalana, ada Erika Dwi dan Danti Danila. Dan bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9000 1061.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Guripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Caster DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Caster. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Caster telaten, ya mengonsumsi herbal Naria, alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidol, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: persimpangan yang menjadi akses menuju Stadion Warujayeng. Menurut Ibtu Dwi Purnomo, kendaraan besar seperti truk dan bus akan diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kepadatan di sekitar lokasi konser. Pengalihan arus mulai diberlakukan sejak jam 4 sore atau hingga kegiatan berakhir sekitar jam 11 malam. Ibtu Dwi Purnomo menjelaskan, kawasan di depan Stadion Warujayeng itu akan ditutup total untuk seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Area tersebut akan disterilkan dengan hanya dapat diakses oleh pejalan kaki yang menuju lokasi konser. Sementara itu, kendaraan pengunjung akan diarahkan untuk parkir di area sekitar stadion sesuai petunjuk petugas di lapangan. Menit 11 lepas dari jam 5 sore, kita cek informasi ke Erika.
1: Mengkring sudah mulai padat ini, Erika, iya. Ya.
0: Jam banyak, pulang kerja ya.
1: Iya, jam pulang kerja, kemudian kan banyak yang arah ke Nganjuk, Kediri, gitu, yang dari arah Surabaya pulang kampung cuman 2 hari.
0: Iya.
1: Pulang kampung cuman 2 hari. Biasanya kan gitu ya, ritualnya yang kerja di Surabaya, Jumat itu pulang, Senin subuh, balik. Jadi kalau Jumat sore seperti ini ya, lumayan padat di Mengkring. Ada banyak kendaraan bus angkutan umum yang ngetem juga ya. Di Mbraan tadi informasi disampaikan oleh Bapak Febriansyah ya, melintas di wilayah Mengkring. Kebetulan nih tadi dari arah Mojokerto menuju ke wilayah Kediri. Sepanjang perjalanan ini juga sudah mulai banyak berpapasan dengan kendaraan roda 4. Kemudian juga cuaca sudah mulai redup ya, mataharinya sudah mulai turun.
0: Sudah tenggelam.
1: Iya, karena sudah lepas dari jam 5 sore ya. Jadi sudah mulai sudah mulai ini turun mataharinya. Kalau jam 4 tadi kan masih pewarna sekali ya.
0: Kayak
1: jam 1, kayak jam 2 infonya dari Mas Azril, Mas Kopeng tadi. Yeah. Oh, masih jam 2 padahal jam 4 ya. Nah sekarang jam 5 sore matahari sudah mulai turun juga. Jadi sudah mulai redup, sudah mulai sejuk ya, untuk nyore juga enak. Tapi jangan lupa ini kan bentar lagi maghrib. Jadi jangan lupa jangan lama-lama dan jangan terlalu jauh. Biar tetap bisa pulang nanti maghribnya ya. Jadi arus lalu lintas di Mengkring padat. Sementara untuk cuaca juga sudah mulai redup. Ada Mas Firman, ini tadi melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani Nganjuk, ini juga sudah mulai ramai ya. Masih sore kok ya, yang parkir di depan coffee shop ini kok ya sudah banyak ya Mbak ya. Ya setidaknya 1 saf 2 saf itu sudah full, padahal kan masih jam segini. Kenapa kok sudah full? Ini pada semangat sekali untuk ngopi apa gimana ya. Mudah-mudi ya.
0: Padahal mau maghrib ya, malah
1: padahal
0: ngopi.
1: Mau maghrib ini, tapi mereka sudah pada di tempat, aku nggak dapat tempat. Ini kan hari Jumat biasa. Kalau hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu
0: rame.
1: Rame. Kalau RG berangkat jam 8 gitu ya, jam 7 ke atas sudah nggak dapat tempat. Sudah nggak dapat tempat. Kalau nggak gitu ya, RG datang semuanya pada nengok. Karena kan sudah rame gitu ya. Kadang kita juga nggak nyaman kalau seperti itu. Antisipasinya berangkatnya lebih awal, gitu kan. Jadi Jalan Ahmad Yani sudah mulai ramai, cuacanya pun juga sudah mulai redup. Bunga-bunga tapi buya ini juga banyak yang bermekaran ya.
0: Benar.
1: Indah sekali wilayah Nganjuk Kota, Erga.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Baik Erga, tadi kita sempat dapat kabar ya terkait dengan di area Simpang Nabatiasa di area Kediri Kota ini ada tumpahan oli begitu Erga, dan sampai memicu pengendara itu terjatuh. Namun dari pihak damkar ini sudah melakukan pembersihan begitu. Di jam 9 lebih 30 itu menerima beritanya. Lalu dari pihak damkar itu 9 lewat 32

0: 2 menit aja ya Irga. Ini sudah sampai di lokasi jam 10 lewat 5 begitu. Untuk selesai penanganannya di jam 10 lewat 45 siang ya berarti. Jadi untuk pengendara yang akan melewat di jalur tersebut sudah aman ya, tidak ada lagi tumpahan oli yang berceceran di jalan. Untuk korbannya terkait dengan peristiwa tersebut ada 1 orang. Untuk kerugian materialnya mencapai kurang lebih 500 ribu saja. Begitu Erga. Lalu informasi selanjutnya ya, ini dari Mas Azril. Ini katanya di pertigaan Pasar Baru Tulangan Ruame gitu ya, pakai W, ruame banget gitu.
1: Ruame.
0: Iya, ini ruame banget ini, dikirimin video sama Mas Azril. Tapi ramainya itu banyak didominasi pengendara roda 2, Erga.
1: Pulang kerja ya mungkin.
0: Iya, betul, pulang kerja. Jadi banyak pengendara roda 2 yang melintas di area tersebut. Erga.
1: Baik, terima kasih Malana. Yang sebelumnya ada Erika. Kita lanjut ke Danti.
2: Erga masih ingat bahwa semalam itu ada insiden kecelakaan. Kabarnya ada truk trailer peti kemas di Jalan Nasional Surabaya Madiun, tepatnya di wilayah Sukomoro ya. Kalau dari info yang kita terima semalam, truk trailernya melaju dari arah Surabaya menuju Madiun, diduga terlalu mepet ke bahu jalan sisi selatan.
1: Akhirnya, ke kiri ya?
2: Iya, akhirnya nyenggol pohon yang ada di tepi jalan,
1: Ga.
2: Akibatnya pohon itu tumbang dan menimpa bagian
1: truknya.
2: Bagian kepala truk, bagian depannya, sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah juga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pengemudi truk juga dilaporkan selamat, tapi sempat mengalami shock ya.
1: Shock ya pastinya.
2: Iya pastinya shock karena ukuran pohon juga cukup besar sampai merusak bagian depan truk tersebut. Kemudian banyak yang menyayangkan terkait dengan akhir-akhir ini tinggi angka kecelakaan di wilayah Nganjuk, Erga. Ada yang mengeluhkan terkait dengan sistem penerangan jalan juga. Ada yang menyampaikan ini dari Bapak Somat, Nganjuk. Kalau menurut beliau kenapa sering terjadi laka? Soalnya ada beberapa titik jalur yang minim penerangan.
1: Oh iya benar.
2: Iya, minim penerangan sehingga di situ juga kurang teramati apabila mungkin ada hambatan lain, lubang atau mungkin ada dahan dan pepohonan lainnya ya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Somat. Kemudian ada juga yang menyayangkan ada Mas Kenzo. Kemudian Bapak Mujiono ini juga ikut menanggapi Nganjuknya yang Nganjuk mana. Ini jalurnya jalur nasional Surabaya Madiun, tepatnya di wilayah
1: Sukomoro
2: Nganjuk. Kemudian ada Bapak Andika Rahmadani, beliau itu menyampaikan bahwa jalur mulai dari Baron sampai dengan Ring Road Nganjuk, menurut beliau konstruksi jalan yang di bagian tengah itu bergelombang cukup parah. Jadi kebanyakan pengendara yang arah ke barat itu biasanya milih jalur yang sisi kiri.
1: Cari jalur lambat.
2: Iya, karena yang bagian tengah itu kabarnya bergelombang. Tidak rata ya, ini disampaikan oleh Sedulur Cakra melalui kolom komentar di Facebook Cakra Krisna. Menjelang petang wajib tingkatkan kewaspadaan.
1: Benar.
2: Kalau bisa gunakan tempat istirahat yang ada di jalur yang dilalui, Erga. Kalau di ruas tol pastinya ada rest area. Kalau di jalur arteri pastinya juga ada warung makan ya. Ini sambil makan malam, istirahat, atau biasanya kalau bapak-bapak ngopi. Ini untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga konsentrasi. Semoga tidak bertambah lagi angka kecelakaan ya.
1: Amin.
2: Di wilayah Kabupaten Nganjuk, Erga.
1: Baik, terima kasih Danti Danila, Imalana dan Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk berbagi informasi di 0852 9001061.
3: Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakram, untuk berbagi ataupun bergabung di 0852 9001061.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Berjumpa kembali ya Sedulur Cakra. Terima kasih sudah setia bersama Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya Muhammad Erga siap menemani malam Anda bersama rekan gatekeeper kita ada Erika Dwi, Imalana, dan Danti Danila. Informasi dari Anda mengenai lalu lintas dan kondisi sekitar sangat kami nantikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya, utara pom bensin Ngerahu.

Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan SHSIK MIK membenarkan keberhasilan Satres Narkoba Polres Nganjuk mengungkap kasus peredaran obat keras berbahaya atau okerbaya jenis pil double L dengan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MN 27 tahun, warga Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Penangkapan dilakukan di rumah terduga pelaku di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron pada Selasa 14 Juli 2026. Dan dari tangan terduga pelaku, petugas menyita barang bukti sebanyak 7.000 butir pil double L, 1 unit telepon seluler, sebuah tas kain, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran obat keras berbahaya tersebut. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya. Berbekal keterangan seorang pembeli yang lebih dahulu diamankan, Satres Narkoba Polres Nganjuk melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada terduga pelaku yang diduga menjadi pemasok pil double L. Saat dilakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku, petugas

0: yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polres Nganjuk guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk memburu pemasok yang telah ditetapkan sebagai DPO sekaligus mengungkap jaringan peredaran obat keras berbahaya yang lebih luas. Kita update informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Riono.
0: Iya.
1: Yang ada di wilayah Pujon ya.
0: Benar.
1: Infonya ini nggak kena hujan sama sekali loh. Tanaman dari Pak Riono. Tanamannya, oh selada.
0: Andewi ya.
1: Tanaman selada, apa namanya, Andewi. Enak nggak sih ini?
0: Enak.
1: Enak, nggak pahit ya? Bukan enggak. Yang selada pahit itu ya?
0: Nggak, bukan.
1: Oh. Jadi yang agak manis, ada manis-manisnya. Enak kalau itu ya.
0: Benar.
1: Saya biasanya kena selada pahit, kepreng ya. Saya kira seladanya yang ini manis, ternyata karena bentuknya hampir sama jadinya ternyata pahit gitu.
0: Ya, ini buat lalapan apa itu? Ayam geprek enak ya.
1: Aduh mantap. Buat ini juga kalau kita lagi ngegrill gitu ya, enak benar. Gitu. Kalau itu yang pahit itu enaknya buat apa ya?
0: Buat sayuran mungkin.
1: Oh, dimasak gitu ya. Biasanya buat campuran gado-gado juga gitu ya.
0: Iya.
1: Ini tadi kalau pagi di sana itu 14 derajat.
0: Wow, sangat dingin.
1: Iya, sangat dingin. Meskipun tidak ada hujan, tapi tanahnya tuh kayak basah gitu.
0: Oh, iya iya.
1: Karena kena embun kali
0: embun,
1: ya.
0: Embun, benar. Ini ngalang-ngalai di dalam ruangan AC ini.
1: Nah, itu. Kan biasanya kalau kita pagi-pagi siaran ya, kaca-kaca kan berembun, kena air.
0: Benar.
1: Kena air apa ya? Embun air AC gitu ya. Saking dinginnya kan sampai berembun ya. Jadi kalau pagi di wilayah Pujon itu menyentuh angka 14 derajat ya. Kemudian ke informasi lain, ini tadi saya juga terima kabar perjalanan disampaikan oleh Ibu Aisyah dari wilayah Surabaya menuju ke Nganjuk. Naik bis ternyata. Bis apa ya ini? Kok bisnya bagus ya?
0: Warna apa? Warna apa?
1: Warna kursinya itu coklat, kemudian kursinya itu yang bagus gitu loh. Yang kayak satu-satu
0: patas.
1: Gitu loh. Iya, patas. Patas, ini pasti patas ya. Tapi kayak sekatnya buat kita jalan itu kok kecil sekali. Ini cukup enggak Erika kalau lewat ya? Ini sekatnya tuh yang tengah itu loh. Yang tengah itu kecil sekali gitu loh. Ini saya belum pernah naik bis patas yang kayak gini. Ini bis apa ini ya? Jadi kursinya tuh bagus, kayak eksklusif gitu.
0: Mungkin
1: loh,
0: double decker itu.
1: Ya, bisa jadi. Karena kalau double deck itu kan lebih bagus ya. Maksudnya kan lebih, kursi-kursinya itu
0: lebih bagus, lebih mahal.
1: Dari ini Bung Rasi ya tadi ya, Surabaya lalu mengarah ke wilayah Nganjuk. Sudah sampai ini tadi kabarnya di wilayah Gresik, ternyata jalur tol ya. Berkabar ini tadi sepanjang perjalanan kabarnya juga aman. Tadi di pintu tol mana ini tadi belum ditambahkan juga lancar saja. Meskipun ramai di jalur tol Surabaya Nganjuk, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Dan alhamdulillah Mbak, ini tadi biasanya saya dapat bis itu lama, hari ini dapat langsung. Jadi rutinitas tiap Jumat itu pulang ke Nganjuk gitu loh.
0: Iya benar.
1: Pulang ke Nganjuk, jadi biasanya cari bis itu susah. Nah ini tadi kok langsung dapat gitu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mana dapat yang ini bagus lagi ya.
0: Iya mahal loh.
1: Iya, jadi capeknya kerja hari ini nggak kerasa karena kendaraannya juga bagus ya. Nggak umpel-umpelan gitu loh ya, nggak tambah buang energi di perjalanan. Semua lancar. Nanti kalau sudah sampai wilayah Nganjuk, jangan lupa berkabar lagi ya Ibu Aisyah. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Fitri, kabarnya korban laka di Bagor kereta api itu bertambah ya Mbak. Ini tadi juga informasinya beredar ya di beberapa grup keluarga, sekolah, itu kok katanya bertambah, itu betul apa enggak gitu ya.
0: Benar, ya.
1: Betul ya ini Erga ya. Tadi kami juga sempat terima informasi bahwa korban kereta api Logawa di wilayah Bagor Nganjuk

0: Tunjuk tanggal 9 kemarin itu korbannya bertambah setelah
1: sempat intensif ya.
0: Iya, sempat mendapatkan perawatan intensif di RSD Nganjuk ya, dan dinyatakan meninggal dunia di RSD Nganjuk itu pada hari Selasa 14 Juli 2026, jadi sudah beberapa hari yang lalu seperti itu ya. Jadi insiden lalu lintas yang ada di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk ini menyebabkan adanya dua korban meninggal dunia, yang satu pengemudi kendaraan truk ekspedisi ya, itu meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara pengendara sepeda motor itu sempat mendapatkan perawatan juga di RSD Nganjuk, kemudian dinyatakan meninggal dunia di RSD Nganjuk pada Selasa 14 Juli 2026. RK,
1: lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima informasi Erga dari rekan-rekan damkar lagi. Tapi kali ini dari wilayah Nganjuk, jadi kabarnya ada kebakaran kandang.
1: Kandang apa?
2: Kandang ternak.
1: Kandang, ya sapi ya.
2: Kalau nggak sapi, ini sepertinya sapi ya Erga ya. Kalau dilihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan-rekan damkar.
1: Benar.
2: Kalau untuk laporan, masuk itu sekitar jam 4 sore lewat 12 menit. Dan tim damkar tiba di lokasi pada menit ke-26 dan selesai pemadaman jam 5 sore. Kalau untuk penyebab kebakarannya, ternyata perapian bediang. Erga tahu ya, bediang itu biasanya yang digunakan untuk mengusir nyamuk di area kandang ternak. Karena memang biasanya nyamuknya banyak banget ya, kasihan kalau sampai ternaknya digigitin nyamuk. Maka dari itu, dari warga, masyarakat seringkali menggunakan bediang atau diang, kalau untuk masyarakat pada umumnya menyebut ya.
1: Benar,
2: itu
1: diang.
2: Biasanya ditempatkan di area yang dekat dengan kandang. Namun risikonya kalau lokasi bediangnya ini dekat dengan, biasanya kan ada jerami.
1: Betul.
2: Atau mungkin ada tumpukan kayu, atau memang kandangnya ini semi permanen dari bambu. Nah, yang ditakutkan mengingat saat ini musim kemarau sudah mulai menguat, nanti takutnya anginnya kencang, kemudian apinya, bara apinya itu merembet. Wah, ini akhirnya
1: itu yang
2: kejadian
1: ya.
2: Betul, akhirnya terjadi kebakaran. Sementara untuk kasus yang kali ini Erga, insiden kali ini, kronologi kita sampaikan, awalnya pemilik kandang ini kan membuat perapian atau bediang tadi. Nah, setelah itu ditinggal ke depan rumah untuk kumpul dengan keluarga yang baru saja pulang dari kebun. Nah, tanpa disadari, cucu dari pemilik itu bermain perapian tersebut.
1: Wah.
2: Sehingga jeraminya terbakar dan cucu dari pemilik akhirnya berlari sambil membawa gayung dan berteriak ada kebakaran. Setelah dicek, ternyata jeraminya sudah terbakar. Pemilik bersama warga mengupayakan pemadaman dengan alat seadanya. Dan salah satu warga ini berinisiatif melaporkan ke rekan-rekan damkar. Akhirnya dilakukan proses pemadaman sampai dengan jam 5 sore Erga. Dan kalau untuk kerugian material ini kurang lebih 2 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Ternyata kalau kita lihat kronologi kasus kebakaran yang baru saja terjadi sore tadi di wilayah Nganjuk, ini tidak hanya faktor musim kemarau, kelalaian, tapi juga jangan lupa pengawasan terhadap anak-anak.
1: Iya.
2: Karena kalau katanya Upin Ipin itu kalau api kecil jadi teman,
1: kalau besar jadi lawan.
2: Iya, maka dari itu ya, ini jangan sampai lepas pengawasan sedulur cakra, nanti bisa berakibat fatal.
1: Benar.
2: Oh iya, ketinggalan satu poin paling penting, lokasi kejadiannya Erga. Ini ada di Jalan Lawu nomor 42 RT RW 0204 Desa Kramat Kabupaten Nganjuk. Sore tadi sudah berhasil dipadamkan Erga.
1: Lanjut ke Ima.
3: Ini terkait dengan pemadaman listrik ya Erga, di wilayah Jombang. Ini ada sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang yang diinformasikan dari pihak PLN akan mengalami pemadaman listrik sementara pada hari Sabtu mendatang, 18 Juli 2026. Pemadaman dilakukan oleh PT PLN ULP Jombang untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik. Untuk wilayah yang terdampak pemadaman listrik di wilayah Jombang pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang, untuk jam 10 sampai dengan jam 11 siang itu ada di Jalan PB Sudirman, sebagian wilayah Pulau Lor, Jalan Sisingamaraja, Pasar Legi, Jalan Ahmad Yani, sebagian Jalan RE Marta Dinata, sebagian Jalan Gus Dur, Perumahan PG Jombang Baru, PT Borobudur BS, Pengadilan Agama, Perumahan Reviewer Residence dan sekitarnya. Untuk pemadaman di jam 10 sampai dengan jam 4 sore, ini akan berada di Jalan Seroja, Jalan Kemuning, Jalan Flamboyan, SMK BIM, Desa Candi Mulyo, Perumahan Gria Kencana Mulia, Perum Grand Sandi Village, Toko Ikmik Jombang, Desa Sambong Dukuh, Lingga Jati Plaza, BCA Jombang, Dinas Bina Marga, sebagian Jalan Hasyim Asyari, Jalan Buya Hamka dan sekitarnya. Lalu untuk pukul 10 sampai dengan jam 12 siang, ada di Dusun Pedes, PT Sumber Dingin, Jalan Gatrot Subroto, Muklisin dan juga sekitarnya. Dan di sini PLN menyebut bahwa penghentian aliran listrik tersebut dilakukan sementara selama pengerjaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kilovolt yang akan berlangsung di tanggal 18 Juli 2026 mendatang. Erga.
1: Baik, terima kasih Malana, Dandi Danila dan Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Erika.
1: Siap-siap buka kamera ini.
0: Apa? Ada apa?
1: Jadi malam ini akan ada fenomena konjungsi bulan sabit dan juga Venus yang akan mencapai puncaknya. Ini pemandangan yang paling indah di bulan Juli ya. Dalam ilmu astronomi, konjungsi ini adalah peristiwa ketika dua benda langit tampak berdekatan di langit jika dilihat dari bumi. Jadi bulan sabit dan juga Venus itu berdekatan, gitu ya. Jadi tampak berdekatan di langit jika dilihat dari bumi. Walaupun sebenarnya bulan dan juga Venus ini terpisahnya itu sangat jauh.
0: Benar,
1: sangat di ruang jauh. Angkasa.
0: Gitu Venus, ya. Bumi, Merkurius, Venus,
1: Venus, bulan.
0: Kalau di bumi terlihat seperti bulan dan bintang.
1: Iya, benar. Jadi walaupun sebenarnya bulan dan juga Venus ini terpisah sangat jauh di ruang angkasa, dari sudut pandang kita keduanya akan terlihat seperti sedang berdampingan, berdekatan gitu ya. Akhirnya kan menciptakan pemandangan yang sangat cantik, indah, yang tidak setiap hari kita bisa lihat gitu loh ya. Dan bulan sabit muda ini akan tampak tipis dan juga lembut, sementara Venus, planet paling terang di langit malam, ini akan bersinar mencolok tepat di dekat bulan sabit tersebut.
0: Ini di timur apa di barat ini?
1: Apa? Bisa dilihatnya? Oh, jadi diamati kalau di Indonesia ya, waktu Indonesia Barat, tempat kita ini, itu jam 18.00 sampai jam 19.30. Jadi malam ini nih,
0: Coba cek.
1: Coba cek nanti ke depan ya. Buat seru cakra yang ada di waktu Indonesia Barat ya, itu bisa nanti lihat coba keluar, itu jam 18.00 sampai jam 19.30. Saat ini mungkin bisa dicek ke bawah, keluar ya seru cakra, kira-kira sudah ada belum ini bulan dan juga Venus yang berdekatan. Kalau ada di Indonesia Tengah ya, atau Wita, itu jam 19.00 sampai jam 20.30, jadi jam 7 malam sampai jam 8.30 malam. Kalau yang ada di Indonesia Timur ya, waktu Indonesia Timur, itu jam 8 malam sampai jam 9.30 malam, gitu ya. Jadi yang paling awal bisa lihat itu yang ada di bagian barat, itu tempatnya kita. Itu ya, yang di waktu Indonesia Barat.
0: Berarti di langit barat ya,
1: di
0: ini.
1: Di langit barat. Itu jam 18 sampai jam 19.30. Jadi bisa dilihat ini seru cakra ya. Silakan siapkan kameranya, nanti diabadikan ya. Momen yang langka ini ya. Kan gak setiap bulan ya, gak setiap bulan. Ini pemandangan yang paling indah kita bisa nikmati di bulan Juli ya,
0: bulan kemarau ini.
1: Yang dapat fotonya nanti bisa dikirim juga loh, seru cakra ya. Pengen lihat saya romantisnya bulan sabit dan juga Venus. Kan mereka berdekatan, bersampingan gitu loh ya. Ini bisa dicek seru cakra. Ini waktu-waktunya juga sudah saya sebutkan tadi, kalau Anda di waktu Indonesia bagian barat jam berapa, tengah jam berapa, timur jam berapa. Kemudian saya coba cek WhatsApp ya, ada Mas Azril.
0: Ya, kenapa?
1: Ini tadi sampai di wilayah Jambi Rogo. Oh, Jambi Rogo. Ini perbatasan antara Suko ya. Suko dan Sumobito ya. Suko Mojokerto dan Sumobito Jombang. Dari Mas Azril kan mengarah ke Jombang ya. Jadi mau masuk wilayah Sumobito. Ini tadi arus lalu lintas ramai sekali loh ini.
0: Iya kan, mau weekend.
1: Mau weekend. Kendaraan roda 2, waduh, katanya Mas Azril naiknya ngawur-ngawur semuanya, nyerobot sana, nyerobot sini gitu. Bikin ngelus dada, bikin istighfar ini.
0: Ya, harus hati-hati, ekstra hati-hati ya untuk para pengendara roda 4 ke atas.
1: Tolonglah, kalau lampu sen sudah nyala diperhatikan. Ini bak besi loh, bukan roti loh. Kata Mas Azril seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Ini bak besi bukan roti loh ini.
0: Keras ya Mas.
1: Iya, kalau kena kesenggol
0: ya sakit.
1: Goleng sakit ya kan. Jadi harap hati-hati kalau sudah sen, lampu sennya nyala ya diperhatikan gitu. Kalau mau belok juga jangan lupa sen. Itu seru cakra, karena yang jadi pengguna jalan itu tidak hanya diri Anda sendiri, tapi juga banyak orang lain ya. Jadi benar, saling menghormati saling menghormati sesama pengguna jalan gitu, untuk keselamatan bersama, karena keluarga sudah menunggu di rumah, ya kan Mas Azril? Tetap hati-hati, dua trip ini pasti capek ini Mas Azril ini ya. Jadi bawaannya tadi saya lihat videonya emosi gitu. Bawaannya emosi, maaf
0: tadi ya. Sore minta tolong, sekarang malam emosi.
1: Tadi ya, oh, tadi sore minta tolong ya kan ya, ini tadi malam ini emosi karena pengendara roda dua ini loh, nyerobot sana nyerobot sini, kita yang bawa kendaraan besar ya kaget gitu, nanti kalau kesenggol waduh salah lagi yang bawa kendaraan besar ya. Ketawa aja nih Mas Azril, hati-hati loh Mas, ini tetap sabar, tenang, tetap kuasai, waspada gitu, sampai rumah udah. Kemudian satu lagi dari Pak Firdaus, ini tadi melintas di wilayah Brebek, dekat ini alun-alun Brebek ya. Alun-alun Brebek sekarang juga ramai sekali ya harga ya, banyak UMKM yang jualan di sana, laris manis, alhamdulillah, semoga roda perekonomian terus jalan. Cuacanya juga bersahabat ya di sana, arus lalu lintas ramai dengan kendaraan roda 2.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua terduga pelaku yakni DM, 19 tahun, dan NJS, 28 tahun, diduga dengan sengaja melakukan rencana pembunuhan terhadap G, 53 tahun, yang merupakan ayah angkat terduga pelaku DM. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sulaca saat gelaran konferensi pers di Mapolres Nganjuk pada Kamis kemarin sore. AKP Sukaca menjelaskan, kedua terduga pelaku telah merencanakan perbuatan kejinya sejak Sabtu 11 Juli 2026 lalu. AKP Sukaca juga menjelaskan, kedua korban ini memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindakan pembunuhan ini. AKP Sukaca menjelaskan, saat melakukan aksinya, terduga pelaku DM membekap mulut korban dari belakang, lalu terduga pelaku NJS berdiri di depan korban. Selanjutnya, NJS menjegal korban hingga terjatuh, lalu NJS memegang kaki korban agar korban itu tidak bisa bergerak. Dan tak puas dengan menikam korban, DM selanjutnya menggorok leher korban hingga akhirnya korban itu dinyatakan meninggal dunia. Menurut AKP Sukaca, hasil autopsi menunjukkan bahwa korban ini meninggal dunia akibat urat nadi lehernya terputus. Setelah korban meninggal dunia, kedua terduga pelaku memindahkan jenazah korban ke belakang rumah pada hari yang sama pada jam 7 malam, sebelum akhirnya korban dikubur di lokasi yang sama. AKP Sukaca menyebut, alat-alat yang digunakan dalam aksi sadis tersebut merupakan milik terduga pelaku yang telah disiapkan sebelumnya. AKP Sukaca menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari alat bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami ya, Sedulur Cakra, Anda dapat cek di sosial media kita, Facebook Radio Cakra Krishna, maupun ke website di cakrakrishna.com.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke Erika.
1: Ini loh saya sama Ima lihat ke depan. Lihat ke depan
0: untuk ngecek bulan.
1: Ngecek bulan. Soalnya Mas Azril ini ngecek di wilayah mana? Sumobito ya tadi. Ada. Kok di tempat kita enggak ada ya?
0: Paling di atas enggak kelihatan.
1: Apa belum jalan atau di tempat kita sudah kelewatan ya? Kan jalan terus ya. Iya gitu ya.
0: Mungkin ketutup apa itu namanya itu kanopi itu loh.
1: Bulannya kelihatan.
0: Terus
1: tapi Venusnya nggak kelihatan. Iya, jadi Mas Azril ini tadi berhenti untuk mengabadikan yang dimaksud Erika tadi. Iya. Nah di sana itu ada, kok saya cek keluar kok di tempat tidak kita nggak ada ya. Emang berdampingan, berdekatan, bermesraan itu loh mereka. Meskipun ini apa namanya? Sebenarnya kan mereka jauh gitu loh. Mereka jauh, jadi memang iya terlihat berdampingan. Namanya ini tadi konjungsi, fenomena konjungsi bulan Sabi dan juga Venus ya. Jadi Sri Cakra, informasi konjungsi itu peristiwa ketika dua benda langit tampak berdekatan di langit jika dilihat dari bumi, walaupun sebenarnya bulan dan Venus itu terpisah sangat jauh di ruang angkasa. Dari sudut pandang kita, keduanya terlihat seperti sedang berdampingan, menciptakan pemandangan yang sangat cantik gitu, karena mereka berdampingan. Nah paling ideal mulai mengamati itu sekitar 20 hingga 60 menit setelah matahari terbenam, saat langit masih menyisakan cahaya senja dan bulan serta Venus berada cukup tinggi di atas cakrawala barat, seperti itu. Kalau mungkin butuh teleskop kali ya Rika, nggak perlu. Jadi kalau lihat itu nggak perlu pakai teleskop. Jadi fenomena ini bisa dinikmati langsung dengan mata telanjang gitu. Jadi menggunakan kamera atau mungkin juga binokular ya, itu juga bisa. Nah pemandangan akan terlihat lebih memukau. Jadi jangan lupa abadikan momen langkah ini, bagikan hasil foto Seru Cakra semuanya ke gatekeeper ya, siapa tahu ini ya bisa kita kenang. Jadi saya dapat ini fotonya dari Mas Azril. Makasih ya Mas Azril ya, sudah berhenti mengabadikan momen ini ya.
0: Dan soalnya, membagikan juga ke kita.
1: Iya, membagikan ke kita. Di tempat kita gak ada. Ya, belum terlihat atau sudah terlewat. Itu saya juga bingung ya. Tadi saya lihat sama Ima di depan, soalnya gak ada. Seru Cakra mungkin bisa dicek ke luar juga ya. Di tempatnya Seru Cakra ada gak?
0: Di sebelah langit utara ya ini ya.
1: Di langit utara, utara atau gimana ini?
0: Sebelah pojok.
1: Pojok kan. Kalau saya lihat tadi masih sebelah sana, barat.
0: Oh iya iya.
1: Barat, masih barat, masih di barat ini bulan ya. Masih di sebelah barat ya, di utara sana, masih di barat sana. Itu belum ada Venusnya kalau di sini, coba nanti saya cek lagi, kan sampai jam 7:30 ya. Kalau di waktu Indonesia Barat kan sampai jam 7:30. Seru Cakra yang saat ini mungkin sedang santai di luar rumah, jangan lupa ini tengok ke atas ya, kira-kira bulan dan Venusnya di tempat Anda berdekatan atau tidak, nanti dikirimkan ke gatekeeper. Erga.
0: Lanjut ke Ima.
2: Terkait dengan arus lalu lintas ya Erga, kalau ini ada dari perjalanan di Kediri menuju ke Jombang, ini diinformasikan dari Mbak Rizka, telah sampai di Pasar Kunjang, untuk arusnya di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Lalu ada Pak Endro menginformasikan perjalanan dari Pace menuju Kertosono, telah sampai di SPBU Tanjung Anom, di sana untuk arusnya juga terpantau lancar, cuaca pun juga cerah. Perjalanan Pak Aksan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto, telah sampai di Simpang 3 Perak, untuk arusnya di sana lancar, cuaca pun juga cerah. Dari Mbak Fani, ini perjalanan dari Ngronggo menuju ke Mojoroto melewati jalan tembus Kali Ombo. Jadi di sana Erga, untuk jalan tembus Kali Ombo ini terpantau sudah tidak terlalu ramai seperti biasanya, karena mungkin warga, orang-orang pun juga sudah tahu ya jalan alternatifnya di mana, karena sudah lumayan lama untuk jembatan Kaliombonya itu diperbaiki. Maka dari itu untuk jalan tembus Kaliombo ini sudah agak lenggang, tapi masih padat, tapi nggak terlalu sepadat awal penutupan di area jalan tembus di area jembatan Kaliombo, Erga.
0: Baik, terima kasih Malana. Yang sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 7 malam. Saatnya saya bergeser ke Gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda ya di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam, seru cakra. Malam hari ini ramai sekali ya di WhatsApp. Fenomena konjungsi ini tadi bulan sabit dengan Venus. Ternyata di depan studio sudah ada ini seru cakra. Tadi kan belum ada ya saya lihat sama Hima. Ternyata waktu saya bergeser nih ke ruang siar, muncul ini bulan dan juga Venusnya berdekatan. Seperti yang informasi kita terima seperti itu. Jadi ada fenomena konjungsi bulan sabit dan juga Venus. Kira-kira di wilayah Anda terlihat atau tidak seru cakra, bisa Anda foto videokan ya di 0852 9001061. Kirim ke gatekeeper, beri keterangan juga lokasi Anda saat ini di mana. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Gester, dan DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ini berada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Kemudian dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Baik, saya langsung ke gatekeeper Ima.
1: Masih terkait dengan fenomena yang memukau tadi ya.
0: Iya, fenomena konjungsi bulan Sabit dan juga Venus yang mencapai puncaknya.
1: Ini tuh dari Pak Chandra nih, Rika. Katanya di kalender suku Inka itu ramalan tentang hal itu tuh udah ada begitu. Dan di fenomena ini bencana ataupun wabah bahkan sempat dikabarkan 2012 kiamat tapi tak terjadi seperti itu di suku Inka itu.
0: Ramalan saat itu ya katanya 12 kiamat itu ya. Kita ini selamat dari kiamat 12 ya.
1: Iya, selamat dari kiamat, dari COVID juga
0: dari
1: kita,
0: COVID. Iya, benar. Padahal dulu kan kita takut ya kalau ada tanggal yang kembar-kembar gitu ya. Sekarang tanggal kembar yang dinanti.
1: Iya, karena
0: diskon.
1: Promo. Betul sekali Erika. Lanjut lagi ke Mas Azril, ini ngirim lagi ini ya sepertinya ya.
0: Di mana ini? Tadi kan wilayah Jombang ya.
1: Kayaknya masih tetap ini.
0: Oh, masih wilayah Jombang kan memang rumahnya Jombang.
1: Oh, rumahnya Jombang ya Mas Azril. Oh iya. Di sana terlihat jelas ya. Tadi di sini kita baru terlihat ya Rika ya.
0: Baru terlihat kan ya, tadi geser jam tujuan ya.
1: Mungkin emang gitu kali ya, maksudnya geser-geser gitu atau gimana ya mungkin.
0: Kan bergerak terus sih, Mas.
1: Oh iya.
0: Kan soalnya, tidak berhenti dia, kan muter terus ya.
1: Iya, soalnya tadi pas Mas Azril ngirim di sini belum kelihatan gitu kan Erika ya. Terus beberapa menit kemudian akhirnya di sini kelihatan, berarti Venusnya itu yang bergerak ya sepertinya ya.
0: Kalau tadi kan ini apa namanya hanya bulan saja ya terlihat ya. Sekarang Venusnya sudah terlihat juga.
1: Berarti Venusnya itu yang bergerak. Terus di Pak Surya dibanyakan Kediri itu katanya lebih bagus kalau pas mati lampu lebih syahdu kayaknya. Gitu.
0: Lebih terang ya.
1: Iya. Jadi nggak hanya apa ya, kalau semisal lampunya nyala kan banyak lampu yang nyala ya Erika. Jadi terangnya itu mengalahkan bulannya.
0: Betul. Ini kalau lampunya padam kan tidak ada menyaingi sinar sinar matahari.
1: Sinar bulan. Udah mulai enggak fokus ini Erika.
0: Kayak baru jam 7 loh padahal ini ya.
1: Iya, habis makan soalnya.
0: Habis makan ngantuk ya.
1: Oke. Terus ini katanya Pak Surya ini dari Pasar Buah Banyakan.
0: Oh iya, gitu. Di wilayah Banyakan ya.
1: Iya, di wilayah Banyakan. Emang kalau di wilayah Banyakan itu terlihat banget ya

0: yang anda dengarkan.
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
2: Bagaimana ini di tempat anda, kelihatan apa enggak seru Cakra? Fenomena apa namanya yang cukup langka juga ya, seru Cakra. Ini antara bulan sapi dan juga Venus yang berdampingan malam hari ini. Ini bisa kita nikmati di jam 18.00 hingga jam 19.30 untuk kita yang berada di Indonesia bagian barat. Kalau tengah, timur, nanti ada lagi setelahnya gitu, seru Cakra ya. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi Facebook kami Cakra Krishna. Saya ke penelpon dulu ya, sudah ada Pak Riono. Selamat malam Pak Riono.
3: Oh iya, iya, selamat malam Mbak Rika.
2: Oke, bagaimana kabarnya Pak? Sehat nggih?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tapi geloyo.
2: Kenapa ini kecapean?
3: Nah, nggak ada hujan Mbak Rika, terus teter nyiram ya.
2: Nyiram-nyiram terus. Oh, jadinya capek ini ya, nyiram-nyiram terus. Makanya ini tadi tanahnya kok kelihatan basah terus, ternyata disiram terus sama Pak Riono ya. Saya kira kena embun. Saya kira kena embun tadi. Ternyata memang disiram terus, jadi kelihatan basah terus. Kelihatan apa namanya? Basah, kelihatan apa ya? Jadi subur terus gitu loh Pak Riono. Iya, ternyata tiap, disiram terus.
3: Tiap hari
2: nyiram ya. Iya.
3: Ada kompetisi di lapangan, enggak semua empat ya. Kalau besok enggak nyiram mereka.
2: Oh, absen, besok enggak nyiram, absen dulu. Oke. Eh, Pak Riono di Pujon ini terlihat apa enggak ini? Bulan sapi dan juga Venusnya berdekatan gitu. Enggak kelihatan ini.
3: Waduh.
2: Di rumah, di dalam.
3: Iya, di dalam rumah.
2: Oh iya, dilihat dulu Venus. Venusnya itu seperti bintang gitu loh, sinarnya terang sekali, cuman kecil titik gitu, tapi terang sekali gitu. Dekatnya bulan sabit. Terlihat apa enggak di Pujon, Pak Riono? Enggak terlihat di sana, belum terlihat.
3: Ya belum, saya di dalam. Jangan lupain Mbak Yu ini.
2: Oh iya iya iya. Selamat ini melanjutkan aktivitasnya Pak Riono.
3: Ya gak aktivitas ini jagongan Mbak Rika.
2: Ya sudah, selamat melanjutkan jagongannya. Terima kasih informasinya Pak Riono.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Sedang berada di wilayah mana, Sri Cakra, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda kabarkan dengan kami ya, situasinya seperti apa. 0852 9001061. Ke Gatekeeper Ima.
1: Terkait dengan pembangunan flyover Gedangan, ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan persiapannya ya, upaya mengatasi kemacetan di jalur utama Surabaya-Sidoarjo.
0: Akhirnya dibangun flyover ya.
1: Iya, akhirnya. Dan juga sudah mulai matang ya ini.
0: Iya, ini berarti akan segera dilakukan proyeknya ya.
1: Iya, dan dapat dimulai, ini masih dimulai pada tahun depan 2027.
0: Oh, jadi gitu. Baru persiapan awalnya saja.
1: Iya, baru persiapan awalnya.
0: Proyeknya berlangsung tahun depan.
1: Iya, berlangsung tahun depan, dan Bupati Sidoarjo Subandi ini memastikan proses pembebasan lahan ini menjadi prioritas utama ya, sebelum pembangunan fisik itu dimulai. Ini jadi masih proses pembebasan,
0: proses pembebasan lahan dulu. Jadi untuk lebaran besok itu masih belum ada flyovernya ya?
1: Sepertinya belum ada.
0: Oh, belum ada. Saya kira ini lebaran besok sudah ada flyover ya?
1: Belum
0: ya. Masih pembebasan lahan ya.
1: Masih pembebasan lahan. Jadi sudah mulai bergerak ya ini.
0: Sudah mulai dilakukan tahap awal itu pembebasan lahan, karena ini kan juga salah satu tahap yang sangat riskan. Ada yang kurang setuju lah, ada yang masih nego harga.
1: Nego harga itu yang paling penting sepertinya.
0: Betul.
1: Dan untuk total 122 bidang tanah yang terdampak proyek, sebagian besar ini telah diverifikasi. Sementara ada 16 bidang lainnya itu dalam proses penyelesaian administrasi sebelum memasuki tahap penilaian harga atau appraisal. Nah, ini tadi sempat kita bahas kan. Jadi untuk pembebasan tanahnya tuh ada 122 bidang, Erika, dan yang belum selesai itu ada 16, Mas Ian.
0: Tinggal dikit lagi berarti.
1: Alhamdulillah. Berarti
0: Alhamdulillah.
1: Emang banyak yang mendukung program ini.
0: Kalau banyak yang mendukung, insya Allah kan juga
1: cepat
0: gitu loh ya.
1: Ya kemungkinan ya tahun 2028 lah nanti
0: bisa
1: selesai.
0: Nanti mudik 2028 sudah ada flyover ini ya.
1: Kita doakan aja ya.
0: Kita doakan saja.
1: Berlangsung cepat.
0: Seperti flyover ini, apa namanya, akan dibangun flyover itu di
1: Mengkreng.
0: Semoga saja juga secepatnya ya.
1: Iya, karena emang di sana sangat crowded ya untuk
0: crowded sekali
1: wilayahnya ya.
0: Tidak hanya pas lebaran, hari-hari biasa itu juga crowded di jam-jam tertentu.
1: Iya, kabarnya kan juga untuk tiga bupati ini sudah berembuk.
0: Tapi
1: sampai sekarang juga belum ada kabarnya.
0: Belum ada update-nya lagi gitu. Dari ketiga bupati sebenarnya sudah bersurat juga ke pusat update-nya terakhir kan gitu ya.
1: Iya. Tapi belum ada kelanjutannya.
0: Iya, kelanjutannya target proyek kapan, ini akan seperti apa, belum ada kabarnya lagi ya Ima ya.
1: Kita tunggu aja, kita doakan.
0: Kita doakan semoga ada, biar ini yang mau mudik-mudik kan gampang gitu loh ya. Meskipun saya gak mudik.
1: Diam di rumah aja.
0: Iya, meskipun ya, karena rumah Mbak kan dekat ya, jadi gak mudik.
1: Gitu.
0: Tapi lihat saudara-saudara mudiknya gampang, ada flyover, ada tol, itu kan juga ikut senang juga. Gak perlu capek-capek apa ya. Padat-padatan, macet-macetan ya.
1: Karena gak hanya mudik ya Rika, kalau di Mengkreng itu.
0: Kalau di Mengkreng setiap hari. Di pagi. Kemudian sore, malam kalau ada kereta yang melintas gitu kan,
1: tetap ramai di macet di sana. Jadi semoga flyovernya cepat terrealisasi.
0: Betul. Gitu ya.
1: Balik lagi ke flyover Gedangan ini, Pemkab Sidoarjo itu ternyata telah menyiapkan anggaran sebesar 400 miliar nih untuk pembebasan lahan yang akan dialokasikan secara bertahap. Dan pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional serta tim appraisal agar proses pembebasan lahan dapat berjalan sesuai dengan target. Dan alhamdulillahnya tadi ya Erika, tinggal 16 bidang aja yang belum selesai, tapi sudah masuk ke tahap administrasi, tinggal penyelesaian harganya seperti apa, seperti itu. Jadi administrasi sudah, yang belum untuk harganya yang belum deal gitu. Untuk flyover Gedangan ini direncanakan memiliki panjang sekitar 600 meter dengan lebar 19 meter km. Infrastruktur ini diharapkan mampu ya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Gedangan yang selama ini menjadi titik kemacetan menuju ke Surabaya, Bandara Juanda hingga area Malang dan juga Pasuruan.
0: Okay.
1: Dan pemerintah itu menargetkan proses pembebasan lahan ini selesai di tahun ini. Jadi tahun depan itu sudah mulai bekerja.
0: Ya? Pengerjaan ya.
1: Sudah mulai pengerjaan.
0: Flyover, ya.
1: Jadi semoga kita doakan saja yang 16 bidang ini cepat
0: segera
1: terselesaikan.
0: Terselesaikan, ya. Betul. Biar segera ini terbangunkan.
1: Iya, biar tahun
0: flyovernya.
1: Iya, biar tahun 2008 tadi bisa
0: dinikmati
1: ada flyover.
0: Ya, betul. Oke deh, terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Biar tidak macet-macetan lagi ya, Sarawak Cakra. Semoga saja 16 bidang tanah yang belum terselesaikan pembebasan lahannya bisa segera terrealisasikan, sehingga flyover yang ada di wilayah Gedangan ini tadi bisa segera dibangun nanti tahun 2027. Saya ke penelpon ya, Sarawak Cakra, sudah ada Pak Arif. Selamat malam Pak Arif.
4: Selamat malam Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Arif?
4: Alhamdulillah, so far so good, selalu baik.
0: Alhamdulillah,
4: so good.
0: Alhamdulillah. Ini rutenya kemana aja hari ini?
4: Hari ini?
0: Hari ini kemana?
4: Jatikalen, Gresik.
0: Gresik
4: ke Menganti itu, terus Surabaya. Sekarang arah balik Anjo.
0: Aduh, keliling ngukur jalan bener ya ini Pak Arif. Tapi sejauh ini perjalanan aman ya Pak Arif, atau ada kewaspadaan tadi di beberapa titik?
4: Alhamdulillah selama perjalanan aman, lancar. Cuman pas sampai Surabaya Kota, pas arah balik Anjo, nah macet pulang kerja, jam pulang kerja.
0: Oh biasa, jam pulang kerja ya. Kena macet
4: di kaki.
0: Iya, ini apa namanya, manual ya Pak Arif, jadi capek di kaki.
4: Iya. Kok sampai Ayani itu, aduh.
0: Kok ya pas kebetulan bertepatan dengan jam-jam pulang kerja, akhirnya kena macet lah.
4: Ada perkiraan kan nggak melewati sebelum jam pulang kerja lah. Harusnya sudah melewati.
0: Ternyata
4: Surabaya Kota itu. Ternyata molor.
0: Di luar prediksi. Oh iya. Di Surabaya Kota saja ya ini tadi bertepatan dengan pulang kerja jadi padat. Sejauh itu juga masih ramai lancar ya Pak Arif?
4: Ramai lancar, ini via tol langsung dari paruh gunung arah Nganjuk juga ramai banget ini. Gak tahu yang arah ke barat kok rame dengaran.
0: Ya iya kan hari Jumat Pak Arif.
4: Pulang semua ya.
0: Pada pulang. Nanti Senin pagi pada balik lagi ke arah timur.
4: Iya, benar.
0: Tapi nggak ada antrian ya tadi di Getol Warugunung.
4: Warugunung aman. Getol Warugunung ya aman, aman aja. Itu kalau nggak naik tol malah tambah parah itu, malah tambah stres.
0: Arteri Puada tadi ya. Mas Azril kabar-kabar juga ramai sampai emosi nih, sepeda motor nyerobot-nyerobot.
4: Daripada pusing mending.
0: Apalagi sudah capek ya seharian ya Pak Arif, mending jalur tol saja. Jalur tol ramai pasti, tapi masih lancar gitu kan Pak Arif ya. Sampai di kilometer berapa?
4: Ini kilometer 681 lewat Jombang. Sudah mau Kertosono.
0: Sudah mau Kertosono, turun Begadung ya?
4: Ya siap, exit tol Begadung.
0: Exit tol Begadung. Oke, hati-hati Pak Arif, ditunggu update-nya ya.
4: Siap.
0: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh,
2: Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pintu Tol Waru Gunung ya, Seru Jagra, Surabaya. Ini tadi kabarnya juga ramai lancar, tidak ada antrian kendaraan. Pun jalur tol Surabaya arah Nganjuk juga relatif lancar saja hingga malam hari ini. Hati-hati, tetap konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi.

0: Jalur arteri Surabaya-Madiun ya, wilayah Jombang tepatnya, ini tadi juga dikabarkan sudah mulai padat ya, ramai dengan kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan, namun masih relatif lancar ya, meskipun sudah banyak kendaraan muatan maupun kendaraan pribadi yang melintas. Kalau memang ingin cepat ya, Seru Jakra, ingin bebas hambatan, bisa jalur tol saja. Tadi kabar dari Pak Arief, gerbang tol Warugunung Surabaya tidak ada antrian kendaraan, lancar saja. Kemudian jalur tol Surabaya arah ke Nganjuk lancar juga. Ini memang cukup ramai ya, jadi harus tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Coba ke gatekeeper dulu, Erga.
1: Ya, ini Erika, ada informasi tambahan dari Mbak Emi Suryani ya. Tadi menginfokan saat melintas di Jalan Mastrip atau SPBU timurnya Mastrip itu
0: Nganjuk,
1: ya. Benar, ada kecelakaan, Er.
0: Kecelakaan apa ini?
1: Ini belum jelas ya, kata Bu Emi itu karena itu beliau itu langsung jalan, belum yang padat kendaraan gitu. Mungkin sepeda motor ini. Tapi ada dua ambulans yang sudah datang gini, Er.
0: Oh, sudah ada dua ambulans yang ada di lokasi.
1: Benar, ini terlihat apa itu? Mobil pick up ya ini.
0: Oh, mobil pick up terhenti di pinggir jalan gitu
1: di,
0: juga ya.
1: Ini di tengah jalan ini.
0: Oh, di tengah jalan.
1: Ini menyalip apa berhenti ya?
0: Oh, iya. Jadi tidak, maksudnya belum diketahui pasti untuk
1: belum
0: kendaraan
1: pasti,
0: yang terlibat
1: ya,
0: ini apa saja gitu ya.
1: Kemudian ya, kemudian informasi ini sudah kami konfirmasikan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin, dan belum ada apa itu namanya respon
0: balasan ya,
1: ya. Benar, dari beliau nanti kalau sudah ada dapat balasannya nanti akan disampaikan kembali. Kemudian dari tambahan dari Bu Aisyah ini di Jombang, menyapa kita, selamat malam Mbak
0: selamat
1: Erika yang
0: malam,
1: cantik.
0: Selamat malam Bu Aisyah di Jombang. Bu Aisyah lihat ini enggak? Bulan Sabit.
1: Konjungsi.
0: Konjungsi. Iya.
1: Sudah habis lah.
0: Sudah
1: ini
0: habis ya.
1: 1937.
0: Iya, kan sampai 30 aja ya.
1: Benar,
0: ini ya.
1: Ini di Jakarta Jombang cuaca masih bersahabat. Harus okay. Lalu lintasnya apa ini? Ek ini.
0: Lancar.
1: Lancar. Oh, iya iya iya.
0: Iya, ramai lancar.
1: Salam buat apa itu? Para kru sedulur cakra kangen dari jauh. Buat Mbak Ima, Mas Erga,
0: semuanya ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Aisyah. Kemudian satu lagi informasi tambahan dari Mas Edi melintas di kawasan Simpang Gringking, melaporkan juga untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakra, kabarnya ada insiden lalu lintas di wilayah Mastrip Nganjuk Kota ya. Lokasi tepatnya tadi di timur SPBU Mastrip. Jadi di depan SPBU timur Mastrip. Ini tadi ada insiden lalu lintas, belum kami ketahui pasti untuk kendaraan apa yang terlibat dalam insiden tersebut. Sudah ada dua mobil ambulans yang berada di lokasi. Apakah Anda juga melintas di sana, Seru Jakra? Sepertinya ini yang Jalan Raya Mastrip ke arah SPBU. Jadi Mastrip ke arah timur ya, Seru Jakra. Mastrip ke arah timur, atau kalau Anda yang dari arah timur ke barat itu sebelum wilayah Mastrip, sebelum bundaran Mastrip itu ya. Yang melintas di sana bisa ditambahkan, Seru Jakra, kendaraan yang terlibat dalam insiden malam hari ini apa saja, kemudian kondisi korban seperti apa, sambil kami terus komunikasi juga dengan rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk. Belum kami dapatkan balasan respon dari rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk terkait dengan informasi tersebut. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin melintas di lokasi atau berada di sekitar lokasi, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Seru Jakra, jangan lupa besok akan ada talk show hukum Meja Hijau jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Nanti kami akan membahas terkait dengan analisis yuridis pembagian kewenangan perkara korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan juga KPK. Ini yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial ya, Seru Jakra. Jadi harus kita ikuti besok dikupas tuntas oleh Ibu Narasumber, Ibu Nur Hasanah, SHMH, besok di 106,1 Radio Jakra Krishna, jam 10 pagi sampai jam 11 siang.
3: Talk show hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Jakra Krishna, hari Sabtu jam 10 pagi.
4: Sonoran yang menjadi sorotan kan tentang MUI yang melabelkan fatwa haram begitu. Satu kita ambil di sisi hukumnya nanti.
5: Iya, sisi hukumnya. Jadi, nah apalagi di belakangan ini kan kita sudah mendekati Agustus. Tapi ternyata di

0: sekitar maupun masyarakat yang lewat. Jadi seperti itu. Jadi itulah makanya kali ini kita bahas khusus tentang Son Horek itu. Nah, apalagi Son Horek itu sendiri merupakan sebetulnya aslinya kreativitas anak muda yang perlu diapresiasi. Satu itu ya Mas ya, kita supaya enggak gimana ya, supaya nanti enggak dikasih nilai negatif sama masyarakat lu. Itu kan hak kan gitu ya.
1: Kita tetap berusaha netral.
0: Ya tengah. Ya. Kita tengah. Jadi istilahnya kreativitas, aspirasi masyarakat itu dihargai ya kan, secara legalitas, bahkan pemerintah juga memberikan apa itu penghargaannya, apresiasi melalui hak cipta yang diberikan. Tetapi jangan lupa di sisi yang lain, selain ada apresiasi dari pemerintah, itu juga ada hak-hak masyarakat yang perlu dilindungi Mas. Yeah.
2: Talk show hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krishna, hari Sabtu jam 10 pagi.

0: Seru jakra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini meregaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momentum kebangkitan besar yang tidak boleh dipandang sepele ya, seru jakra. Dalam pidatonya saat memimpin panen raya serentak di Kabupaten Malang, Presiden Prabowo menyatakan komitmen penuh pemerintah untuk mempercepat kedaulatan penuh di sektor pangan, energi, hingga pengelolaan air demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Presiden Prabowo juga mengapresiasi kerja keras seluruh elemen bangsa yang terlibat langsung dalam program strategis ketahanan pangan nasional. Ia menyebut keberhasilan swasembada pangan yang mulai tercapai harus segera diikuti dengan lompatan besar di sektor energi dan penyediaan air bersih di seluruh pelosok Indonesia. Sebagai langkah konkret menuju swasembada energi, Presiden memaparkan sejumlah capaian mutakhir, termasuk dimulainya operasional blok gas raksasa yang sempat mangkrak selama 28 tahun, serta keberhasilan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memproduksi bahan bakar B50. Mulai Juli ini, Indonesia resmi menghentikan impor solar dari luar negeri karena seluruh kebutuhan telah dipenuhi secara mandiri melalui pemanfaatan hilirisasi kelapa sawit domestik yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian para petani sawit nasional. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada percepatan sektor perkebunan dengan memerintahkan peremajaan total lahan tebu di Indonesia yang telah terabaikan selama 12 tahun terakhir. Menanggapi laporan dari Menteri Pertanian terkait target peremajaan 100 ribu hektar lahan tebu per tahun yang direncanakan tuntas 4 tahun, Presiden Prabowo secara tegas meminta percepatan agar program tersebut dapat dirampungkan dalam kurun waktu 2 tahun saja demi mempercepat kemandirian gula nasional. Informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Baik, Rika. Jadi kali ini kita dapat satu informasi terkait dengan adanya laka lalu lintas. Tapi kali ini di area Gresik ya. Untuk kecelakaan lalu lintas tragis yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di jalur Tengkorak Gresik. Peristiwa maut ini berlangsung di Jalan Raya Dusun Semambung, Desa Driorejo, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Tepatnya di depan kantor ekspedisi JNT di hari ini, sekitar pukul 9 pagi tadi, Erika.
0: Jam 9 pagi tadi ya.
1: Jam 9 pagi tadi. Yang dimana untuk kronologinya, saat ini seorang pengendara sepeda motor Honda Vario dilaporkan meninggal dunia secara tragis di lokasi kejadian. Karena setelah terjatuh, beliau ini terlindas ban belakang truk box.
0: Oh, terkena begitu ban belakang truk box.
1: Iya,
0: ya,
1: makanya sampai meninggal dunia di tempat. Untuk identitas korban diketahui bernama Ak Jamaluddin, seorang warga Wonokusumo Lor, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Saat ini insiden terjadi, korban tengah memacu sepeda motor Honda Vario miliknya bernopol L4367AAY. Dan untuk Kapolsek Driorejo, Kompol Gatot Setiobudi ini memaparkan kronologi petaka tersebut, yakni kecelakaan bermula ketika sebuah truk box bernopol dinas dikemudikan oleh Agus Joko Pamuji, warga Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, ini tengah melaju dari arah timur menuju ke barat. Lalu sesampainya di lokasi kejadian, truk box ini berinisiatif untuk mengurai kecepatan hingga menghentikan kendaraannya demi memberikan prioritas jalan kepada seorang satpam JNT yang sedang menyeberangkan karyawannya. Namun naas akibat kontur bahu jalan yang sempit mungkin ya, korban ini diduga tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya secara penuh hingga ban motornya itu terpeleset. Jadi si pemotornya ini sepertinya dia melakukan kecepatan yang penuh ya ini sebelum
0: kecepatannya
1: akhirnya,
0: tinggi ya.
1: Kecepatan tinggi. Jadi untuk mobil di depannya kan juga ngeremnya tuh dia enggak mendadak juga sih, Erika. Cuman agak melambat gitu. Akhirnya si pengemudi motornya itu kaget dan bannya itu terpeleset. Lalu untuk korban ini diduga tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya secara penuh hingga motornya itu terpeleset. Tubuh korban seketika terlempar ke kolong truk, gitu Erika. Dan langsung terlindas oleh roda belakang sebelah kiri truk yang mulai bergerak. Lalu Kompol Gatot ini menambahkan jajaran personel Polsek Driorejo dibantu tim Satlantas Polres Gresik ini langsung turun ke lokasi untuk menggelar olah TKP. Merespon kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau keras kepada seluruh pengguna jalan ya agar tidak membudayakan aksi menyalip dari sebelah kiri.
0: Iya, bahaya
1: gitu.
0: Ya.
1: Terlebih di ruas jalan yang padat dan sempit demi menekankan angka kecelakaan fatal di jalan raya. Dan Erika, kita juga sudah menghubungi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Gresik juga ya untuk menjelaskan lebih lanjut kronologinya, tetapi ini belum dibalas. Mungkin ini emang kita mendapatkan informasi ini sudah malam ya, jadi mungkin masih istirahat atau gimana. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Polres Blitar membenarkan seorang anggotanya diamankan oleh Polres Blitar Kota dalam pengembangan kasus penyalahgunaan narkotika R. Saat ini anggota tersebut menjalani pemeriksaan internal oleh seksi profesi dan pengamanan atau propam Polres Blitar. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni mengatakan oknum anggota yang bersangkutan berada di lokasi saat Satres Narkoba Polres Blitar Kota melakukan pengembangan kasus narkoba. Saiful menjelaskan berdasarkan keterangan dari Polres Blitar Kota, oknum anggota tersebut telah menjalani tes urin dengan hasil positif. Saiful juga menegaskan anggota tersebut telah diserahkan dari Polres Blitar Kota kepada Polres Blitar untuk menjalani pemeriksaan internal oleh propam. Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Blitar Kota mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dengan mengamankan seorang residivis berinisial KT. Dari penggeledahan di lokasi, polisi menyita barang bukti narkotika seberat sekitar 14,8 gram. Beserta alat hisap. Dalam pengembangan kasus tersebut, seorang anggota Polres Blitar turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Proses penanganannya kini dilakukan oleh propam Polres Blitar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Imalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Sehat Radio Cakra Krishna. Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi Herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi Herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Sudah malam seru jakra, lebih waspada dan hati-hati saat berkendara. Dirasa mengantuk, sudah lelah, bisa cari tempat istirahat terdekat dari lokasi Anda. Jadi tetap utamakan keselamatan. Kalau memang ada yang bisa diajak bergantian nyetir juga tidak apa-apa ya. Seru jakra, hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ketika akan mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan juga cukup ruang agar tidak terjadi senggolan dengan kendaraan lain.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi. Anda bisa sampaikan ya ke rekan-rekan gatekeeper, Ima serta Muhammad Erga terkait dengan kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Satres Narkoba Polres Nganjuk kembali mengungkap kasus peredaran obat keras berbahaya atau ekerbaya jenis pil double L. Dalam pengembangan kasus yang sebelumnya berhasil diungkap, petugas mengamankan seorang pria berinisial MN, 27 tahun, warga Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, beserta ribuan butir pil double L yang diduga siap diedarkan. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan SHSIK MIK membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Penangkapan dilakukan di rumah terduga pelaku yang berada di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron pada hari Selasa 14 Juli 2026. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 7.000 butir pil double L yang disimpan di dalam tas kain berwarna hijau kuning dan disembunyikan di dalam perangkat sound system yang berada di dapur rumah. Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit telepon seluler, sebuah tas kain, serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran obat keras tersebut. AKBP Surya Miftah Wirawan menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya, berbekal informasi dan ketegangan dari seorang pembeli yang telah terlebih dahulu diamankan, petugas melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada MN yang diduga berperan sebagai pemasok pil double L.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam, kembali di program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. SD Muhammadiyah 1 Trenggalek memutuskan tidak lagi mengikuti program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada tahun ajaran 2026-2027 setelah hampir 10 bulan menjadi penerima manfaat program tersebut. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi internal sekolah yang menilai pelaksanaan MBG mengurangi waktu belajar efektif siswa dan menyebabkan cukup banyak makanan terbuang. Kepala SD Muhammadiyah 1 Trenggalek Juyanto Iksan Nur Wahyudi menegaskan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Menurutnya, proses distribusi hingga siswa selesai makan membutuhkan waktu sekitar 30 menit setiap hari yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Selain itu, masih banyak makanan yang tidak habis dikonsumsi sehingga terbuang percuma. Ia menambahkan alokasi MBG dinilai lebih bermanfaat jika diberikan kepada sekolah lain yang siswanya lebih membutuhkan bantuan pemenuhan gizi. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pembudidaya lele di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro

0: Keputusan mengosongkan kolam terpaksa dilakukan karena usaha budidaya sudah tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi dari pemerintah untuk menekan biaya produksi atau menyeimbangkan harga pakan dan harga jual lele, semakin banyak peternak yang berpotensi menghentikan usahanya. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya pasokan lele dari pembudidaya lokal di Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Pemerintah Kabupaten Wonosobo memastikan distribusi komoditas strategis di wilayahnya berjalan dengan baik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu yang menyasar bahan pokok penting, pupuk bersubsidi, serta tabung gas LPG 3 kg. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
2: Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan ketepatan sasaran distribusi kebutuhan masyarakat. Dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga dibanding pekan sebelumnya. Namun, kondisi pasokan masih dinilai aman dan terkendali. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Wonosobo, Lintang Esti Pramanasari, mengatakan, manuver terpadu menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan distribusi komoditas strategis tetap lancar, sekaligus mengantisipasi potensi permasalahan di lapangan. Menurutnya, pengawasan dilakukan pada sektor bahan pokok, pupuk bersubsidi, dan LPG 3 kg guna menjamin stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, serta ketepatan sasaran penyaluran. Hasil MONEF juga akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan lanjutan dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terus memantau fenomena menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah dasar negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, bahkan terdapat dua sekolah dasar negeri yang masing-masing hanya menerima satu siswa baru. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
3: Pada tahun ajaran 2026-2027, bahkan terdapat dua sekolah dasar negeri yang masing-masing hanya menerima satu siswa baru. Kondisi ini menjadi gambaran nyata penyusutan jumlah anak usia sekolah yang mulai dirasakan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perkotaan. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Wahyono, menjelaskan, jumlah siswa yang masuk ke beberapa sekolah memang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, pihaknya masih berharap ketersediaan anak usia sekolah di masa mendatang dapat menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah tersebut. Dua sekolah yang hanya memperoleh satu peserta didik baru adalah SD Negeri 1 Sedeng dan SD Negeri 1 Sambong di Kecamatan Pacitan. Walaupun jumlah murid baru sangat minim, kedua sekolah tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar seperti biasa, dan para siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan sekolah lainnya. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang menggemparkan warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
4: Dua terduga pelaku yang diamankan yakni DM, perempuan berusia 19 tahun yang merupakan anak angkat korban, serta NJS, pria berusia 28 tahun yang diketahui merupakan kekasih DM. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis sore, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sucaka menjelaskan bahwa aksi tersebut diduga telah direncanakan sejak Sabtu 11 Juli 2026 sebelum akhirnya dieksekusi pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku memiliki peran masing-masing saat menjalankan aksinya. DM diduga membekap mulut korban dari belakang, sementara NJS berdiri di depan korban dan menjegal korban hingga terjatuh. Setelah itu, NJS memegang kaki korban agar tidak bergerak. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Ledakan terjadi di gudang pusat munisi 2 pusat peralatan TNI Angkatan Darat yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis 16 Juli 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Peristiwa tersebut mengakibatkan satu prajurit TNI meninggal dunia dan 6

0: Personel lainnya mengalami luka-luka. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menjelaskan, korban meninggal merupakan anggota TNI AD yang saat kejadian sedang melaksanakan tugas di lokasi. Sementara 6 personel lainnya mengalami luka, terdiri dari 4 korban luka berat dan 2 korban luka ringan. Ledakan dilaporkan terjadi di area gudang penyimpanan amunisi yang berada di Kompleks Militer Saradan. Setelah kejadian, petugas langsung melakukan evakuasi korban serta pengamanan lokasi guna mencegah risiko lanjutan. Seluruh korban yang mengalami luka telah mendapatkan penanganan medis. TNI AD juga memastikan bahwa situasi di sekitar lokasi telah terkendali dan tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat di luar kawasan gudang amunisi. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana? Di rumah saja atau sedang dalam perjalanan? Jangan lupa kabarkan selalu ya bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Kirim foto videonya di 0852 9000 1061.

0: Kondisi arus lalu lintas di Jumat malam cenderung ramai. Seru cakra yang dari arah Surabaya menuju ke wilayah Jombang, Nganjuk dan sekitarnya. Jalur arteri tadi di beberapa titik juga cukup padat, termasuk juga di Mengkreng Seru Cakra ya. Ini juga cukup ramai dengan kendaraan pribadi maupun juga kendaraan roda 2 yang melintas. Untuk kendaraan muatan juga sudah mulai terlihat banyak melintas di sana Seru Cakra, jadi harap diperhatikan dan harap waspada, hati-hati. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Baik Erika, terkait dengan Jalan Mas Trip di Kota Madiun, mungkin sekarang juga sudah mulai melihat aktivitas pengaspalan ya di sepanjang jalan tersebut, karena kemarin itu sempat dikabarkan bahwa ada pengaspalan jalan begitu Erika. Dan untuk pekan depan itu akan dilanjutkan lagi untuk pengaspalannya. Nah, saat ini pemerintah Kota Madiun memang sedang melakukan perbaikan jalan. Pengaspalan di Jalan Mas Trip sudah dimulai dan ditargetkan selesai dalam minggu ini. Ruas yang diperbaiki berada di kedua jalur Jalan Mas Trip, mulai dari Simpang 4 Klagen sampai jembatan depan SMA 5 Kota Madiun. Setelah Jalan Mas Trip, pengerjaan ini akan dilanjutkan ke kawasan Tawang mulai di pekan depan. Jadi untuk Jalan Mas Trip itu akan ditargetkan selesai dalam minggu ini, karena untuk pekan depan, minggu depan itu akan dilanjutkan di beda tempat lagi di kawasan Tawang.
0: Beda begitu. Tempat ya.
1: Iya, beda tempat. Dan untuk mulai pekan depan, dua ruas jalan yang akan diperbaiki adalah Jalan Tawang Bakti dan Jalan Tawang Sakti. Perbaikan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan jalan yang dilakukan secara bertahap di sejumlah titik di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun pun juga berharap perbaikan jalan ini bisa membuat akses masyarakat menjadi lebih nyaman, aman, dan juga lancar. Karena dari itu, selama proses pengerjaan berlangsung, tentu akan ada aktivitas alat berat maupun pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin akan melintas di kawasan Jalan Mas Trip maupun ruas jalan yang sedang diperbaiki nantinya ya, sebaiknya untuk mengurangi kecepatan, patuhi rambu lalu lintas dan juga arahan petugas di lapangan. Karena untuk yang di Jalan Mas Trip Erika itu sempat dilakukan padat, ya? Iya padat karena dilakukan hanya satu jalur aja untuk
0: pergantian gitu ya,
1: melakukan pergantian seperti itu. Jadi enggak ditutup untuk
0: tidak
1: jalannya,
0: ditutup tapi harus bergantian.
1: Iya, harus bergantian. Jadi untuk kedua arahnya jadi harus nunggu-nunggu
0: harus
1: gitu kan,
0: nunggu,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi buat sedulur cakra yang mungkin akan melintas di kawasan tersebut, kalau buru-buru bisa cari alternatif yang lain saja. Semoga proses perbaikan pun juga berjalan dengan lancar dan
0: cepat selesai ya.
1: Iya, cepat selesai. Karena emang untuk jalan-jalan tersebut rame-ramenya.
0: Iya, betul sekali rame-ramenya ya. Jadi harus segera selesai karena takutnya mengganggu pengguna jalan yang melintas ya.
1: Karena di sana kan juga Madiun itu kan terkenal jalan provinsi ya.
0: Jalan provinsi.
1: Iya. Dan semoga juga jalan-jalan di Kota Madiun bisa segera dinikmati oleh masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Anda juga menjumpai adanya perbaikan jalan malam hari ini yang masih terus berlangsung. Bisa Anda sampaikan kepada kami apabila mungkin ada pengaturan arus lalu lintas di sana. 0852-9001061.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
5: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
5: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Seru Cakra, malam hari ini kami terima informasi juga ada insiden lalu lintas di depan SPBU Mastrip Nganjuk ya. Itu di jalur utama Surabaya Madiun tadi sudah ada mobil ambulans, dua kendaraan ambulans ya. Namun hingga saat ini belum kami ketahui pasti untuk kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut apa saja. Kemudian untuk kondisi korban bagaimana, ini belum kami dapatkan informasinya dari rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk ya, Seru Cakra. Untuk informasi awal yang kami terima, ini tadi ada kendaraan sepeda motor yang terlihat di lokasi. Dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi menyampaikan bahwa dari anggota Polres Nganjuk sudah berada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas dan juga melakukan olah TKP untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut. Semoga saja Seru Cakra tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka ya, semuanya tetap aman. Jadi pengingat untuk semuanya saja yang saat ini berada di jalan, harap hati-hati dan juga waspada melintas di jalur arteri maupun juga jalur tol atau bahkan di jalur dalam kota. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Dari Pak Edo Hartono, ini melakukan perjalanan dari Brebek menuju ke Mbujel, telah sampai di Simpang 4 Merican. Untuk arusnya di sana juga terpantau ramai namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Untuk cuaca di sana lumayan cerah tapi lumayan dingin juga.
0: Lumayan dingin juga ya, karena anginnya kencang atau bagaimana?
1: Iya, karena bedidingnya itu tadi.
0: Oh, bedidingnya itu tadi ya. Oh, jadinya dingin, lumayan lah ya.
1: Iya. Ada dari selanjutnya Pak Nanang, ini melakukan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Merican, ini lewat Loceret, di sana juga terpantau bedinding juga ini.
0: Dingin ya di sana ya.
1: Apalagi di sana juga terdapat banyak persawahan ya seperti.
0: Iya, nah itu yang membuat situasinya semakin syahdu, semakin dingin.
1: Semakin dingin gitu ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Lanjut lagi dari Bu Siti melakukan perjalanan dari Bagor Madiun menuju ke Nganjuk Kota, ini lewat jalur Saradan. Ini dikabarkan di sana juga ramai didominasi oleh kendaraan bermuatan berat karena emang ya Erika di sana itu jalur provinsi.
0: Jalur, oh ya, jalur provinsi, iya, jalur utama. Jadi banyak kendaraan
1: alternatif
0: besar, iya, itu ya yang
1: mungkin
0: melintas,
1: untuk kendaraan
0: ya
1: besar yang enggak mau lewat tol kan biasanya lewat sana ya.
0: Oh, yang enggak mau lewat tol lewatnya sana biar cepat ya.
1: Iya, jadi buat kendaraan roda 2 mungkin tetap hati-hati di jalan, waspada dan jaga jarak aman ya. Dan di sana juga banyak hutan-hutan nih katanya.
0: Oh, banyak hutan-hutan ya.
1: Iya, jadi tetap hati-hati, takut ada begal soalnya biasanya hutan
0: ini yang
1: gitu
0: menakutkan
1: ya,
0: tidak setan tapi orang.
1: Betul sekali. Karena sekarang tuh emang apa ya, orang tuh sudah mulai nggak terlalu percaya begituan, mungkin percaya tapi nggak terlalu juga ya Erika sepertinya, tapi takutnya tuh kebegal itu tadi ya.
0: Takut begal, nggak takut ditemuin setan, takut ini temuin begal.
1: Iya, apalagi kalau sendirian gitu.
0: Nah
1: ya,
0: itu kan
1: jadi
0: bahaya.
1: Jadi buat kendaraan bermotor yang melintas di area Saradan tetap hati-hati di jalan dan juga selalu waspada kalau bisa di belakang truk bermuatan berat aja gitu ya Erika, biar ada temennya
0: atau mungkin di depannya aja.
1: Iya, betul.
0: Biar kesentrongkan lampunya ya.
1: Iya. Selanjutnya Bu Mirna ini menginformasikan untuk situasi arus lalu lintas di depan Terminal Gayatri Tulungagung, di sana juga terpantau ramai, cuaca pun juga cerah. Dari Wilangan menuju ke Jombang, Bu Sinta menginformasikan untuk arusnya ramai lancar. Saat ini berada di Simpang 4 Kertosono, yang di mana emang lumayan ramai di sana, tapi masih aman untuk cuaca juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Imalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Kita sudah bersama dengan Pak Joko ya?
2: Iya, Pak.
1: Iya, Pak Joko sudah sering mengikuti acara Sabtu Bersyukur ini?
2: Ya, hampir setiap Sabtu saya kesini, Mbak.
1: Oh, jadi rutin mengikuti setiap Sabtu ya?
2: Iya, Mbak, iya.
1: Kalau sarapan

0: tinggal pilih di sini, Mbak.
1: Pak Joko sudah pernah konsumsi herbal Naria atau belum?
0: Alhamdulillah pernah, Mbak. Pernah Naria CA sama Gister, Mbak.
1: Oh, keluhannya apa, Pak, kalau saya boleh tahu?
0: Ya, usia sudah 50-an biasanya, Mbak. Itu ya, asam urat, kolesterol itu. Alhamdulillah cocok, Mbak, sama Naria.
1: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah konsumsi Naria sigaret atau belum?
0: Pernah, Mbak, yang apa itu? Willis, Mbak.
1: Oh, yang Willis. Iya, ada dua ya, Pak, ya. Ada Willis dan juga Widodaren, ya. Oke, berarti yang Willis, ya? Ya,
0: saya tetap yang Willis juga.
1: Gimana, Pak, rasanya?
0: Kayaknya terjangkau, ya, rasanya. Untuk perokok, ya, cocok lah, Pak. Enak ini rasanya.
1: Siapa, Joko? Di program Sabtu ini, harapan jenengan ke depannya seperti apa?
0: Ya, semoga acaranya tetap terus berlangsung, Pak, ya. Orang-orang yang lewat, yang belum sarapan, bisa mampir. Acara sosial Krishna itu ya bagus ini, Pak. Untuk masyarakat setempat, bisa yang belum sarapan, bisa mampir ke sini, Pak. Gitu.

Jangan lupa ya, Seru Cakra besok hadir di program Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan di depan Studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di halaman Studio Radio Cakra Krishna. Jam 5:30 pagi hingga selesai ada 350 lebih porsi sarapan yang kami sediakan untuk masyarakat umum. Anda bisa mampir untuk sarapan bersama dengan kami. Sistemnya prasmanan, jadi bisa pilih lauk yang sesuai dengan selera Anda. Yang penting dihabiskan ya, Seru Cakra. Jadi kami tunggu besok kedatangan Anda.

0: Seroja keras banyak 6.582 guncangan gempa terjadi di wilayah Pacitan dalam 5 tahun terakhir. Data itu menegaskan bahwa daerah di ujung barat daya Jawa Timur memiliki ancaman bencana gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Oleh karenanya, kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan itu harus terus dibangun agar resiko yang ada ini dapat ditekan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tengku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa catatan sejarah terkait peristiwa tsunami yang pernah menerjang wilayah Pacitan. Bencana tersebut terjadi dua kali masing-masing pada tahun 1840 dan 1859. Sementara pada 27 September 1937, gempa besar kembali melanda kota 1001 Goa atau Pacitan. Ada 2.200 rumah ambruk serta menimbulkan banyak korban jiwa. Rekam jejak kebencanaan itu mengharuskan pentingnya budaya sadar bencana melalui edukasi dan juga pelatihan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa. Meskipun demikian, kesiapsiagaan bisa kita bangun dan kita latih sejak dini. Untuk diketahui, BMKG menggelar sekolah lapangan gempa bumi dan tsunami atau SLG di wilayah Pacitan. Kegiatan itu bertajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Pelatihan selama sehari itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami. Ratusan peserta dari beragam elemen pun hadir sebagai peserta. Penyelenggaraan SLG di Pacitan untuk tahun ini merupakan ketujuh kalinya sejak 2016. Hal itu menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap Kabupaten Pacitan sebagai salah satu kawasan yang rawan berdampingan dengan potensi bencana. Kegiatan SLG diharapkan makin melengkapi beragam langkah penguatan kapasitas pemerintah daerah dan juga masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan para pemangku kepentingan terkait. Pada kesempatan yang sama, dari Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan bukan lagi bersifat pilihan, namun lebih dari itu merupakan keharusan. Salah satu alasannya karena letak geografis Pacitan berada di bibir selatan Pulau Jawa dan sangat dekat dengan lempeng Indo-Australia. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya cek informasi ya ke Ima.
1: Baik Erika, bahwa musim kemarau seperti sekarang ini ternyata bukan hanya berdampak pada ketersediaan air ataupun banyaknya kebakaran lahan ya yang terjadi, tapi juga menjadi perhatian bagi kondisi pepohonan di sekitar kita nih. Dan kali ini informasi dari Kabupaten Bojonegoro, ada sekitar 13.045 pohon yang membutuhkan perhatian lebih selama musim kemarau. Yang dimana kondisi cuaca yang kering ini membuat pohon-pohon tersebut lebih rentan mengalami kekurangan air, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan perawatan agar tetap terjaga. Pohon itu memiliki peran penting ya bagi lingkungan kita, seperti yang kita ketahui bersama ya. Yeah. Selain membuat udara lebih sejuk, pohon itu juga membantu untuk mengurangi panas dan menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar kita. Karena itu penting bagi kita juga nih untuk merawat pohon di musim kemarau, menjadi hal yang gak boleh diabaikan ya Erika ya. Yang dimana masyarakat ini juga diimbau untuk ikut menjaga keberadaan pohon yang ada di lingkungan masing-masing. Jika melihat pohon yang membutuhkan air, terutama di area fasilitas umum ya atau sekitar tempat tinggal kita, kita bisalah untuk membantu dengan melakukan penyiraman secukupnya. Jadi kita bantu pohon tersebut dengan mengambilkan air lalu menyiramnya. Selain itu, di tengah kondisi kemarau yang yang berpotensi menyebabkan kekeringan ini, masyarakat pun juga diingatkan untuk selalu bijak menggunakan air dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Jadi buat Sedulur Cakra, ayo mari bersama-sama kita menjaga pepohonan dan lingkungan di sekitar kita ya Erika ya. Karena pohon yang sehat itu bukan hanya membuat suasana lebih nyaman, tapi juga pastinya menjadikan investasi untuk kehidupan di masa depan. Jadi tetap hati-hati selama musim kemarau, hemat penggunaan air, dan jangan lupa peduli dengan lingkungan sekitar. Erika.
0: Baik, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca sebagai

Khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladang Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam,

Ya seru cakra, apabila Anda tertinggal informasi yang kami sampaikan, tidak usah khawatir karena informasi yang kami sampaikan di hari ini sudah kami unggah melalui akun Facebook maupun juga website kami cakrakrisna.com. Saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Erika dan rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia,

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

dengan air terjun Sedudo dan berada di kawasan Pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

Ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutri

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, ada Naria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria. Alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Di mana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja nggak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, nggak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang nggak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrij al-kurub, farrij al-kurub, wa ya satir al-uyub, istur al-uyub, wa ya mutakhir al-kurub, taghir al-kulub, a'inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadat inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hayban, fadal hayban. Masya Allah, ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan,

Seandainya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih, kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah Masya Allah, amalnya enggak selesai, enggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam Masya Allah. Sedekah Masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola. Agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang. Dia di medan laga. Liyukola. Supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma. Liyukola. Hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya. Supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Ya kita rawat saat ini. Agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya nanti di akhirat. Orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya. Untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta. Kau dusta. Kau belajar ilmu. Lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim. Dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah, kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad, hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan. Yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran. Tapi bukan karena Allah, neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah atau dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam
Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabi bin namlatis sauda ala sakhratis samma filalati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang enggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi kata, aro'aita. Ya Rasulullah, ini aro'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati,
Di saat besok tidak disanjung, aku cari. Nah, itu masuk riya. Memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon, jaga hati kami, hati sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon
Susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari

0: Di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Pagi di hari Sabtu ya, kami kembali menemani aktivitas Anda lebih pagi jam 5:30 pagi, karena di depan studio Radio Cakra Krishna tengah berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur. Silakan monggo mampir ya, Seru Cakra, untuk Anda yang berada di wilayah Ngeronggo dan sekitarnya. Mungkin bukan dari wilayah Ngeronggo juga bisa mampir. Siapa tahu ada aktivitas atau ada rencana, ada jadwal mengarah ke Ngeronggot atau mungkin ke arah ke timur ya, Seru Cakra, ada perlu di wilayah Prambon, Ngeronggot, Kertosono hingga Jombang, Surabaya. Silahkan mampir dulu, kita sarapan bersama di Sabtu Bersyukur. Tidak ada syarat tertentu ya, syarat dan ketentuan. Anda boleh mampir, silahkan bergabung, bawa rombongan pun juga boleh, Seru Cakra, kami tunggu di sini. Sudah ada lebih dari 350 porsi sarapan kami sediakan untuk Anda semuanya. Jadi ditunggu kehadirannya ya, Seru Cakra. Selesainya jam berapa ya, Rika? Selesainya tidak menentu. Selesainya tidak menentu. Jadi kadang jam 6:15 sudah habis, jam 6:20, atau bahkan paling lambat itu jam 7:30. Jam 6:30 atau 6:30 pagi maksudnya, Seru Cakra ya. Jadi usahakan datang awal ya, Seru Cakra, agar tetap kebagian. Kami tunggu di sini, tidak usah bawa apa-apa, Seru Cakra. Kalau memang ingin dibawa pulang, ingin makan di rumah, baru bawa tempat makan sendiri. Karena mohon maaf, kami belum menyediakan tempat makan untuk yang dibawa pulang. Namun untuk Anda yang makan di sini, silahkan, tidak usah bawa apa-apa. Karena piring, minum, kemudian alat makan lainnya sudah kami sediakan di sini. Jadi bawa orang aja udah, bawa teman, bawa rombongan, silahkan. Anda bisa mampir, Anda silahkan bergabung bersama kami di edisi hari Sabtu ini, kalender 18 Juli 2026. Pagi ini saya Rika bertugas bersama Imalana serta Alfanamar. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu, Mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat, dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes, masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes, masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan, Mbak, buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng, Mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria Seru Jakra, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Ini tadi kisah inspiratif bersama Herbal Naria adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, apabila Anda berlokasi di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Dusun Genang, Desa Maron, Kecamatan Maya. Di lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Warobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: masih cukup segar ya udaranya, bahkan panas matahari belum muncul, Seru Cakra. Masih cukup redup di menit ke-43 lepas dari jam 5 pagi. Untuk kita jalan pagi enak ya, udaranya segar. Jalan pagi di cukup desa saja, atau mungkin juga jalan pagi di lapangan, atau mungkin juga jalan pagi yang agak jauhan gitu, Seru Cakra. Mungkin tidak suka jalan pagi, sukanya bersepeda pun juga oke. Yang penting gerak lah sekarang mas, Seru Cakra ya. Kami menemani apapun aktivitas Anda, dan jangan lupa apabila Anda ada agenda ke wilayah Ngeronggot atau mungkin ke wilayah Warujayeng dan sekitarnya, bisa mampir di gelaran program sosial Sabtu Bersyukur yang kami adakan hari ini ya, Seru Cakra. Alhamdulillah ini juga konsisten setiap hari Sabtu kami hadir di program Sabtu Bersyukur yang bisa dinikmati oleh siapapun ya, Seru Cakra. Tidak hanya warga Kalianyar Ngeronggot saja yang bisa menikmati, tapi juga warga Nganjuk semuanya bisa ikut hadir, ikut merapat di Sabtu Bersyukur. Lokasinya tepat di depan Balai Desa Kalianyar Ngeronggot Nganjuk, Gedung Oren, Seru Cakra. Nanti pasti kelihatan dan pasti terlihat ya. Pasti terlihat. Nanti kalau Anda dari arah Warujayeng, Seru Cakra, simpang 30 Warujayeng itu nanti bisa ke arah timur. Lurus saja nanti sampai bertemu dengan Gedung Orange. Kalau dari simpang 3 Trayang ini bisa ke arah barat, seperti itu. Kalau dari simpang 4 Kertosono nanti bisa ke arah selatan, atau mungkin cari di Google Maps ya, Radio Cakra Krisna itu juga bisa ada, nanti diarahkan ya, Seru Cakra ya. Pilih sesuai dengan kendaraan yang Anda tumpangi. Anda bawa mobil atau sepeda motor atau mungkin jalan kaki, itu kan ada jalurnya sendiri-sendiri ya. Kalau sepeda motor kadang kan lebih cepat gitu ya. Kalau kendaraan mobil itu nanti kan pasti Anda dilewatkan di jalur yang besar, dan itu kadang agak memutar dan waktunya lebih lama. Jadi bisa disesuaikan saja. Pagi ini Anda bawa kendaraan apa ya? Silakan, kami tunggu kehadiran Anda di sini 0852 9001061. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Iya, program Sabtu Bersyukur masih kita siapkan, tapi yang datang sudah mulai banyak kah? Ini belum benar-benar siap untuk menu makanannya, masih disiapkan, tapi yang datang sudah ramai. Jadi yang mau merapat silakan, ini di halaman studio Radio Cakra Krisna edisi Sabtu tanggal 18 Juli ini. Segera merapat, mungkin sekitar 4-5 menitan lagi akan segera dimulai untuk program sosial Sabtu Bersyukur. Jadi yang mau merapat, mau mencoba, mau sarapan gratis bareng, ini bisa langsung hadir, datang di halaman studio Radio Cakra Krisna dalam program sosial Sabtu Bersyukur. Ada lebih dari 350 porsi sarapan gratis yang akan dibagikan pagi ini. Ini selain dimakan di tempat juga bisa untuk dibungkus dibawa pulang. Jadi langsung merapat saja di halaman studio Radio Cakra Krisna depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot Nganjuk, untuk program sosial Sabtu Bersyukur hari ini. Untuk tadi kita juga terima informasi dari teman-teman PLN untuk pemadaman di hari ini. Ini untuk wilayah Nganjuk Kota. Dari PLN UP3 Mojokerto, ULP Nganjuk, hari ini pemadaman berlangsung di jam 11:30 siang sampai 3:30 sore. Ini meliputi di Kelurahan Ganung Kidul, kemudian di Jalan Veteran, lalu di SMPN 3 Nganjuk dan sekitarnya. Akan padam karena ada pemeliharaan gardu distribusi jam 11:30 sampai jam 3:30 sore nanti. Lalu tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Ilham, jalur Jombang arah Mojokerto pagi ini masih dilaporkan lancar, suhu cukup dingin. Kemudian Pak Sapari di Papar juga menginformasikan trafik lalu lintas ramai, bus antar kota sudah mulai terlihat yang ke arah Surabaya, jadi lebih hati-hati. Ini dikirimkan video di seputaran Pasar Papar, aktivitas jual beli juga sangat ramai, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Silakan bergabung, silakan mampir Seru Cakra untuk Anda yang berada di wilayah Ngeronggo dan sekitarnya, atau yang mungkin kebetulan ada agenda di wilayah Ngeronggo dan sekitarnya. Kami tunggu kedatangan Anda ya, Seru Cakra, di program Sabtu Bersyukur edisi untuk hari ini, tanggal 18 Juli 2026. Program Sabtu Bersyukur terselenggara atas kolaborasi antara Radio Krishna FM Group, Radio Cakra Krishna, Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Anda dengan membeli Herbal Naria secara tidak langsung juga ikut berpartisipasi dalam berbagai agenda atau kegiatan sosial yang kami selenggarakan di setiap bulannya. Jadi sebenarnya tidak hanya Sabtu Bersyukur saja Seru Cakra. Kita setiap bulan juga ada program bagi sembako, ambulans Radio Cakra Krishna, bedah rumah, dan masih banyak lagi.
3: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
4: Saya hari ini juga masih bersama dengan Seru Cakra juga ini, dengan Bu Fani. Bu Fani, ini rumahnya mana? Tukorejo besok masuknya itu Kertosan.
5: Iya.
4: Ini tadi mampir ke sini sudah sering atau?
5: Ya, dari Sabtu musimin.
4: Oke, Bu Fani sudah tahu juga kalau program ini disponsori penuh oleh Herbal Naria?
5: Pun.
4: Oke, sudah pernah konsumsi Herbal Naria?
5: Belum.
4: Belum. Nah, mungkin saya sambil beritahu ya Bu ya, kalau Herbal Naria itu nutrisi juga untuk tubuh. Jadi Herbal Naria itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang sakit, tapi juga dikonsumsi oleh orang sehat juga untuk menjaga stamina tubuhnya. Untuk hari-hari kesibukannya apa?
5: Jualan nasi goreng.
4: Oh, jualan. Ini mungkin pendapat jenengan tentang adanya Sabtu Bersyukur ini seperti apa Bu, silakan.
5: Saya dukung Mbak, sampunang saya tambah. Kalau pagi hari kan ada yang bisa dimakan.
4: Menurut jenengan sangat membantu ya?

0: Anda sudah pernah mampir di Sabtu Bersyukur, juga bisa disampaikan pengalaman Anda kepada kami ya. Jangan lupa yang belum sempat hadir, ini bisa hadir hari ini atau mungkin di Sabtu depan ya. Kalau memang lokasinya masih cukup jauh gitu loh, Seru Cakra. Kalau dipaksakan nanti takutnya sampai sini sudah selesai kita ya. Yang lokasinya sudah agak dekat dengan studio bisa langsung saja merapat. Jangan lupa ya, kalau mampir icip dulu kerupuknya. Harus ikut ngicip kerupuknya, karena alhamdulillah kerupuknya tersebut kami produksi sendiri. Jadi silakan diicip Seru Cakra ya. Insya Allah cocok, dan pasti yang bikin kangen datang ke Sabtu Bersyukur ada kerupuknya tersebut, selain makanannya yang mantap, sehat. Dari menu sayur mayur ada, kemudian dari ayam, olahan ayam ada, Seru Cakra. Tinggal pilih saja sesuai dengan selera. Olahan mie juga ada, Seru Cakra. Jadi pilih sesuai dengan selera, pastikan dihabiskan ya, jangan sampai tersisa. Ke gatekeeper dulu, cek informasi Alvan.
1: Ya, sudah sangat ramai seperti biasa untuk program Sabtu Bersyukur. Pasti selalu padat, meskipun hari ini sudah masuk sekolah ya, sejak awal pekan lalu. Karena Sabtu Bersyukur edisi sebelumnya kan sekolah masih libur, jadi untuk anak-anak banyak yang datang. Dan hari ini meskipun sekolah sudah mulai masuk, tapi ternyata untuk anak-anak juga masih banyak yang datang di program sosial Sabtu Bersyukur. Sudah siap untuk berangkat sekolah, sudah pakai seragam begitu. Kemudian sarapannya ini di program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna pagi ini. Jadi antrian cukup panjang, yang mau melintas di depan studio Radio Cakra Krishna bisa lebih hati-hati. Ini sudah ada rambu-rambu, sudah ada petugas juga yang membantu menyeberangkan. Tapi kalau yang mau melintas tetap hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Ini masih berlangsung pagi ini dan juga antrian cukup panjang. Kemudian dari Mbak Isna ini, tadi perjalanan jalur Rejoso Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Kecamatan Warujayang masih lancar. Seputaran Pasar Warujayang juga tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk pagi hari ini. Lalu dari Mbak Olivia, tadi berangkat dari Pelemahan Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini melintas di Pasar Pagu, juga disampaikan lancar. Untuk ramai roda 2, aktivitas jual beli di Pasar Pagu juga masih cukup padat, jadi perlu hati-hati. Lepas dari Pagu menuju ke arah Ngurah ini masih aman dengan roda 2 kayak yang ramai untuk pagi ini.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra untuk pagi hari ini ya, yang datang atau yang hadir di Sabtu Bersyukur sudah mulai cukup banyak, meskipun saat ini anak-anak juga sudah mulai sekolah ya, tapi ternyata sebelum berangkat ke sekolah mereka ini menyempatkan mampir untuk sarapan bersama. Kan bisa dibungkus juga ya, ditaruh tempat bekal, dimakan di sekolah. Karena nunggu MBG agak siangan ya kadang ya, paginya bisa sarapan dulu pakai Sabtu Bersyukur seperti itu. Jadi Anda berangkat ke tempat kerja, nganter sekolah, ini bisa mampir Seru Cakra di gelaran program Sabtu Bersyukur yang kami adakan setiap hari Sabtu. Hati-hati untuk Anda yang melintas di depan studio karena antriannya cukup panjang, mengular sampai di pinggir-pinggir jalan. Jadi jangan lupa pelankan atau kurangi kecepatan Anda saat melintas di depan studio Radio Cakra Krishna hari Sabtu pagi ini.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, lepas dari jam 6 pagi ya. Sudah pada mulai aktivitas atau belum untuk di jam 6 pagi kali ini? Anda bisa kabarkan dengan kami ya, bagaimana situasi di wilayah Anda pagi hari ini, apakah sudah mulai cerah atau masih redup saja. Untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, belum terlalu panas ya Seru Cakra. Suasananya masih enak sekali untuk mengantri sarapan pagi. Untuk antriannya di menit kelima, lepas dari jam 6 pagi juga masih cukup ramai Seru Cakra. Banyak anak-anak, kemudian orang tua yang ikut mengantri dalam program Sabtu Bersyukur sarapan gratis untuk umum. Jadi harap diperhatikan untuk Anda yang melintas di depan studio Radio Cakra Krishna, pelankan laju kendaraan Anda. Kalau memang sedang tidak buru-buru, bisa sekalian mampir ya. Tidak usah khawatir nanti parkirnya di mana, tempat parkirnya luas. Mau bawa kendaraan roda 2, mau bawa kendaraan roda 4 yang kebetulan akan jalan-jalan ya. Rombongan itu kan kadang bawa kendaraan roda 4, itu bisa. Silakan, parkirannya luas, Seru Cakra. Ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu mengatur arus lalu lintas, membantu Anda untuk menyeberang ya dari tempat parkir menuju ke studio. Nanti juga sudah diarahkan kira-kira sampai di lokasi apa yang harus kita lakukan pertama. Mengantri dulu, kemudian nanti ambil nasi, ambil lauk, ambil kerupuk, baru cari tempat duduk. Kadang kan bingung ya kita ya, kalau baru pertama kali datang di suatu acara itu bingung, pertama kita harus ngapain, ini yang pertama dilakukan apa, nanti alurnya seperti apa. Tidak usah khawatir Seru Cakra, karena di bawah ya di Sabtu Bersyukur sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang nantinya akan membantu Anda, mengarahkan Anda apa yang harus dilakukan setelah sampai, setelah datang di studio Radio Cakra Krishna. Saya pagi hari ini bertugas bersama Ihmalana serta Alvan Amar. Jadi jangan lupa terus berkabar juga, berbagi pengalaman, aktivitas yang sudah Anda lakukan hingga pagi hari ini. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ini berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Mana suasana di program Sabtu Bersyukur yang terselenggara di halaman Studio Radio Cakra Krisna pagi hari ini? Sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Ima Lana. Selamat pagi, Ima.
1: Halo, selamat pagi Erika dan Studio Cakra. Pagi ini saya Erika, saya Ima, berada di halaman studio Radio Cakra Krisna dalam program Sabtu Bersyukur yang pastinya berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Trongkot, Kabupaten Nganjuk. Untuk situasi dan kondisi di halaman saat ini sudah mulai surut ya pengunjungnya di sini karena sudah mulai habis juga ini Erika. Dan tadi juga lumayan panjang untuk antriannya, sekarang juga sudah mulai surut juga ini untuk pengunjungnya, sudah mulai habis, mulai. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin belum datang ke sini segera merapat karena untuk porsinya juga semakin habis. Dan untuk program Sabtu Bersyukur ini diselenggarakan setiap Sabtu pagi jam 6:30 pagi sampai persediaannya habis. Ada sekitar 300 porsi yang kami sediakan, jadi untuk Sedulur Cakra bisa segera merapat ke lokasi. Dan pada pagi ini saya juga sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Monggo Ibu dikenalkan dulu.
2: Ya, nama saya Ibu Seswaningse dari Banyurep Sonagun Prambon.
1: Oke. Terus Ibu gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat berkat minum Naria CA dan Vesper.
1: Baik Ibu, terima kasih banyak. Kesini dengan siapa Ibu?
2: Sama bapaknya itu, nunggu di sama Pak Joko.
1: Oh, sama bapaknya. Untuk kesan ataupun pendapat terkait dengan pelaksanaan program Sabtu Bersyukur niki bagaimana?
2: Iya, bagus niki. Ini programnya kan bisa membantu untuk sarapan pagi para anak-anak sekolah, para fakir miskin dan setiap yang lewat di depannya Krisna.
1: Apakah menurut Ibu kegiatan ini bermanfaat dan juga bisa membantu untuk masyarakat sekitar?
2: Bermanfaat sekali. Yang keburu-buru mau berangkat kerja, kadang belum sarapan, bisa mampir sarapan di Radio Krisna.
1: Pesan yang ingin Ibu sampaikan terhadap program ini apa?
2: Mudah-mudahan program ini berlanjut terus. Dan mudah-mudahan ada rezeki, banyak rezeki untuk Radio Krisna. Tetap berjalan lancar acaranya.
1: Amin. Terus menurut Ibu ya, Ibu kan juga sudah pernah mengkonsumsi herbal nariah ya. Nah, ini tuh bagaimana untuk khasiatnya, terus untuk manfaatnya?
2: Khasiatnya bagus. Saya kan udah pakai sendiri. Sebenarnya saya nggak sakit, cuma untuk menjaga kesehatan. Yaitu kayak linu-linu, asam urat gitu. Bisa mulai berkurang. Iya, kalau bangun tidur biasanya kemeng-kemeng itu, sekarang ya enggak, sehat dan semangat untuk bekerja.
1: Oh, berarti sebelumnya sakit pas bangun tidur, sekarang
2: ya,
1: sudah.
2: Biasanya kemeng-kemeng gitu loh. Kaki, tangan.
1: Setelah minum herbal Naria
2: sudah berkurang, enggak kemeng-kemeng lagi.
1: Sudah berapa bulan konsumsi herbal Naria?
2: Sebelum ada penyiarnya radio ini.
1: Oh, berarti sudah bertahun-tahun ya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu.
2: Iya, sama-sama.
1: Ya, itu tadi Rika perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Dan untuk program Sabtu Bersyukur ini juga didukung penuh oleh Herbal Nariah ya, PT Bagus Pratama Jaya dan UD Bagus Pratama. Di mana dari hasil penjualan ketiga perusahaan tersebut, sebagian hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group. Selain program Sabtu Bersyukur, kita juga mempunyai berbagai program sosial lain, seperti halnya berbagi sembako, donasi ke yayasan yang terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sekian untuk informasi pada pagi ini di program Sabtu Bersyukur. Kembali ke studio Erika.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna Ima Lana di Sabtu Bersyukur edisi 18 Juli 2026.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: yang sedang perjalanan di hari ini, Seru Jakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Bisa Anda sampaikan dengan kami ya, kondisinya seperti apa. 0852 9001 ramai atau masih cenderung lengang saja? Cek informasi ke Alvan.
1: Pak Yitno mengabarkan dari Jombang Kota pagi ini cuacanya cukup cerah. Ini juga menyampaikan Sabtu bersyukur, semoga menjadi berkah buat semuanya. Amin. Kemudian di kawasan Pujon pagi ini terjadi antrian kah? Ini disampaikan Pak Hajir dari pagi tadi, ini terjebak macet panjang di wilayah Pujon. Informasinya karena ada pohon tumbang semalam. Tapi lebih lengkapnya ini masih coba kita tanyakan ke teman-teman kepolisian untuk wilayah Pujon. Karena informasi masuk jam 6 lebih 8 tadi untuk kepadatan terjadi di wilayah Pujon karena ada pohon tumbang. Kita belum terima info sejak semalam terkait dengan pohon tumbang di wilayah Pujon. Ini coba kita komunikasikan. Apakah dari semalam kemudian pagi ini baru berhasil dievakuasi, atau mungkin ada, atau mungkin dari Pak Hajir ini memang informasi dari semalam, mari coba kita komunikasikan dulu. Jadi yang melintas di jalur Pujon arah ke Kota Batu ataupun juga yang dari Kota Batu arah ke Kandangan, ini bisa lebih hati-hati karena tadi terjebak macet panjang kata Pak Hajir, jadi cukup lama juga saat terjebak di wilayah Pujon ada pohon tumbang. Lebih lengkapnya kita coba komunikasikan dulu, nanti akan kita update kembali untuk perkembangannya. Lalu Pak Sapuan juga menyampaikan terima kasih kah? Pak Sapuan hari kemarin ya, di hari Jumat, hari Kamis pagi, itu menginformasikan kalau di

0: di PJU di Bebas Nganjuk dari Begadung sampai di exit tol Begadung ini padam. Terus kita teruskan ke teman-teman Dinas Perhubungan dan alhamdulillah untuk kemarin malam PJU di Bebas Nganjuk sudah nyala kembali. Jadi sudah terang, sudah aman setelah sebelumnya sempat padam beberapa saat atau beberapa hari. Ini sudah kembali nyala untuk Bebas Nganjuk traffic light-nya. Pagi ini Pak Sapuan perjalanan menuju ke arah Semarang dari Nganjuk ke Semarang lewat jalan tol disampaikan masih lancar dengan cuaca yang juga sudah mulai cerah. Ini baru keluar tadi di gerbang tol Banyumanik Semarang juga tidak ada hambatan, semua pintu tol juga terbuka. Untuk dominasi di jalan tol truk muatan dan juga mobil pribadi, tapi tidak terlalu ramai, masih cukup sepi dan juga lancar dari Nganjuk sampai ke arah Semarang. Erika.
1: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seru Cakra, ada kepadatan di jalur Pujon Malang ya. Seru Cakra, ini tadi kabarnya ada pohon tumbang di jalur tersebut hingga pengguna jalan yang melintas pun akhirnya terhambat. Bahkan terjadi kemacetan panjang tadi di menit ke 08 lepas dari jam 6 pagi. Untuk Anda yang mungkin juga melintas di jalur Pujon terjebak kemacetan tersebut, bisa disampaikan sudah terjebak kemacetan berapa menit atau bahkan sudah hitungan jam, Seru Cakra, agar nanti dari pendengar Radio Cakra Krisnya akan melintas di jalur tersebut bisa mempertimbangkan ya, tetap melintas di sana atau memilih jalur tol saja. Jadi satu informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

menjumpai PJU yang padam, seru cakra. Ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya, agar kami bantu teruskan ke dinas terkait, kemudian tertangani, tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Kirim foto videonya, kemudian beri keterangan sedetail mungkin ya. 0852 9001 061.

0: Ya, seru Cakra. Jadi PJU yang ada di Bebas Nganjuk beberapa waktu lalu kan padam, kemudian dilaporkan oleh Bapak Sapuan. Alhamdulillah untuk saat ini sudah nyala kembali. Anda yang menjumpai PJU padam di sekitar wilayah Anda juga bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto videonya, beri keterangan sedetail mungkin. Sementara itu terkait dengan arus lalu lintas ya, Seru Cakra, di gerbang tol Banyumanik ya, ini tadi sempat disampaikan untuk perjalanan Nganjuk ke Semarang sampai di wilayah Banyumanik Semarang, kota Semarang, ini perjalanan juga lancar, bahkan jalur tol Nganjuk Semarang itu masih cukup landai pagi hari ini, Seru Cakra. Cuacanya pun juga cerah, jadi cocok untuk agenda perjalanan. Yang penting kalau ada agenda perjalanan jauh, jangan lupa cek kondisi kendaraan Anda ya, Seru Cakra. Cek kondisi kendaraan, pastikan semuanya dalam keadaan yang prima agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kita masih coba komunikasi dengan Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Gatot Subroto, Kak. Ini tentang kebakaran Taman Hutan Raya di wilayah Mojokerto. Karena beberapa waktu lalu kita terima informasi ada kebakaran ini di Gunung Biru, wilayah Pegunungan Anjas Moro di Mojokerto. Informasi terakhir yang kita terima ini untuk kebakaran sampai kemarin hari Jumat itu masih belum berhasil dipadamkan. Kata teman-teman BPBD Jatim, ini ada beberapa kendala. Salah satunya adalah medan yang sangat terjal. Jadi untuk kebakaran memang terjadi di lereng gunung gitu, Kak. Jadi untuk tim
0: sulit dijangkau,
1: sulit
0: ya?
1: Dijangkau. Karena untuk pemadaman ini menggunakan manual. Jadi untuk teman-teman dari BPBD, Damkar dan juga personel gabungan ini menuju ke titik kebakaran dengan jalan kaki, Kak.
0: Cari titiknya itu ya.
1: Cari titik kebakaran, nanti dibuatkan sekat begitu agar kebakaran tidak semakin meluas. Biasanya kalau kebakaran di wilayah lahan seperti itu untuk cara penanganan. Kemarin juga disampaikan sampai saat ini masih dicek dulu untuk kebakaran, dipetakan begitu. Nanti kalau memungkinkan juga akan meminta bantuan ke BNPB untuk menggunakan helikopter di proses pemadaman. Tapi sampai kemarin atau di hari Jumat ini masih belum. Dari informasinya ada dua titik yang sulit dijangkau untuk proses pemadaman. Jadi kebakaran terjadi di dua titik di lokasinya yang sama, di Gunung Biru, Pegunungan Anjas Moro, Mojokerto. Tapi kebakaran terbagi di dua titik begitu. Untuk proses pemadaman sejauh ini masih dilakukan dengan cara manual. Jadi petugas langsung ke lokasi, belum sampai mengerahkan helikopter untuk proses pemadaman. Ini masih kita komunikasikan untuk update per hari Sabtu bagaimana dengan Bapak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkap akan kita sampaikan kembali. Lalu tadi dari Mbak Nia, ini di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai di Perak Jombang baru berangkat tadi masih lancar. Embong miring Perak yang ramai, jadi lebih hati-hati. Kemudian dari PMI Kabupaten Kediri mengirimkan data stok darah untuk hari ini. Untuk golongan darah A, stoknya ada 4 kantong. Golongan darah B ada 35 kantong. Golongan darah O 30 kantong dan golongan darah AB ada 5 kantong. Untuk hari ini layanan donor darah keliling dari PMI Kabupaten Kediri ada di SMPN 2 Pare. Ini mulai jam 7.30 pagi sampai selesai nanti. Untuk di kantor layanan donor darah juga dibuka jam 7.30 pagi sampai jam 8 malam. Lokasinya di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bahkan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Pada Sabtu pagi ini Sriwijaya jalur Pujon Malang terpantau padat karena adanya pohon tumbang ya, membuat pengguna jalan yang melintas di sana pun perjalanannya terhambat karena terjadi kemacetan. Nah, kira-kira untuk hingga menit ke 45 lepas dari jam 6 pagi ini kondisinya seperti apa? Saya ke penelpon dulu ya. Sudah ada Pak Hajir. Selamat pagi Pak Hajir.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam. Pak Hajir, sekarang posisi di mana?
1: Ini sudah lepas dari lokasi apa itu pohon tumbangnya.
0: Oh.
1: Sudah lewat.
0: Sudah lewat. Ini tadi terkena kemacetan berapa menit Pak Hajir?
1: 1,5 jam, Mbak.
0: Waduh.
1: 3 menit.
0: Berarti habis dari subuh, habis subuh jam 5 pagi.
1: Iya.
0: Oke, ini setelah melewati lokasi pohon tumbangnya, apakah ukuran pohonnya juga besar ya, Pak Hajir?
1: Lumayan, Mbak. Lumayan besar. Tapi tadi sudah ada petugas kok.
0: Oh, sudah ada petugas. Oke. Jadi bergantian gitu ya Pak Hajir, atau tadi sempat tertutup total karena proses evakuasi?
1: Iya, tertutup total, Mbak. Jadi enggak bisa lewat, yang naik enggak bisa, yang turun enggak bisa.
0: Oh, iya. Jadi sampai 1,5 jam itu tadi tutup total ya Pak Hajir, tidak bisa melintas karena posisi pohonnya melintang di tengah jalan.
1: Ya, betul.
0: Nah, saat ini sudah ada petugas, berarti sudah mulai terpinggirkan ya untuk pohonnya.
1: Ya, sudah dipotong Mbak tadi.
0: Oh, sudah dipotong. Berarti besar juga ini ya ukurannya kalau sampai dipotong-potong gitu ya Pak Hajir ya.
1: Ya, pakai geraji mesin dulu.
0: Ini sehingga arus lalu lintas sudah mulai jalan lagi meskipun harus gantian ya.
1: Ya, di atas tadi juga kan ada ini Mbak, ada kayak pembangunan apa bahu jalan pakai satu gitu Mbak, jadi gantian juga yang di atasnya sebelum pohon tumbang itu.
0: Sebelum pohon tumbang dari arah Pujon ya, arah kandangan gitu ya, ya Pak Hajir.
1: Ya, ada pembangunan gitu. Jadi dipakai satu lajur saja, jadi bergantian.
0: Lajur saja harus gantian. Ini proyek gorong-gorong atau perbaikan jalan gitu Pak Hajir?
1: Sepertinya gorong-gorong.
0: Oh,
1: Pak.
0: Sepertinya gorong-gorong. Tapi di lokasi proyek tersebut antriannya nggak panjang ya, aman ya di sana ya?
1: Nggak tahu kalau siang nanti, nah, kan hari Sabtu.
0: Hari Sabtu, weekend, betul. Agak ini ya, apa namanya? Jadi was-was juga jalur tol aja deh nanti ya Pak Hajir kalau balik lagi.
1: Artinya jalur Cangar Mbak, paling enak.
0: Oh, tapi kan ini.
1: Oke, coba.
0: Apa namanya? Oh, sekarang enggak hujan juga sih Pak Hajir ya.
1: Iya.
0: Agak ngeri-ngeri sedep toh kalau hujan.
1: Tapi kepinginnya itu apa kan habis subuh anaknya kan sekolah. Nyampe rumah paling 6:30 lah gitu. Kok malah tiduran di pinggir jalan.
0: Oh, aduh. Terus gimana ini? Tidak sesuai dengan rencana?
1: Ya, terpaksa dah.
0: Terpaksa sudah ya. Enggak libur berarti Pak Hajir Sabtu ini. Sabtu-sabtu enggak libur.
1: Ya, liburnya Jumat, Mbak.
0: Oh iya.
1: Kan sekolah madrasah.
0: Sekolah madrasah liburnya hari Jumat. Wah, kesenangan ini pasti ya. Enak jam segini tidur perjalanan. Saya pun suka tidur kalau perjalanan. Tiba-tiba nyampe gitu. Oke.
1: Dingin banget.
0: Oh, dingin. Berapa derajat ini? Termonitor apa enggak berapa derajatnya?
1: Tidak memonitor Mbak.
0: Oh, tidak memonitor. Oh, tidak.
1: Cuma dingin banget.
0: Cuman dingin sekali ya. Masih redup Pak Hajir, belum panas?
1: Kalau sekarang udah panas ini.
0: Oh,
1: tapi waktu panas kan masih
0: berubah. Oh, berkabut ya kalau di sana pasti.
1: Ya.
0: Itu yang bikin tambah dingin. Berarti langsung pulang ya, langsung balik setelah ini Pak Hajir.
1: Iya, langsung balik Jombang.
0: Langsung balik Jombang. Hati-hati Pak Hajir, ditunggu update-nya ya nanti. Sarapan paginya jangan lupa. Ya. Kan ya, sudah baik, santai, enggak sekolah ya. Jadi bisa ini ya, agak longgar. Siap. Terima kasih Pak Hajir. Ya, ya. Selamat ya, pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya seru Cakra, ini tadi Pak Hajir ya membagikan pengalaman perjalanannya dari wilayah Jombang menuju ke wilayah Malang ya, melintas di wilayah Pujon. Ini tadi ada pohon tumbang di jalur Pujon, sempat terhenti total karena posisi pohonnya itu melintang menutup seluruh badan jalan gitu. Akhirnya tadi sempat terhenti kendaraan itu 1,5 jaman ya. Saat ini sudah mulai lebih baik karena untuk pohon tumbang tersebut sudah tertangani, mulai tertangani. Tapi harus bergantian seru Cakra. Itu yang membuat antriannya pun juga masih lumayan ya untuk pagi hari ini. Semoga saja bisa cepat selesai untuk evakuasinya. Sebelum di titik pohon tumbang tersebut ada juga seru Cakra proyek gorong-gorong sebelum lokasi pohon tumbang. Itu tadi masih aman lancar, tapi enggak tahu nanti kalau sudah siangan jam-jam segini kan masih pada tidur. Masih pada santai di rumah, berangkatnya agak siangan nanti. Nah, siang nanti bagaimana kondisi wilayah Pujon untuk Anda yang kebetulan melintas nanti atau karena ada rencana melintas di sana, ditunggu kabarnya ya. Kirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Matahari sudah mulai bersinar pagi hari ini, seru Cakra, membuat suhu yang tadinya cukup dingin sudah agak hangat ya. Untuk kita aktivitas pun masih cenderung nyaman. Beda lagi nanti kalau sudah siang ya, jam 11 atau ya jam 10 ke atas lah, itu panasnya sudah menyengat sekali. Kalau jam-jam segini masih nyaman untuk kita aktivitas di luar rumah. Pakaiannya disesuaikan pastinya, seru Cakra, karena suhunya masih lumayan dingin hingga sejuk di beberapa wilayah. Saya cek informasi dulu ke Alvan, silakan.
1: Ya, Kak, ternyata untuk di jalur Pujon yang ada pohon tumbang tadi, ini kejadian masuk di Desa Bendosari, Kabupaten Malang. Jadi untuk penanganan juga ikut BPBD Kabupaten Malang. Untuk itu kita tadi komunikasi juga dengan Bapak Sadono Irawan, Kabid Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Malang. Informasi terakhir yang kita terima sudah atau masih dalam penanganan, Kak?
0: Tadi, proses penanganan,
1: proses
0: ya?
1: Proses penanganan tadi juga masih dipotongi begitu, karena pohon yang tumbang besar sehingga untuk digeser ke pinggir ini harus dipotongi untuk ranting dan juga untuk batang utamanya. Sampai sekarang informasi yang kita terima penanganan masih berlangsung, jadi yang melintas di jalur Pujon lebih hati-hati, tepatnya tadi untuk lokasi di Desa Bendosari di jalur Pujon yang arah ke Kota Batu ataupun juga yang mengarah ke Kandangan. Lebih hati-hati, kita terus komunikasi dengan BPBD Kabupaten Malang untuk penanganan dan juga untuk pengaturan lalu lintas tentunya. Tapi untuk sampai sekarang informasi terakhir masih penanganan, estimasi sampai kurang lebih 1 jam ke depan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Estimasi untuk penanganan pohon tumbang yang ada di wilayah Pujon, kabar yang kami terima kurang lebih 1 jam. Siang untuk Anda yang akan melintas di jalur Pujon Malang, 1 jam ke depan harap diperhatikan kepadatan di titik pohon tumbang tersebut. Sebentar, untuk lokasi tepatnya itu di wilayah Bendosari ya, seru Jagra. Bendosari, Pujon, Malang. Untuk Anda yang mungkin saat ini sudah terlanjur perjalanan ya, sudah keluar rumah maksudnya, bisa jalur tol saja agar lebih lancar. Ini karena ada pohon tumbang di jalur Pujon sehingga arus lalu lintas di jalur tersebut harus bergantian karena masih ada proses penanganan. Tadi sebelum dilakukan penanganan, bahkan dari kedua arah tidak bisa melintas. Untuk saat ini karena sudah dalam penanganan, sebagian ranting-ranting pohon ini sudah dipinggirkan sehingga arus lalu lintas bisa sedikit longgar ya, diatur bergantian oleh petugas yang ada di lokasi. Melintas di jalur mana pagi hari ini, seru Cakra? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061.